0: Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: nanyana teu katara teuing da eta oge ari tina tingkah laku mah kacida katangarna. Pokona mah Ki Joana Pati kungsi ngadatangan kepala kampung rek ngajabel ka kawasaan sabab hayang kumawasa di eta lembur. Tapi can hasil sabab aya anu ngahalangan. Saha anu ngahalangan eta kamanehanna? Nya eta hiji jajaka nu elmuna memang rada eusian. Sanajan eta jajaka teu rada cipeu katingalina tapi memang elmuna lumayan oge. Nya ieu pisan anu keur dipikiran kumanehanna oge. Dipake hareudang beurang jeung peuting eta jajaka teh.
1: Waduh, bangsat. Naon sababna si Wardi aya keneh di kalang saungnya? Si Wardi. Nah teu hasil si Murkana teh modalanana. Cilaka. Cilaka lamun si Wardi aya keneh di ieu patempatan tujuan aing anu utama moal buru-buru laksana. Cigana kudu ngaheulakeun modaran si Wardi heula. Samemeh mikawe anu sejena ieu mah yeuh atuh rasakeun sia. Namun si Murkana teu hasil modalanana. Da aing nu paris nyabut nyawana si Wardi.
0: Ki Joana ujug-ujug nyarita kitu. Lantaran kapangaruhan kulamunan anu keun nyipta-nyipta lamun kawasa di eta daerah tangtu bakal leuwih laluasa ngajalankeun kalakuanana sarta jalma salemur bakal talu kamanehanna kabeh. Ayeuna oge teu bisa diparentah sakahayang sarta can kakeupeul sagala rupana. Barang keur ngalamun kitu brai panto hareup muka dua jalma anu keur ngajaga rikat masang bedog jeung jamparing bisa aya musuh anu asup. Tapi barang bus aya nu asup nu ngajaga ungeuk hormatna keranan sabab geuning nu datang teh dua jajaka dituturkeun ku anak buahna anu ngabring loba na keranan. Kabeh teh aya nu rengoh ngaganong jeung mangul aya oge anu ngajingjing. Eta dua jajaka teh tayalian Iwal Timur Kana jeung Wirosada ari lanceuk anakna Ki Joana Pati teh ya. Anu tos mimpin anak buahna usaha kanu anggang ngadon babadog jeung rarampog. Ari datang na kapaguron teu jiga-jiga anu tos ngagarong kahiji datang na beurang kaduana kabeh oge garinding jeung pantes. Katiluna geus aya beja ti anggalna jeung anak buah Ki Joana Pati rek iang kulit ka kota kulit muning teh atuh basa daratang deui bari barang bawa teh disangka ku urang lemur mah tos baranya we sabada ngajual kulit muning teh. Harita Ki Joana Pati seuri leutik ngarasa deueus nempo anakna anu dua geus bisa usaha sarta geus bisa mingpin anak buahna anu sakitu lobana. Moal kurang ti 40 jelema meureunan. Sedangkan Murkana kasebut jajaka keneh umurna can jajag 20 taun. Komo Wirosada mah da bungsuna. Harita teh kakara jigana mah 17 taun. Sedang Nyi Kancanawati cikalna kira-kira umur 30 taun sigana mah. Kitu kaayaan anak Ki Joana Pati harita.
1: Bagea ujang, kumaha hasil?
0: Ki Joana Pati ngabagiakeun ka anakna jeung ka baladna, nu dibagiakeun ukura seuri bari unggeuk. Brus kabeh asup ka bangunan anu kacida gedena. Sarata kahanap aya rohangan lusiah eta bangunan teh. Jeung loba liang anu berasna ka sisi lemur. Pikeun kabur lamun aya bahaya nu nyaho kana hal eta teh ngan ukur Ki Joana Pati jeung anakna nu tilu dan nu sejen mah teu nyaho. Ngahaja eta liang teh disebut beureunan mun ayana mah liang rahasia atawa aya guha di hanapeun bangunan. Ngahaja dilusiakeun bisi anak buahna aya anu hianat atawa teu pageuh nyekel palaturan nu dicieun ku Ki Joana Pati. Harita Ki Joana Pati teu mali redeui ka anak buahna anu tas usaha. Kalah terus leuleumpangan sisi balong deket paratran peranti latihan silat. Di dinya aya tangkal Ki Hujan leutik keneh tapi geus nguyupuk matak iuk. Dihanapna aya

0: bangku panjang perantinari is atau bak rereh muntas latihan latihan bela diri atau persilatan di balong singgu di beglauk mas gerdek nakeranan di tengah balong ayah gunukan batu anu kacila lobana batu sagede-gede hulu munding eta batu teh nu ayah di tengah balong sok digunakan keur ngalatih awak unggal isuk di alung-alungkeun ka balong eta teh murid-murid na kijuana pati teh terus dicokot deui geus neumbrak eta batu mah keur supaya anak muridna kuat awakna.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Sitinya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana lingkit teh?
4: Di Cihideung.
3: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon.
4: Upami
3: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah
3: kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tak sabar lama kita rupanya mat ya.
4: 2012
3: ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: seueur we pang anu karosna
3: enam. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon laras. Aya kesandet teh kang ngomit kang undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
4: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
3: Cobian pangitanya.
4: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
3: Aya karaos na nya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
3: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an
7: lah. 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
7: Tesma ini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio
9: Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.

0: pati teh. Terus dicokot deui geus nembrak eta batu mah keur supaya anak muridna kuat awakna. Ge kijuana pati dina bangku. Terus nanggai gado bani melong kana balong. Sukuna ditumpangkeun kana suku Kensa, pikiranana kumalayang kana jauh. Ngararancang pelampaheun keur ngawasa eta lemur. Sabab manehna keukeuh hayang nyeuna kana leutik, sangkan leuwih bebas dina ngajalankeun sagala rupa kahayangna. Urang lemur kabeh kudu talu ka manehanana, sarta kudu ngawula beunang diparentah sakahayangna. Kitu rarancang ti Joana Pati teh sabab eta tempat teh kacida jauhna jeung nu sejen. Teu aya hubungan deukeut-deukeut jeung lemur liyana. Keur ngahulang kitu anakna anu kakara datang usaha nyampeurkeun gek Daryuk gigireun bapana. Murkana belah katuhu, Wirasada belah Kenca. Duanana biar marah mainanakeun mangih ka bungah ngan kesang man nyorolok masihan awak bajuna oge baraseuh keneh ku kesang.
1: Di mana usaha de murkana? Di mana usaha de yede? Kumaha hasilna?
2: Teu lemur curug, Pak.
1: Teu lemur curug.
2: Teu lemur curug, Pak. Didinya loba nu beunghar.

0: Ia penduduk kurang bagian kegedean di dia. Temenang anu keluar. Nuti luar hayang kawin ke orang dia dipajeng kurang. Tah gitu rancana bapak teh. Tang tukru laksana ye teh. Kijuana pati jika nu ngerasa yakin yang tujuan anak bakal laksana. Sama bagus kanyahuan yang kemanehanana tete ayak nuwani ngeganggu. Kabeh sariunun. Istuning dipika gigis, dipika serab. Ku kabeh urang kalang sawung. Eta kijuana pati ite. Benar pak. Kudu kitu boga kahayangan tuh pak. Ulah kagok. Tapi kumaha ari pamadegan maneh Wiro? Lain cicing bae mah. Kumaha Wiro ye? Ha? Murkana nanya ka adina nu tita tadi ukur ngadengekeun tapi pilu nyarita. Kumaha jadina we lah? Kuring mah maluhur teh ngalamun lah, Kang. Moalam pareting kahayang kuring mah. Toko nama rek nurut we kana kahayang bapa kuring mah gitu.
1: Oh, benar. Benar gitu, oke, benar. Alus-alus Wiro, alus Wiro sada. Teu naon teboga cita-cita oge maneh mah Wiro sada. Asal nurut we kana aturan ti bapa. Tang tu sarua bagjana. Hah, bakal bagja asal nurut deh kan jadi kolot. Ulah sok mumpang, ulah menekan leweng. Keun bapa jeung si murukan anu beri catur maneh mah nurutlah anak bungsu ieu. Dan nu gede pan kacalawati awewe. Beda awewe mah jeung lakinya. Kitu Anapati Seuri manilalengakan ngarasa bungah boga anak nurut pisan kamanehanna. Oke, kumaha tu ayeuna apa ye? Maksud urang teu satuluyna kumaha ye? Ayeuna mah kieu. Maneh geura reureuh heula, beulah istirahat heula. Mun geus reureuh geura dahar sing seubeuh. Menta kalanceuk maneh kasih Kancanawati da geus nyangu meureunan. Saterusna, lamun geus ningang kana mangsa nu utama, geura jalankeun tugas ti bapa. Talingakeun talungtik nuaran Siwardi jeung Bah Dempu. Sabab eta sarua jeung panyakit pikeun urang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidin teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabar taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa nganggo alfa propolis atos

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah, Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya kating

0: aku maha paksa di dinten
1: suami abi pribados manya ngomsumsina sadinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak
1: di radio
0: bapak beli ayanu pesen kanu sanes kanu mana bilih kegaduhan penyawat sepertas bapak
1: ya kanu ngegaduhan penyawat sepertas abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsina sumsi ya karos ku abi nah rada lumayan ya na gitu khasiatna
0: hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatos na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya robbal alamin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aya nu kurang hade paranti anak buah namun usaha barang jebul anak lanu dua kicuana pati cengkat poknanya.
1: Gege nah gancang-gancang tuh ingat tuh kapan ya tuh hantu si wadi dite ha? Coba kapangi pak yakin si Wardi teh hirup kene bieu kapangih di imah bah demplu keur sing arungkeun nyuman samak jeung nu gelo
0: ceuk murkana da puguh can apal kana atah utuhna kaislaman eta kulawarga teh kacidan urus tunjungna kulawarga Kicuana Pati teh dawuh tina patokan agama
1: kutan hirup keneh babengok teh ha nadi kumahakeun basa diheula teh atuh ha piraku aya nu modal hirup deui asa teu kaharti teuing teh
2: kieu pak
1: kumaha
2: harita teh disiksa tah bener nya
1: wiro sada wiro
2: nya disiksa ieu ku kuring teh
1: saterusna kumaha
2: geus disiksa terus digebruskeun kana leuwi. Digebruskeun kana leuwi. Darasaan malah cidarat keneh oge geus modar, da geus teu aya dayana pisan. Kitu pan pa eta harita teh.
1: Eta basa digebruskeun kana leuwi diringkus atawa henteu yeuh.
2: Henteu pa. Da geus pa eta tuh nanaonan make diringkus.
1: Tah, ieu.
2: Ieu katalobehan maneh teh. Ieu kasalahan maneh duaan. Nah atuh bet gagabah. Gagabah teuing atuh hirup teh. Lamun kitu carana mah bisa wae si Wardi teh kapaehan wungkul, lain pahinyaan, lain modar. Terus jelema kapaehan teu diringkus, langsung dialungkeun ka leuwi. Sarua jeung diubaran teh. Aya leuwi deusina cai deuleu. Cai teh mah tak nyegerkeun kana awak. Sabab lir ibarat nu kapaehan di kompres huluna anu akhirna eling deui sarta salamet nyawana tah kitu teu tersinan bapa mah ieu teh
1: aduh
2: kartin teu murkana ha bodoh sia mah yeuh ha
0: ceuk Kicuana Pati bari mencong ka anakna
2: atuh puguh murkana jeung Wirasada maning haruleng kakara kaharti ayeuna mah yeun pagaweanna teh kurang talapi.
1: Aduh.
2: Jigana mah nya, Pak.
1: Nya. Proserosia.
2: Memang bener kitu.
1: Jelema kapaehan.
2: Geus disiksa. Diantrukeun kana cai. Tara jeung dibere penyeger, bisa nginum bisa dikompres tah.
1: Nanaon deh
2: aduh moal burung eling di leuwi si Wardi teh
1: nyaho oh aduh
2: terus ngojal ka sisi sarta balik ka imahna
1: heuh nya pasti atuh eta mah kitu
2: lamun teu dihakan ku buaya oge
1: aduh
2: hanya ka teu digorok ti korona nya panya
1: heuh naha atuh
0: murkana gergeteun jengkel ku lalampahan sorangan asa teu sugema.
1: Ya. Nah, atuh teu diteuk-teuk sakalian beuheungna. Heh. Nah, atuh sia teh. Bodoh kabina-bina. Saruana sia murkana Wiro.
2: Ih. Apan ceuk bapa ulah kaluar getihna cenah.
1: Marah teh kanyahoan kitu. Hayuhna. Kun bae deuh lah. Ngarayeuna kudu mikir nu leuwih lantip deuleuh. Nah kumaha carana pikeun modalan si Wardi? Sok pikiran sing hade. Sabab maraneh teh geus gede ayeuna mah. Geus waktu na ngabelaan kolot. Geus pamuda deuleuh sia. Eh? Pamuda. Maneh 20 taun. Si Wiro 17 taun. Lanceuk maneh si Kancanawati geus parawan. 23 tahun mangus parawan rela gede hulesan mejehna dikawinkeun deuleus sia.
0: murkana jeung Wirasada sedih reret. Dua nana ngarasa kagokrek nyarita teh sabab ku bapana dipasrahan tugas pikeun nangkep Dewardi, sedengken tadina mah rek meta tulung ka bapana, pikeun mikiranana tungtungna murkana nyarita di ka bapana.
2: Keun palah urang canggalak deui ka kuring moal burung hasil lain mah dah. Si Wadus teh kurang ajar, si Wadus Wardi teh lah. Tambah geus puguh dumukna, Pak. Tada kanyahoan kalemahanana. Kanyahoan kalemahanana si Wardi teh. Paringeus Pak lah. Ayeuna pisan sejam miang yeuh. Ayeuna pisan kuring miang yeuh, Pak yeuh. Kitu nat deui bari terus nangtung hayang buru-buru init pikeun ewak musuhna. Ari Wirasada ngahuleng can patingarti.
1: Bener si murkana.
2: Cung atuh geura init bisi puting manten.
0: Najan bari jeung asa-asa oge Wirasada kapaksa nuturkeun lanceukna anu geus init ninggalkeun bapana. Maksudna rek mewak Wardi teh ya.
2: Teu kungsi lila oge duanana geus aya di luareun pakarangan. Reg murkana eureun.
0: Wirasada oge eureun pok nanya bari neuteup kana beungeut lanceukna.
3: Kang.
2: Naon?
0: Nah, make disanggupan rusuh teuing atuh. Apa rek menta heula bantuan ti bapa ieu teh? Pikeun mikiranana. Kumaha mun gagal deui atuh Akang?
2: Keun bae Wiro. Urang cobaan sakali deui ku urang sabab geus kanyahoan ayeuna mah.
0: Yen si Wardi teh teu tahan ku jurus angin puyuh deuleus sia.
2: Apal apan?
0: Teu tahan ku jurus angin puyuh sia teh.
2: Tangke oge urang genyer ku eta lah. Urang genyer lah hejer ku eta tah. Ulah dipere kasempetan. Jeung ulah ditanya heula. Mun kapangih teh langsung we tarajang ti tukang. Langsung modar geura.
3: Heuh atuh moga-moga sing hasil Kang lah.
0: Wirasada terba omong sok sanajan hatena mah teu mikeun sabab lanceuk lah gagabah geus nganggap hampang ka musuh anu geus yakin boga kakuatan anu cukup. Buktina basa ti heula ge seuseut beunang dari lagelagkeun ka leuwih oge lain ngahaja. Nu saanyana mah Wardi sorangan nu ngahaja luncat pada harita geus ka dese.
4: Langit lenglang taya aling-aling bentang baranang barising karicep. Diasuh ku bulan sapasi nyaangan lembur kalang sawung nu harita asa sepi jempling lehe combrek. Nu kadenge ngan ukur sora gaang jeung jangkrik sakapeung kadenge sora beuk anu disada dina tangkal sawo. Dina kaayaan kitu, Wirasada jeung murkana geus init ngajugdug imah bah demplu. Maksudna rek newak Wardi sakalian jeung bah dempuna, duanana sing gardi gagah naker. Bedog panjang meningangsar matak paur anu nempo. Akhirna tepi keun dijugjug duanana ngalugas bedog hayang sakaligus mateni Wardi jeung bah dempluk harita teh.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuingnya. Urang teu dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio mudip dideuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda anu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna.
3: Ya kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur
2: Malahan

0: Mohon, alhamdulillah. Ayah saran tuh kangen sanes. Pilih gak rupanya wat supertos teh, teteh gitu.
1: Ya pilih, ayo sami.
0: Mohon.
1: Wabi atos di wartosan tadi, ciwatos ayah sami cerabi, cenah melek pegirung teh. Peser, abi ge cite tidinya, cenah bade nyobian, cenah kemari teh.
0: Laras.
1: Ya, alpa propolis ceng teh.
0: Laras, surhatu nuhun tehnya.
1: Ya, sami.
0: Mohon, naga. Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Selamat patapang, sarang abdi. Artis teh, ya, anu kurang artos. Wah, pahibu, hayang sohor. Tok padak, tok mau. Padahal namru, enu ayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu ta tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu, mangalah ngomsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga.

0: Kawat naon wae Bu.
1: Abdi teh batuk sareng kronis, geus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu salalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
0: Sateu acan ganggu jamu tetes alfa propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
1: Lah, ka mana-mana entos bosen.
0: Mohon, Ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngono namina
1: alfa propolis.
0: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
1: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
0: Mohon Ibu tos teh sabaraha botol?
1: 6 botol.
0: Mohon. Da, Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
1: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
0: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos Ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
1: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
0: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
1: Nuhun.

0: pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alphaporis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten

0: terasi disuntik gitu ke medis ke klinik ke musir ke Kuningan di Perios gitu, tapi dah ada perubahan musa kedap-sekedap itu.
1: Mohon bapak ayo dah nuju diistiarkan nganggo landung naon pak
0: tenten obat apa porse
1: paparja uninga jamu tetes alpa propolis di mantan pak
0: iya.

Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: aya.
2: Tos lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

jadi janda. Sejak suaminya mati lantaran kolera 1 tahun yang lalu. Rupanya ceromlah gak tahan kesepian. Rupanya ceromlah gak tahan kedinginan. Soalnya ceromlah waktu malam Jumat Kliwon asik

Pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju rukat yang kusut.

alun. Teringat pada kumis Mang Juha yang bikin geli. Teringat pada tangan Mang Juha yang amat nakal. Teringat pada Mang Juha yang

mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa ceromlah buka bajunya, dan lantas ceromlah buka BH-nya, hendak menyusui.

pianggang. Mak ogah ah teteknya bau rokok. Ampun, ampun.

0: juga itu atuh nggak tahu malu. Ampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diteraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alpropolis insyaallah

0: aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah geuning sasasi setengah ka ditu ka dieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita. Tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
0: Amin
1: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Talama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka nu

0: Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengke.

0: berhalami pak.
1: Ayah penginten lah karena setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan ya lah.
0: Kok gitu nah bapak tos pengobatan kemana wae pak?
1: Dacan kemana-mana kan ayah ke Barios mah atos gitu kan ngadanguti radio.
0: Bapak atos nak gitu ayahnya nuju berobat nganggo naon pak?
1: Nganggo alpa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alpa propolis teh?
1: Nah ayah nama badan mah darah raos gitunya. Sampai antu ayah burung kaparengkel ya nama tos raos ya kantun pak alna sakedik deui teh.
0: Bapak 6 BCF seberapa botol pak?
1: 6 sabotol
0: ayana teh badeng mesa
1: anu kedua
0: bapak konsumsinya kumaha pak?
1: Enjing genep tetes siang genep tetes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alpa propolis di manten pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Nah ayah namanya pame anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alpa propolis. Bapak ge ayah na terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
0: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
1: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
0: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sangat berpasangan namina, Pak.
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan pali mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayah Bapak, ayah Yuswa, seberapa tahun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
3: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiah da panteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
3: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: Dua, ayeuna bade katilu ya.
2: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge.

0: Tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Ma ini panasahan namin apa?
3: Iwa Santiwa.
2: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
2: Bapak teh nganggo tes Ma ini teh tos sabaraha botol?
3: 6 meh sabotol. 6 meh setengahna.
2: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Oh, alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
2: Bapak teh kantos nama nyebatkan atos di operasi tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
2: alih katuhu anu tos teningal kumapa
3: anu ningali kene anu teningali mana kiri
2: tos nganggo tes Ma ini kumapa karaosna
3: sabaran tos nganggo tes Ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
3: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma ini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
2: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
3: Oke.
4: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
3: Nggak masalah.
4: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
3: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
4: secara normal
3: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Punten dupi teh sareng saha namina?
7: Bapak Aji Santana.
6: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
7: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
6: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
6: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
7: Ti 1 tahun setengah.
6: Salami eta

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas.
2: Yang ini ya ionya madan kadele.
1: Sebelumnya
2: babar pisan. Babar pisan itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya,
1: udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri
1: jelas.
2: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
2: Iya.
1: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
2: nyata,
1: Bu ya.
2: Iya.
1: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
1: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia,

0: Sampo Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: kemeriahan Harhubnas 2026 di Nusawiru, Wagub Jabar dorong transportasi lanjutan bagi wisatawan. Pemkot Banjar percepat perda perlindungan tenaga kerja, sasar sektor formal hingga informal. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Duka mendalam menyelimuti insan pers di Priangan Timur. Puluhan jurnalis dari berbagai organisasi profesi menggelar aksi solidaritas berupa doa bersama dan penyalaan 100 lilin di alun-alun Ciamis Kamis malam. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan moral bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Suasana haru menyelimuti lokasi acara saat jurnalis LKBN Antara Adeng Bustomi menyampaikan kesaksian dan kronologi komunikasi terakhirnya bersama salah satu korban, M. Bagus Hoirunas. Adeng mengingatkan seluruh awak media agar selalu mengutamakan keselamatan saat bertugas di lapangan.
9: Gelaran ini digelar yang tergabung dari jurnalis Ciamis bersama Bapak Kiai, yang saya harapkan walaupun sebenarnya 0,1% ya rekan kita itu keberadaannya di mana gitu, karena udah sampai 10 hari ini tidak ada kabar yang terbaik gitu. Tapi harapan kita bersama ini semoga ada harapan yang baik lah. Walaupun 10 hari ini pencarian ini ditutup, tapi saya berdoa khususnya buat teman-teman yang 5 jurnalis dan 3 kru kapal ini berharap untuk selamat dan kembali pulang kepada ke rumahnya ataupun kepada keluarganya, khususnya kepada teman-temannya gitu.
8: Aksi solidaritas ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Ketua MUI Ciamis Kiai Haji Saiful Uyun, serta pembacaan puisi oleh pembaca berita Kilas Radio PRSSNI Jabar Wilayah Priangan Dido Nurdani, diiringi temaram 100 nyala lilin sebagai simbol harapan agar seluruh korban dapat segera ditemukan. Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung meriah di Bandara Nusawiru, Kabupaten Pangandaran, Kamis 17 September. Atraksi akrobatik pesawat jenis Casa hingga pameran armada transportasi ramah lingkungan memukau ratusan warga dan tamu undangan yang hadir. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan serta dihadiri jajaran Forkopimda dan Kepala Daerah se-Jawa Barat. Dalam amanatnya, Erwan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan perhubungan yang bekerja tanpa kenal lelah demi pelayanan publik. Tak hanya itu, Erwan secara khusus menyoroti pentingnya pengembangan Bandara Nusawiru untuk menopang sektor pariwisata Pangandaran. Namun ia menegaskan konektivitas udara harus diimbangi dengan kesiapan transportasi darat penghubung atau feeder menuju objek-objek wisata.
10: Saya berharap Nusawiru ini nanti bisa menjadi bandara yang lebih baik lagi, bisa terkonektivitas dengan baik sehingga bisa wisatawan ini bisa datang lebih banyak lagi ke Pangandaran dan lebih mudah nanti, salah satunya selain dari, tapi harus ada koneksi antar modanya juga ya, nanti jangan sampai setelah sampai di Nusawiru ini susah mereka mau yang ke Batu Karas, mau yang ke Pangandarannya. Nah ini ke depan mungkin salah satunya menyediakan shuttle bus seperti ini, shuttle bus listrik ini mengangkut penumpang dari Nusawiru ini yang ke Pangandaran ataupun ke tempat wisata lainnya di sekitar Pangandaran ini.
8: Menanggapi hal itu, Bupati Pangandaran Citra Pitriami menyambut positif dorongan Pemprov Jabar. Menurut

0: Menurutnya, kemudahan jaringan transportasi yang lancar dan nyaman menjadi kunci utama dalam mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Kita kan daerah wisata ya, tentunya harapan saya transportasi semakin baik. Ya, transportasi semakin baik, aksesnya semakin mudah, wisatawannya semakin nyaman dan aman. Dan tentunya dengan itu semuanya terjadi dengan lancar.
0: Rangkaian acara ditutup dengan uji coba langsung armada angkutan umum dan shuttle bus listrik di area bandara oleh Wagub Jabar bersama Bupati Pangandaran.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
4: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pemerintah Kota Banjar terus memperkuat jaring pengaman sosial bagi para pekerja. Wali Kota Banjar Sudarsono bersama Wakil Wali Kota Supriyana menginstruksikan percepatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Kerja. Regulasi yang disinergikan dengan BPJS Kesehatan ini hadir sebagai payung hukum yang inklusif. Tak hanya menyasar pekerja formal, kebijakan ini juga memberi perlindungan penuh bagi pekerja sektor informal seperti petani, pedagang, hingga pelaku UMKM. Wakil Wali Kota Banjar Supriyana menegaskan jaminan sosial ini sangat krusial untuk memberikan rasa aman bagi para pekerja saat menjalankan tugasnya di lapangan.
2: Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya tentang kepersertaan atau administrasi ketenagakerjaan semata, namun lebih dari itu. Ini adalah tentang memberikan rasa aman kepada pekerja dan memberikan ketenangan kepada keluarganya. Ketika seseorang pekerja mengalami resiko dalam menjalankan pekerjaannya, ada perlindungan yang dapat membantu meringankan beban yang dihadapi. Dan ketika seorang pekerja meninggal dunia, manfaat jaminan sosial juga dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan.
1: Melalui skema jaminan sosial yang merata, Pemkot Banjar menargetkan penurunan risiko sosial ekonomi masyarakat akibat kecelakaan kerja dengan adanya kepastian hukum. Para penggerak roda ekonomi Kota Banjar diharapkan dapat bekerja dengan lebih tenang, aman, dan produktif.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Berayapi, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
8: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
7: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
8: 62.
7: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Panyawatna teh lambung.

0: sujud ogenan, rawasen, lucu teh sareng, tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah gitu damang.
1: Alhamdulillah, mohon.
0: Atau siwe ayana mah anu panyawat anu padi teh ayana teh sae gitu.
2: Ibu ayana teh sae seberapa botol?
0: Dua, majang kadua ayana teh.
2: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
0: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada sae oge.
2: Ibu kumaha cara konsumsina Alphapropol? Polis iya.
0: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
2: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alphapropolis, Bu.
0: Di radio Opis Ti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
0: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alphapropolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
2: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
0: karena
2: konsumsi ieu landong jamu terus Alphapropolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
0: Amin.
3: Jamu tetes Alphapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Terima kasih, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
6: Amin.
5: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Nah, tos ka mana-mana.
3: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
4: Iya wae setiap taraos kitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
4: Kitu jeung kitu weh.
3: Heeh. Ngukur
4: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, gitu. Mohon.
4: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah, abdi ngadangu di radio tuh bahwa

0: Iya, iya.
1: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
0: Mun
1: makan nepi ka 3 kali gitu. Nah, alhamdulillah mun gitu. Berkat apa propolis.
0: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
0: Iya.
2: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
0: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
1: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
0: Oh.
1: Jadi teh pal.

0: dinten.
1: Nya.
0: Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
1: Ti dinten ka 3 oge.
0: Mohon.
1: Tos aya probihan.
0: Alhamdulillah. Mohon mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos probihanannya. Bapak atos kabuktoskeun hasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
1: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.

0: Mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
0: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya, ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
3: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
3: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non wae, Bu.
4: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan kitu. Teras pegel ari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo

0: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa?
1: Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
0: Ibu teh ieu nembe sabar botol, Bu?
1: Nembe sabar botol ka

0: Jamu tetes alfa propolis.
1: Ti uninga tina nguping tina radio. Radio pis ti amis.
0: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
1: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo alfa propolis. Mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atel, tapi ayeuna mah henteu atel gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu pak jeltot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
3: mentan. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi

Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Balai akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangguk.

0: Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka. Saka ingat, Saka panggi, Saka cumplang, Saka camplung. Wilujeng ngadangkeun.
1: Para mitra sadaya, kaayaan di kota kumangsa ayeuna bet loba jalma anu baramaen. Siga nama balukar tina usum paceklik anu kapapanjangan. Loba urang lemburu parindah ka kota pikeun neangan pakasaban. Ngan kulantaran hese neangan gawe, antukna loba anu milih profesi jadi tukang baramaen. Siga harita aya dua urang lalaki kolot diuk andiprek dina trotoar make pakaian rubat rabet. Nusa urang pangawakana teh peot jeung rada bongkok, sedang nusa urang deui rada bayuh-yuh. Beuteungna burayut, bujalna nonghol. Harita maranehna keur ngagelar operasi ngemis, menta dipikarunya ku sakur jalma nu ngaliwat. Kabeneran harita teh aya saurang awewe ngaliwat, bari angkaribung ku babawaan. Siga nama eta awewe teh tas balanja ti pasar. Nempo aya nu ngaliwat, kadenge aki-aki nu peot ngomong melas-melis menta dipikarunya.
2: Nun pasihan kulan, abdi teh jalmi teu gaduh. Unggal dinten kalaparan, dahar sangu oge saminggu sakali, bari jeung tara nganggo deungeuna, padu sangu we di awuran uyah badag.
1: Ngadenge nu baramaen melas-melis kitu, reg eta jalma awewe teh eureun. Kusiwal manehna teh ngaluarkeun dompet, lung harita teh ngalungkeun duit 500 perak kana kaleng biskuit anu ngahaja ditunda ku eta aki-aki hareupeunana. Kolontrang, harita teh kadenge sora duit kencring asup kana eta kaleng. Ngadenge aya sora pak kolontrang, lieuk harita aki-aki nu saurang deui nu awakna bayuh-yuh ngalieuk. Matana teh harita meletet kana eta kaleng. Sigana manehna hayang nyaho sabaraha duit anu bieu dialungkeun. Sanggeus nyaho 500 perak, panehna ngomong jero hate.
2: Nyah, 500 perak? Kencil. Teu misaeun ngarayuna. Cing ah, aing rek make rayuan maut.
1: Tuluy harita aki-aki bayuh-yuh teh ngomong mata kuatir ditujukeun ka nu bieu meren duit 500 perak.
2: Bu, pasihan bu. Abdi mah langkung sangsara. Dahar sangu oge sabulan sakali. Bari jeung teu di auran uyah-uyah acan. Pan aki-aki anu itu mah di auran uyah. Tah, abdi mah henteu. Padu sangu we sarupa.
1: Jalma awewe nu dipentaan teh harita katempo ngaluarkeun dompet. Lung harita teh manehna ngaluarkeun duit kencring 500 perak dua iji kana kaleng bogana aki anu bayuh-yuh. Kolontrang, kolontrang. Harita disadana ge dua kali. Ngadenge kitu aki-aki nu peot teh curinghak, bari rada nangtung manehna nempo kana eta kaleng.
2: Wah, 1000. Nah, adika aing mere teh ngan 500 peraknya.
1: Sanggeus mere duit ka dua urang aki-aki, eta jalma awewe teh nuluykeun perjalananana. Sanggeus eta jelema awewe jauh ti eta tempat, kadenge dua urang tukang baramaen teh pating gerendeng. Pok harita aki-aki nu peyo teh nanya ka aki-aki nu bayuh-yuh.
2: Kirayud, geuning si laing mah dibere 1000. Ari dewek ngan 500 perak. Padahal lamun nempo syariat mah, dewek anu leuwih piwatireun teh.
1: Nu disebut aki rayud teh harita seuri bari kadenge nyarita.
2: Yeuh, Ki Ganteng. Nya teh nyaho, pan anu tadi mereka urang teh jelema awewe. Sigana eta awewe teh resepeun ka dewek. Pindah pakaian dewek mah rada rapi. Teu siga si laing, ngaran bae aki ganteng, ari penampilan kucel kitu.
1: Ngadenge aki rayud ngomong kitu, aki ganteng teh ngahuleng. Tuluy kadenge pok nyarita deui.
2: Oh, kitu? Paingan atuhnya. Atuh, dewek rek disalin heula.
1: Tuluy aki ganteng muka tas, nyokot baju jeung calana warna bodas, pamere ti pangsiunan pagawe puskesmas. Sarta rap harita baju jeung calana teh dipake. Atuh sabrehan harita katempo aki ganteng teh mani ginding. Cacakan make bajuna oge kancingna teh nyengsol. pasang kancing dan nyengsol. Para mitra sadaya, telilati harita rentang-rentang aya saurang awewe rada ngora lempang baringais budak lalaki kira umur 2 tahun. Nempo aya awewe lempang kalebah dinya teh, gancang aki ganteng mernahkeun maneh, sila anekak bari tungkul. Beki lila eta awewe teh beki deket. Sanggeus anjog, reg manehna teh eureun hareupeun aki ganteng. Atuh aki ganteng teh beki tungkul. Kakara gerek ngab ngomong jajaluk, kaburu kapihilaan ku eta awewe.
2: Pak, pasihan pak, abdi janda miskin pak. Nah bapak teu wacir, kuring ngais budak eueuh bapaan. Pasihan pak, pasihan.
1: Ngadenge eta awewe jajaluk, aki ganteng teh ngahuleng bari tuluy ngagerentes.
3: Hei, pan aing anu keur bada main teh, geuning aing anu dipentaan duit.
1: Tuluy kadenge eta awewe teh ngomong deui ayeuna mah rada teugeug ngomongna teh.
3: Pak, bade masihan ta moal? Ih, si bapak mah pakaian bae keren, ari dompet lepet.
1: Para mitra sadaya, sigana aki ganteng teh boga rasa teungeunah diomong kitu ku eta awewe. Bari rada legeg jung harita manehna teh nangtung, tuluy ngomong bari dungdak dengdek.
3: Yeuh, Nyai. Lain bapak coba ga duit. Ngan ka beneran tanggal sakieu mah gaji pangsiunan teh can dibayar. Tapi ukur jang jajan mah aya. Yeuh, top tah jang Nyai.
1: Song harita teh aki ganteng mikeun duit kencring 500 perak ladang tadi jajaluk. Nempo aki ganteng mere duit 500 perak eta awewe teh jebeng.
3: Yah, gope. Naon gope? Yeuh, Pak. Bisi hayang apal. Kuring mah jajaluk oge make tarif. Sakalina anu mere teh goceng. Nah, biasana mun aya anu mere goceng, ku kuring sok dibere snek. Tapi teu naon lah gope oge. Kadieukeun lumayan jang pangraris.
1: Kerewak harita duit 500 perak teh dicokot ku eta awewe satengah direwak. Geus kitu mah koloyong eta awewe teh indit neruskeun perjalanan. Sarta satuluyna srog manehna kahareupeun aki rayud anu kadenge harita teh keur jajaluk.
2: Pasihan kulan, pasihan. Abdi tos pahatulanis, jalmi teh gaduh, dahar oge sareng uyah bae.
1: Ngadenge aki rayud jajaluk, eta awewe teh leumpangna eureun tuluy pok nyarita.
3: Yeuh Ki, sabenerna mah kuring ge sarua tukang jajaluk, tapi kuring teh watir nempo si aki. Yeuh, kuring mere itung-itung sodakoh ka pakir miskin.
1: Song harita eta awewe teh mikeun duit 500 perak ladang pamere ti aki ganteng. Atuh gap duit teh ditampanan bari tuluy kadenge aki rayud nganuhunkeun.
2: Nuh, nuhun, Nyai nuhun. Najan Nyai saurang tukang jajaluk oge. Tetela Nyai mah dermawan. Didoakeun ku aki sing gancang payu deui lakian.
1: Diomong kitu eta awewe teh ngarenyu. Koloyong manehna indit neruskeun lalampahan. Para mitra sadaya, sajungna eta awewe indit, aki ganteng nyerinting nyamperkeun aki rayud. Tuluy harita kadenge ngomong tarik.
3: Weh, Kirayud, eta duit gope anu tadi dibikin kasih lain teh, duit pamere ti dewek. Kadieukeun sia. Ngunah bae.
1: Ngadenge

Para mitra, harita teh katempo saurang lalaki tengah tubuh keur lempang muruk kalebah dinya. Nilik tina pakeana mah siga jelema loba duit. Da katempo harita eta jelema teh ngagenol tas anu ukuranana rada gede. Nempo kitu atuh guragiru aki ganteng teh muru tempat asal. Tuluy gek manehna diuk bari nyang hareupan kaleng wadah duit. Beuki lila nu lempang teh beuki deukeut. Atuh aki ganteng jeung aki rayud harita geus siap-siap beraksi. Barang nu lempang geus aya hareupeunana kadenge aki

Iganteng, bari namprakeun leungeun. Tuluy di tema ku Aki Rayut. Komo abdi mah, Pak? Dahar teh sabulan sakali, katamah dipangkaburkeun ku pamajikan. Hirup abdi teh nalangsa taya hinggana. Piraku bapak teh watir? Pasihan atuh, Pak, saikhlasna. Bilih artosna ageng teuing mah, uyos ke diangsulan. Ngadenge Aki Rayut ngomong gitu, Aki Ganteng teh malas, harita teh tuluy nyarita kieu. Bohong, Pak, tong percanten. Eta mah nyarios kitu sok teh ngarah di pikarunya. Pamajikana oge dasar resna mah teh kabur ieu. Aya tuh, sok bada main di pasar. Ari abdi mah leres, Pak.

ronggeng monyet. Ngadenge Aki Rayu jeung Aki Ganteng paloba-loba omong, lalaki nu disebut bapak teh harita pok nyarita. Geus tong parasia. Barina ge saha nu rek mere duit kamarane? Dewek mah datang ka dieu soteh keur luntang lantung niangan gawe. Jadi boro-boro mere duit. Malah mun sari lain geus bebeunangan mah, ku dewek rek diinjem. Butuh jang meuli udud euy. Ngenalkeun ngaran dewek anu katelah mah waku. Para mitra sadaya, lain deui ngajeng hokna

0: Bingung dia bakti. Komo mun geus penting mah euy. Hese neangan tempat HS. Tihu lagi kungsi milu HS dina mobil truk. Barang lilir teh geus aya di Surabaya. Ngadenge waku ngomong gitu, aki ganteng teh muncer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nembe hiji alhamdulillah.
1: Kedua senang bade ayeuna.
0: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatan bunya.
1: Mohon.
0: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
0: E, ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasiatna saranti abi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supados si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Nah ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: lebur ya?
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin,
4: ya,
5: amin.
4: Gitu. Ayo, Bu,

0: pakaian pikeun salin. Saterusna kurah koreh neangan baju anu geus rada butut. Sanggeus manggih rap harita baju butut teh dipake, tuluy berewek-berewek eta baju teh disoehan lebah beuteungna. Nepi ka bujana oge katempo nongol. Maksudna mah mun katempo rangsak bajuna para mitranya. Pan ari tukang nanti ari tukang baramaen pan sok kitu penampilanna teh supaya pihawatireun lah pikarunyaeun. Harita waku boga kitu bajuna teh disoehan heula geuning. Beres kitu porosot muka calana bari diuk. Esod harita muka calana. Satuluyna eta calana teh diganti ku kolor butut anu biasa dipake paranti moro bagong waktu keur di lembur. Ngarasa can pantes penampilan siga tukang baramaen, berewek harita kolorna teh disoeh lebah palangka kanana. Diteruskeun ku muka topi. Barang topina dibuka breh katempo, harita teh sirahna butak lebah kulincirna. Tempo pamolah waku wokitu, aki ganteng jeung aki rayud carolohok. Maranehna teu ngarti kana maksud waku wu. Tuluy harita kadenge aki ganteng teh nanya.
1: Eh, waku wu, nanaonan eta teh? Harudang?
0: Lu ditanya harita teh ngadelek, tuluy pok ngajawab. Lain kitu, terus terang bae dewek teh aral, neangan gawe hese, ngalamar kaditu kadieu teu ditarima. Rajeun aya anu mere pagawean, titah jadi preman. Nya antukna mah lah, dewek teh mending milih profesi siga sari lain. Ngadenge waku ngomong kitu, aki ganteng siri bari tuluy nyarita.
1: Alus euy, ameh dewek aya batur curhat. Tangke bisi teu apal cara ngomongna, supaya dipikarunya ku jelema, engke ku dewek dipapatahan. Sok ayeuna mah jalan bae heula. Tuh diukna beh ditu, tong deukeuting dewek.
0: Tuluy harita waku teh diukna pindah ka nu rada jauh. Para mitra sadaya, harita tilu lalaki kolot dariuk ngajejer dina trotoar. Maranehna harita teh nganti-nganti susuganan aya anu ngaliwat bari haat barang bere. Waku wu nuka karangalaman jadi tukang baramaen, harita teh liek deui kanuduaan. Baku nama can apal kumaha prak-prak kanana jelema nu jajaluk. Sedeng aki ganteng jeung aki rayud mah, harita teh katempo keur namprakeun leungeun ka tuhu. Atuh waku wu oge harita teh nurutan. Rentang-rentang ti kajauhan aya saurang awewe, siga nama budak parawan leumpang kalebah dinya. Disebut budak parawan teh kaciriwe tina leumpangna rada ngageboy. Eta awewe teh pakeanana manis seksi. Make kaos bodas rada ngetat jeung calana legging warna hideung. Atuh nu tiluan teh taki-taki rek ngajalankeun aksina. Waku katempo harita teh namprakeun leungeuna rada jegeng. Maksud nu keur diajar atuh. Namprakeun leungeuna teh heuras, leungeuna teh dijegengkeun. Bari sungut na teh luwa lewe siga nu menta dipikarunya. Bekilila eta awewe teh beki deukeut kalebah nu tiluan. Anu pangheulana kaliwatan teh nya eta wakuwu. Atuh gancang wakuwu teh harita nyobaan jajaluk. Ngan kulantaran can pangalaman teh ya, harita manehna ngomongna teh siga jelema anu keur merehna sehat. Pokna teh kieu.
1: Nyai, kadieu heula sakeudeung, si Uwa rek mere pepeling.
0: Atuh reg eta awewe teh eureun tuluy melong ka wakuwu. Saterusna kadenge deui wakuwu nyarita. Peupeujeuh Nyai, jaman kiwari mah hirup teh kudu ati-ati. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Komo si Nyai mah budak parawan? Mun seug aya nu mere duit, ulah gampang katipu. Tarima mah tarima bae. Kumpulkeun jang arisa waktu-waktu aya kararepet. Si Uwa ge hanya akal baheula teh teu bisa ngeureut neundeun. Tah karasana ayeuna hirup teh sangsara kakolotnakeun. Ayeuna ge si Uwa teh keur teu boga duit. Mun si Nyai keur nyekel mah wayahna talangan heula tuh 100.000 mah. Ngadenge wakuwu ngomong kitu bari jeung panjang lebar. Eta awewe teh ujug-ujug jebi bari tuluy nyarita.
1: Enak bae, dulur lain baraya lain,

0: amit. Yeh, merek, yeh, merek. Yeh, merek, yeh.
1: Cek eta budak awewe, bari ceg harita teh nyokot cangkang permen, anu ngagoler dina trotoar. Tulu eta cangkang permen teh dikepulkeun kana leungeun wakuwu anu keur namprak. Geus kitu mah leos budak awewe teh indit. Dibere cangkang permen. Para mitra sadaya, barang ngaliwat kahareupeun aki ganteng budak awewe teh eureun deui leumpangna. Tuluy harita manehna teh ngusiwel nyokot duit 1000 perak tina dompetna, sarta song duit teh dibikeun ka aki ganteng. Aki ganteng mah dibungah para mitra nampa duit 1000 perak teh. Sabab biasana mah anu mere teh tara leuwih ti 500 perak. Kadenge aki ganteng harita teh nganuhunkeun. Aduh, nuhun neneng, hatur nuhun, hatur nuhun. Katampi pisan ku aki teh katampi. Duh, masihan teh mani ageng kieu. Ngan aki ganteng teh ngarasa heran. Manehna geus ngucapkeun nuhun, tapi budak awewe teh can bae indit siga aya anu ditungguan. Nempo kitu gancang aki ganteng teh ngucapkeun nuhun sakali deui. Nuhun neneng nuhun. Mugi-mugi sing enggal kagentosan deui langkung ti sakitu. Tapi aneh para mitra, anger budak awewe teh teu daekeun indit. Teu lila pok budak awewe harita ngomong.
0: Aya angsulna teu?
1: Ditanya kitu teh aki ganteng ngahuleng, tuluy duit teh ditempoan. Teu lila pok harita aki ganteng teh ngajawab.
2: Duh, punten neneng. Manawi teh bade masihan 1000. Kumaha atuhnya teu aya angsulna? Tos atuh angsulna mah engke bae ari si neneng ngalangkung deui ka dieu.
1: Kadenge aki ganteng nyarita kitu, katempo budak awewe teh rada baeud. Tuluy harita kadenge nyarita.
2: Lah, payah si aki mah. Bara maen teh teu profesional.
0: Cing ka dieu kan?
2: Teu jadi merena ge.
1: Kerawak harita duit teh dicokot deui tina leungeun aki ganteng. Geus kitu mah tuluy leos budak awewe teh indit. Sedengkeun aki ganteng harita teh bati hanyelu. Tuluy kadenge manehna teh kukulutus.
2: Dah, aing mah cadol teh. Dasar sisit kadal. Jeung deui asa ka karamang ge jelema mere ka nu bada maen minta dipulangan.
1: Para mitra sadaya, koloyong harita budak awewe teh indit neruskeun leumpangna. Jog harita teh anyog kalebah aki rayud. Kadenge aki rayud harita keur humalengis bari luwalowe.
3: Neng, pasihan atuh neng. Aki teh jalma pangmiskina saalam dunya. Moal aya anu nandingan kana kamiskinan aki. Jaba aki mah geus teu boga kula warga. Pasihan atuh neng.
1: Reg harita eta budak awewe teh eureun, tuluy melongka ka kirayud nu harita keur tungkul bari nyoohan bujal. Teuing ku kabeneran para mitra, budak awewe teh harita mah bet jorojoy aya rasa karunya ka akirayud. Tuluy harita kadenge manehna teh nyarita.
0: Duh, hawa tos teuing atuh. Aki teh tos sakitu kaayaan. Abdi mah sok ras inget ka diri abdi sorangan. Buapa geto abdi ge bakal siga aki? Yeuh, Ki, ku abdi dipasihan ka ngomeser sasepeun. Cekap upami 50.000.
1: Kebeg teh harita aki rayud ngarenyag, sabab saumur nyunyuhun hulu, karek harita ngadenge aya anu rek mere duit 50.000. Malah aki ganteng jeung wakuwu oge kuat kana rangtung, saking ku kaget ngadenge eta budak awewe rek mere duit 50.000 ka aki rayud. Sajongjongan aki rayud teh ngahuleng, bari ngomong jero hate.
3: Nuh, ngimpi naonnya aing teh? Poe ayeuna aing bet hade milik? Sa umur nyunyuhun hulu karek ayeuna aya nu rek mere duit 50.000? Siga kumaha nya ari duit 50.000 teh?
1: Nempo aki rayud ngahuleng, pok budak awewe teh ngomong deui.
0: Mangaki tong asa-asa geura tampi. Cekap panginten ka ngomeser sasepeun mah.
1: Song harita duit 50.000 teh dibikeun ka aki rayud. Aki rayud nampanan eta duit, bari leungeuna teh katempo ngadegdeg. Tuluy manehna teh nganuhunkeun ka eta budak awewe.
3: Nuh, hatur nemu nuhun, katampi pisan geulis. Pokona ieu artos rek didamel jimat. Moal dianggo meserna naon? Komo dianggo meser sesepun mah? Da aki mah taranya sepongko.
1: Kadenya aki rayud nyarita kitu, budak awewe teh ngahuleng tuluy pok ngomong.
0: Oh, janten si aki teh taranya sep? Duh, hanya kalatuhnya. Da abdi mah masihan soteh kanggo meser sesepun. Uih kende ya tuh kadia artosna? Ari si aki taranya sep mah?
1: Kepeg aki rayud ngarenyag, ngadenge eta budak awewe ngomong gitu. Atuh satuluyna gancang aki rayud ngaralat omongan manehna anu tadi dikedalkeun.
3: Oh, aki mah taranya sep soteh pamitu aya sesepunana. Muhun wios atuh, engke mah badannya sep.
1: Aki rayud nyarita kitu soteh, dumeh ngarasa kasieunan bisi eta duit 50 ribu teh dipenta deui ku nu mere.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu?
6: Mm-hmm.
5: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
6: Lami terus 12 tahun.
5: Sate acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
6: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna
6: ya. Teh robihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alfa Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis aya probihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembeh hiji.
5: Nembeh hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alfa Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya, pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alfa Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang

0: hampir 20 hari ya 17 hari lah.
1: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari dua kali ya. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
0: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tes Maha ini. Iya.
0: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Akhir ayun cerita kitu soteh. Dumeh ngerasa kasieunan bisi eta duit 50.000 teh dipenta deui ku nu merena. Bener wae para mitra. Harita budak awewe teh ngarewak duit anu keur dicekel ku Aki Rayud, bari kadenge nyarita rada ketus.
6: Ti bisa? Bongan si Aki tadi ngomong taranya sep? Da abdi mah masihan oge kang ngomeser sesepeun. Ari si Aki taranya sep mah, nya cuma atuh. Wayahna ieu artos ku abdi dicenak deui.
5: Atuh para mitra, harita Aki Rayud teh ngajenghok. Geus ngarewak duit mah koloyong budak awewe teh init ninggalkeun Aki Rayud anu harita teh keur lewe-lewe ngarasa kaduhung. Nempo kajadian kitu, Aki ganteng jeung wakuwu, harita teh buru-buru lalumpatan muru Aki Rayud tuluy kadenge Aki ganteng nanya.
6: Yud, aduh, nah tuh si laing mah kana duit teh kawas nu teu butuh bae. Mun dewek mah yeuh geus moal loba omong. Pas duit ditarima, ku dewek mah rek gancang diasupkeun kana jero kolor.

0: Lain euy, tadi kumaha karasana nyekel duit 50.000 teh? Wah, sigana mun dewek mah langsung kapiuhan. Nu ditanya harita teh teu wasa nyarita. Bakuna mah baluas keneh ku kajadian tadi. Atuh nempo aki rayud kitu teh, nu duaan kalah milu ngahuleng. Teulila tuluy kadenge aki ganteng ngomong ngupahan aki rayud.
1: Geus atuh Yud, tong dipake leutik hade. Ngan engke deui mah mun aya anu mere duit gede, urang kudu menta jaminan ka nu merena supaya duit ulah dipenta deui.
0: Beres aki ganteng nyarita kitu, kadenge wakuwu harita ngomong hari weus-weus.
2: Geus geus geus engke deui.

0: Bunga serengeh seri bari si dia keur ngosoblak sorangan. Barang geus deket pisan ka wakuwu, reg eta jelema lalaki nu mongok karung teh harita eureun. Gubrag harita karung teh dibebeutkeun, pas pisan hareupeun wakuwu. Atuh gurubug harita wakuwu teh ngagurubug. Tuluy kadeng wakuwu teh kukulutus, satengah nyarekan ka eta jelema.
1: Nanaonan ieu teh? Nuna barang gubrag bae hareupeun dewek. Untung teninggang sirah sia. Sangaran maneh?
0: Nu ditanya harita teh surungah serengeh siri, satuluyna kadenge eta jelema lalaki teh tetembangan.
2: Cing jangkeling manuk cingkleng cineten, ei plos ka kolong, tukang somai di sunatan. Hehehehe, nebangken. Ngaran kuring Arjuna ireng.
0: Cek eta jelema teh para mitra, ngenalkeun diri, ngakukeun ngaran Arjuna Ireng. Memang pantes ngakukeun Arjuna Ireng teh, sabab katempo eta jelema teh rupana mah teu sabaraha, tapi hideungna nemen pisan. Satuluyna eta lalaki teh ngajak sasalaman. Gep harita ditamparan ku wakuwu, leungeuna teh manikeus rak. Atuh wakuwu harita teh nyarita jero hate.
1: Uluh, ieu jelema dampal leungeunna mani kasap kawas parut gieu. Ngenalkeun kuring wakuwu.
2: Aya kuwu geuning bara main. Kunaon kitu geus teu boga bengkok?
0: Ngadenge eta jelema nyebut-nyebut soal bengkok, wakuwu teh harita muncereng.
1: Hus, sok gagabah teuing ari ngomong teh.
2: Dewek mah wakuwu sotengaran,
1: lain hartina dewek saurang kuwu.
2: Nah, dewek mah boro-boro boga bengkok. Geus teu kudu bara main atuh, lamun dewek boga bengkok mah. Halik. Tong deukeuting.
1: Duh, jeung bau kentang buruk deui.
2: Ari ieu karung naon sina ieu?
0: Wakuwu harita teh nunjuk kana karung anu ngagoler hareupeunana ngahadangan jajalaneun.
2: Hehehe, ieu teh harta karun. Harta karun meunang nyokot ti jarian. Hehehe, lumayan.
0: Ngadenge eta jelema ngomongna ngaco, wakuwu teh ngagerentes jero hate.
1: Nah, diperhatikeun ku dewek ieu jelema

0: Wani-wani cucungah ke aing? Awas, tong sambat kania ya sia.
1: Cek tukang hucap, harita teh bari ngamang-ngamang susuk paranti gogoreng. Atuh nempok itu wakubu jadi sasa.
0: Wah, wah, cilaka oi. Tukang hucap ngancam ka dewek. Hayu kabur, kabur, kabur, kabur.
1: Cek waku harita teh tuli beberengkes, becir harita maneh na lumpat, dituturkan ku aki ganteng jeng aki rayun.
2: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan. Wilujeng kantun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
5: Mohon, mohon, mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
5: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduk gitu ke iya.
4: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
5: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin karaos gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
5: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatebu 7 hebare bobot 7 tetes.
4: Mohon.
5: Aya genep tetes gitu.
4: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
5: Mohon.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
5: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
5: rezekina
4: bagi sadayana tambi lancar banyak.
5: Amun amin amin amin amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya, berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
7: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: kedua, iya,
7: Pak ya?
8: Iya,
7: iya. Alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya, iya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
8: Enggak, asli.
7: Asli, gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya? Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total, ya, Pak, ya?
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: budak.
1: Nyaeta Batara Manu jua pruk-aprukan milarian garwana Dewi Sinta anu dipaling kuda samuka.
2: Inggih.
1: Kasarios di hiji tempat aya denawa jangkung gede si Mardada. Aing ngaranna teh Dirgabahu.
2: Duh,
1: mawa balad-baladna lapar. Sejam milarian hakanana.

0: nasib. Ayo kurang usaha dengan hak kanan.
1: Ingat, bangga,
2: bangga, bangga.

0: sasarap kulan.
1: Rejeki.
0: Oh, wapun kayaknya.
1: Makanan.
0: Edas.
1: Bau-bau bangsa manusia.
0: Jadi manusia mana bau?
1: Ya, sanajan manusia. Liwat kaya tempat nganung harti geus jadi rejeki ngaing.
0: Geus jadi mangsa salira kulang.
1: Mangkaning karesep ari ngakan jelema teh eta geus ngakan pingpingna.
0: Pingpingna naon?
1: Kabeuki teh teh pingpingna teh.
0: Naon deui tata kulang?
1: Komo eta tulang dada moal teu ngadareg-deg di hakan.
0: Moal teh hipu atuh.
1: Eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek di teureuy buleun meuni ngageleser.
0: Ada tangtos.
1: Komo eta geus nyetrok sirah jelema. Aika resep ngadahari daging teh dibeuleum.
0: Dibeuleum.
1: Dibeuleum heula kabeuki teh.
0: Kabeuki.
1: Komo digoreng mah. Kicu-kicu mun dipais we. Komo mun disate mah. Tah diangeun ka sida mah digule.
0: Kabeh. Kabeh we teh. Awan nu kaliwat.
1: Anu ngeunah pisan eta aya dibeuleum teh ngakan cekerna. Tetepokanana we nu rada loba dagingna.
0: Dilamotan ditu mah.
1: Pujit anu ngeunah pisan we.
0: Eta
1: tah komo kana jeroan pujit mah. Aye eta geus ngecerok irungna resep korong na ngagejlok.
0: Aduh. Lain sak.
1: Sada sebel jeung mah seuti.
0: Segala beuki sareng.

0: Ciri kecil mah maknya ikut ji. Ya cik abdi ke kalah pake karelo. Aduh, ampun.
1: Ayah kanekan.
0: Muni polisi setiap orang hejo. Ha cekenai orang ini naon-naon oke ya. Yang jibatan awak tinggalan mah.
2: Mun urang ngeling jiwitan tangtu mau kamar.

0: Jakarta sekarang.
1: Alah, Jakarta sekarang panas, panas.
0: Panas. Banyak baraya.
1: Ya, Kang. Jakarta sekarang panas.
0: Banyak baraya.
1: Banyak jalan. Para ranjang. Hawana panas. Ngan hanya ka.
0: Ngan banyak baraya.
1: Ngan banyak baraya sekarang. Banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang.
2: Bawa kendaraan. Ngararawa kendaraan.
1: Lain maneh teh ngomong teh dina awe terus kumaha? Ah naha? Asa napak saja saya mekang. Dararamang sadayana. Mojo. Cekap.
2: Cekap.
1: Nah, sekarang ada apa? Pangna saya harap datang sekarang. Saya perlu urang ngepung hakaneun. Aya hakadanana. Nya urang neangan aprak-aprakan. Ka mana? Ka mana we? Ngagalaksak. Ya.
0: Ngagalaksak ka Bapak.
1: Saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan. Lain.

0: kagak.
1: Bilang I kagak. Hanya A saja. O kagak. A saja. Ayo nyebut olo olo. Balaga.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar
3: balaga. Atau banyak gaya.
1: Ayo nyebut gede hulu. Balaga sama. Hayang katangar.
2: Banyak gaya.
1: Banyak gaya. Badag mastaka. Gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ye. Ma. Eling eling mangka eling. Coba ya gampang saya mah. Naon takwa takwa mangka ta. Wah. Lumingkang di bumi alam hanya jangka marca pada Dharma wawayangan baik Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah

0: bisa.
1: Maaf bisa ya. Di dia mah.
0: Maaf bisa. Gampang. Nafsu nu matak aduh. Amarah yang matak hajakan. Ya. Tegege anjing.

0: kenangan, oi.
1: Sakitu kenang beberebetan
2: itu. Kenang beberebetan.
0: Saya mau digendangin, kenapa kok datang saya diam semua?
1: Oh, mau digendangin?
0: Iya dong.
1: Ya,
0: cepat. Harus.
1: Ya boleh, boleh atulin. Kendangin tuh. Yang enak kendangnya.
0: Nah, ini enak. Ini enak. Suara sindenya juga, kata-katanya tauhid, enak sekali.
1: Baru enak ini.
0: Kau mau disengakan mengeradu? Atur nuhun. Ya, ay kenang jempe pajar di kenangan sieta mah. Bolot sih. Simbah kapi hatur diterima. Dan diterima. Ma, diterima. Belum. Nyao jo belum sia teh. Gusti sieu bolot budeg. Belum. Belum lahir. Dio goblok. Hah, dio. Aduh kewe geus meunang ijazah kakara rek dikawinkeun. Goblok.
1: Kira tamat teh sakolana.
0: Aduh. Mati.

0: Acung-acung lengan naon bari teu ngomong. Iya, mangga naon?
1: Naon ieu teh?
0: Mangalah ada apa? Lapar. Sami acuh. Heeh. Takuha sakitu. Wayahna deuleuh. Pang neangan.

0: di belah mana paling kiri, aduh kiri kiri kidul mesti
1: kaki ikan
0: biasanya kaki dulu siap siap sananya ingat ayo
1: tadi nanti kaki ikan
0: galap galap anda magalap ya kemana saja
1: ngomong kesangenana
0: aduh ayo ini ayo siap orang tangan ini ayo jelma. Naon dicar hari ini teh? Para rugu naon make kumpul ari tengah romong mah. Nakon ai nakon naon.
1: Rame jadi pasang galak.
2: Misalnya jadi budak
0: naon teh.
2: Kayaknya udah kumaha
0: minta supaya kuring apal dengar yung teh wah mana yang mabuk ay buuk budak maksud teh bool ay bool bolot
1: ayo dulu mah kaki ikan
0: hapun tene kapamihar sasa dayana iya anu aya ditipung ay tipung TPI maksud teh Audi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon dari mana aduh ya ya teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajahit nasib atanapi nama buuk ae buuk nama baik urang suuk Sunda maksud teh di antawisna Desi Ratna Sarung sari ye sari kumaha ari maneh ieu tuh di Jawa oge aya nu geus ngajahit nasib Jawa nya eta inu darah tinggi aduh darah tista ieu darah tista maneh teh
1: ih bener kan datang
0: ai sungut dikituan disadah henteu
2: aduh ya
1: anu galak anu galak
0: itu sadaya kitu ya kapadaya pelawak di Jakarta tenggarana teh kompor komeng komeng sanes kompor
1: komeng
0: ai aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh
1: kompor jeung bihun ai bihun
0: jeung mikung aduh miing maksud teh miing duh ya jadi batu roge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajahit nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya iya Jet Li
1: sia nu salah sia nu bener
0: tuh ya tadi Amerika di Amerika Stephen Seeng segel ya segel baik dia jadi pandu meluhan itu naon jeng teka denge deh
1: ya
0: tuh dina 007 naon san san ko kompodat san koneri maksud teh
1: ketawa kening aya film tarasi eta
0: duh ya aing kudu seri naon ya tuh gitu naon ya gunungan orang teh ayeuna laku ay laku lapar hayang barang

0: Yunte.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bapak mana maot? Aduh. Lain bapak uing maot, dunungan lapar beleguk. Sabara taun yuswana, Bu? Gusti.
2: Dibales ayeuna.
1: Dunungan lapar. Coba. Di mana dikuburna? Aduh. Belegok, belegok. Ya Allah, kan baik tong dicengcerika. Meureundag geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa. Aduh, belegok. Tong kan baik tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan.
3: Jangan lagu tilih.
1: Tungkul aing dek nulis tungkul, tungkul. Tungkul.
3: Ade. Si
1: aduh. Gua mau nulis lu, lu baca lu. Bego. Bolot. Oh jadi bade dikubur nanti di dia. Blok. Tong dina jajalaneun atuh dikuburina. Jurig.

0: baca. Sok bacok baca maksudnya. Giling tu tulisan itu kuma lamun urang baca. Baca.
1: Kusihung baca.
0: Sok kusihung baca. Ae kusia.
1: Kusi lain.
0: Lain Bapak Uing Pae. Atau mun kita tadi hepan kitu bayi goge belegog maut aduh menece kumaha dina tulisan teu dikieuna maut mece aduh terus baca terus tapi dunungan uing teh hayang barang nah bacuna kapalih ditu belegog data hayang barang bang semplak barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan urang teh hayang barang bang semplak anjing aisyah ayo aduh ampun cing ah
1: sarwana
0: uing mah bet galap ayeuna mah ngomong teh euy
1: kolote
0: cing kumaha beuki kolote kieu geuning
1: dina naon asalna
0: teh dina naon dewek asalna jadi galap kieu aduh kieu maksud teh ah karal aral ah permios aing ah

0: sampah eta kasarios ieu Semar Astadina Dawala. Rama kalayan Laksmana anu nuju apruk-aprukan. Kengeng wartos ti Manuk Jatayu. Wireh Dewi Sinta teh cenah dipaling ku Dasamuka Raja Alengka.
1: Oh, ye inggih.
0: Ngumun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah mana nu taya sudana.
1: Wah, leres.

0: sedih deh cuy duh.
1: Sedih kunaon di akan lah.
0: Kana jang itu di leweng cu. Cing inget sasanget-sanget na leweng mah leweng sanget tibatan sungut terjang.

0: Saya jalan nih cuy.
1: Naon akan?
0: Menakan Kang Kalung.
1: Oh, eta geuning.
0: Aya. Gelang.
1: Gelang.
0: Lelepen. Anu Gusti Gusti Sinta garwa Gusti Rama.
1: Oh kitu akan.
0: Cucuk gelung. Meureun sapanjang di paling kuda samuka teh diragrag-ragrageun perhiasan.
1: Sumohon dangtos dibacacakeun.
0: Teu sangka eta Sinta, Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama.
1: Sumohon. Hawatos Kang ah.
0: Kapruk-kaprukan ki leuweungan euy. Dipancawati denda.
1: Dang.
0: Dandaka.
1: Kalangkungan teh ku akang ngadakan.
0: Alam beuki kieu euy.
2: Leres.
0: Beuki dieu teh deuleu. Beuki ngaronjat kajahatan di mana-mana.
1: Beuki harengheng kan.
0: Harengheng ku dedengean.
1: Sumohon.
0: Duh. Nasib, nasib.
1: Dasar nasib kudu balangsa.
0: Tapi parende nek itu genteng-genteng ulah potong heuh.
1: Iulah, ulah urang makan.
0: Sagala rupa pasoalan oge urang mah sakadar ikhtiar, usaha.
1: Taeta
0: hasil jeung henteuna mah kumangke we.
1: Taeta.
0: Lain meureunan diwajibkeun pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar. Di mana hasil urang syukur?
1: Daya deui urang.
0: Sakitu hirup di dunya mah heuh.
1: Jampe hirup mah eta we Kang.
0: Daya ngagugurah jeung subaha mah wah.
1: Nuturkeun aral mah.
0: Kaituna ge bakal netes semplek nincak semplak itu salah kieu lain.
1: Sumohon.
0: Anu kaituna teh tunggu di parut catang dirumpak.
1: Oh, cilaka teu pugu-pugu.

0: Ini
1: tinggal tuh kulan.
0: Tong diganggu ke juga si Dawala.
2: Saya.
0: Ai dewek milu gering, usaha cuanu mencetan.
1: Sanu ngaulaan atuh Akang.
0: Da geuning kitu ai milu sedih teh mung digawe-gawe acan dek teh. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Dicai Una Jaya di darat Jaya Unan mucalik di sirah cai siang ratungut putih. Bumi mengabonyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem. Bet balalager uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jahil ulah ganggu. Isim kuring sekeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mantanya keneh ka tukang baso. Sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi selamat kabur. Ya boga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso.
1: Aduh,
0: teh tukang baso teh tetangga Sim Kuring, jadi Sim Kuring geus sami turunan Prabu Siliwangi.
1: Aduh. Si singlah kadongeng.
0: Manusia, loh. Eh memeh dunungan euy ya, dewek geulah kareu.

0: Mana wah lu peluang ya. Puntene ya kuring pada milu ngaliwat. Tina naon ke kurang pada mihila sekedengnya. Saya tadi ngeken hawar-hawar tadi lebak. Naon ayat tatabuhan menigena kadengena meredi niat ayat nu hanting ay hanting hajat maksatnya eta sora silung ay silung sinen eta sora rebing ay rebing rebab galap benernya teh kadengnya sora kentut ay kentut ketuh nuka cina kadengnya pisan memuni norawe soka sora bool ay bool bona
1: sok terus nyiksa sini nyoper
0: eta nungguna pisan mah sora Sarman aduh Sarman Utit emang Utit Saron maksud teh dah gening jelegur teh sora golep ay golep goong naon anu diseuran ay seuran sing jerikeun kumana eta ku etanana latah galap teteh hampuru ay hampuru hampura wing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib ay gaib galap wing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas teh panas untung teu paeh gebuk nepi ka kieu
2: keur mah panas teh panas

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa.
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami iya panyawa tos karaos kumaha, Pak? Jantena.
6: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, uo wai gitu.
5: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpa Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
6: Wah, tos ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
5: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
6: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpa Propolis kitunya teh acan saya pijige tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpa Propolis di manten, Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpa Propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
5: Mohon.
6: Aya genep tetes gitu.
5: Oh, genep nya sakali ngaranna.
6: Mohon.
5: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
6: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpa Propolis jantan tambi sehat rezeki
6: bagi
5: sadayana tambi lancar banyak.
6: Amin.
5: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: TSA
2: bukan
1: TSPA
2: bukan
1: TESA
2: bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
2: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Jaya Rajim Dicai Una Jaya di darat Jaya Unan mencalik di sirah cai sang ratu mud putih bumi mengabanyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet belalager uka-uka di dia dedemit di dia gentayangan di dia ulah jahil ulah ganggu ulah isim kuring saya keseler Prabu Siliwangi bisita percaya mentanyakan ke tukang baso sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara tentara tapi selamat kabur ya boga turunan di Sumedang turunan teh tukang baso
1: aduh
0: teh tukang baso teh tetangga Simkuring jadi Simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi
1: aduh oke cepat pasti dongeng
0: manusia loh ya memeh dunungan ya dewek kelakar loh naon geuh jagoan dirinya euy bau-bau bangsa manusia tah si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu tong horeng siling mah teu nyari jubutan wah tenang buta hiji wae masing hareupkeun ka ka dieu ieu bisi loba sak loba ge bisa wis usik tinggal ikeu

0: jeung tepang sin rupina urang ieu urang asli urang pedaleman geningan tok aya nyaho maksud teh
1: geningan komi ya
0: hay nuhun ari unine mah are uninga mah galam murinya euy
1: galam
0: kitu
1: urut gering tadina
0: urang cekung si gering pantura ae pantura panas maksudnya obat teh ngadahar ompong ae ompong obat nah tetenya ah kit
2: Kalau disenjarikan si ngamak
3: kakaran apa si akan
0: ya usur
3: oh
0: ayo syuri benar betul bulan Tongga jago sia. Uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia. Ari pek teh geningan bener pisan teu nyalahan di jug-jug teh ka dieu aya maneh. Agnun. Saha ngaranna? Uing lan. Heeh. Upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica. Agnes Monica muni depek kieu. Ari itu anu tukang he tikus enang.
1: Tikus enang
0: mah. Oh, he tikus eleh deet. Eh, kus enang maksudnya. Tak kebenaran.

Aduh, lagu naon ya teh? Bah dukdek. Eh, bah dukun. Maksud teh nya etak karangan Nang Kuraisin. Nang Kurnia. Nah, atuh aing teh itu.

0: Deng dah
1: tertikung. Aduh. Ampun. Waya na mane aya na kuaing dek dihakan, dek dibagi-bagi mane pokona geus asak.
2: Awak ke geus asak.
1: Bedah beureum disebut asak. Emangna dewek teh ramudan? Ha? Jadi lu mau makan gue? Oke. Kita berantem dulu. Wah, berani lo. Emangnya lo berani sama gua? Mau pati-pati apruk-aprukan di leuweung aing lamun aku kawani mah deuleuh. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek, saya makan lo. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Buru-buru laporan dulu. Laporan buru-buru. Ayah gangguan gitu di dalam. Siap. Cikan sok siap urang ajar. Prung. Sabara urang batur sia. Loba sia yang sebeuh mah.

0: dan ngaripukeun.
1: Eta si monyong nepi ka kitu ka aing.
0: Nyiksa atuh teu putat teh Kang. Rek rek rek naon atuh lah. Da moal ka bita teh hararayang.
1: Aduh itu.
0: Naon Kang?
1: Tidak pakai kolor. Aduh.
0: Kabita Kang?
1: Tidak disunat. Aduh.
0: Kabita mending tinggal ibaratnya.
1: Hitam.
2: Bala.
1: Aduh. Bala.
0: Kita boleh kulit. Nah,
1: terhara yang tuh.
0: Ya wah ayah kan kamu telur.
1: Agan. Kada cep.

0: dunya itu gening kanza
1: sumuhun kulan
0: romantika kahirupan aneka ragam na aduh rupi-rupi. Luar biasa paingan bakal menang jaminan kerja majama anu tahan uji anu tahan banting anu DP-DP hanap asor sopan santun ramah tamah bakal menang ajen anu leuwih luhur gapuguh geningi teh alam ruksak alam panah
1: alam lupa dedengean
0: nunyaci numaki nungahina numitnah teh di dieu kanca aduh Hanuman perpancana suta barang ningali kaluhur aya nu kokoleaban
1: yeuh
0: naon tah
1: wah naon tah

0: Eta.
1: Selamat geuning uring uing teh A. Gimana ieu baru? Udah, hei, udah.
0: Ya.
1: Wala. Wes. Moal. Alah. Moal. Kaulah muarik ngeganggu bangsa anjeun. Kaulah nulungan anjeun dieu.
2: Aduh.
1: Marmut meni sagede kitu. Aduh, Gusti. Udah. Udang buru-buru. Aduh. Alah, selamat uing yong oi. Duh, ngeliur kene oi.
3: Pasti api.
1: Selamat dia urang. Mutung halangan goblok. Mutung halangan. Kadinya.
4: Urang mah kana lagi geus lupa poe hanteun ka kadinya.
1: Mane ngadupa ku atuh terus.
0: Jalan sakitu lega.
1: Jalan lega. Moana naon kaula? Moana naon? Moa.
2: Uluh.
1: Alhamdulillah cukulan. Dulu aya makhluk kieu monyong. Eta ku bisa ngomong deui. Nyet. Nemalahan ah, nemalahan. Udah kan ingat itu ngomong ada gunggu sih cek. Kalah nyet.
3: Ngerti.
0: Hari monyet
1: balalah. Waduh.
0: Hari kebetulan aduh
1: ngenok orang. Sehat gitu. Hai monyet sehat, ai jelema kuluh. Nyet. Nyet. Nyet. Nyet.
3: Aduh.
1: Urang pake ngamen ku aing. Nyet. Nyet. Aduh. Gagak jang teuing eta karunya. Nyet. Wait. Ya, dibalik dong bayi.
3: Aku akan begitu.
1: Nah, kakak megalak.
0: Jebian.
1: Marukana, mamerun bikangna.

0: di negara gua hakis kena. Loh, di negara? Di negara. Ayah negara? Negara kaula. Lobana bangsa monyet bangsa kaula. Negara nu bodas mah kaula wungkul.
1: Ulu.
0: Bari ka mana ieu teh? Kaula teh keur neangan hiji jami. Lah, keur neangan hiji jami.
1: Kapan abdi jelema?
0: Lain ngaranna beda. Panaya diddat sifat asma apa?
1: Anjeun.
0: Aya monyet bisa ngaji nepi ka perwah dinya eueuh. Das sifat asma apa cenah dulu? Apa anu kitu mah jero jeung ieu? Oh. Das sifat lipun setip. Nuju milarian jami saha jenenganna? Kakasihna teh Batara Rama. Wayahna si Laing aku Laksmana. Si Laing, ku si Laing aku Laksmana aing Rama. Ngan dewek Ramana Rama Kawalon. Wanara kaula anu diteangan ku anjeun teh kaula pisan yen kaula teh ti nagara Ngayodya.

0: saur tilapat atawa wang siting dewa muasa rubaka tiasa ngarengsekeun pasogregan di nagara kaula Kiskenda lintang ti Gusti Rama.
1: Uluh
0: nuhun aya krisis naon nuju papasean parantos walasan taun yaeta paman kaula anu kakasih paman Sugriwa paman Sobali.
1: Uluh
0: naha ya garwana teh direbut kurakana
1: garwa saha
0: ai kawit jadi raja mah nyaeta paman kaula paman Sugriwa jadi raja Kiskenda garwana teh Dewi Tara.
1: Tara naon Tara mani bener cicing dolah Tara mayar pugu
2: Tara dangdan
1: atau Tara dangdan
0: tah eta teh garwana direbut ka kawasanana direbut
1: usaha teh
0: kurakana ku paman Sobali
1: bangsa monyet
0: iya
1: kunaon pangna kitu teh
0: salaras nama ieu teh pangna dugi ka dordar para sehate alatan diadu domakeun ku Dasamuka raja Alengka. Waduh.

0: Dinya kenging informasinya di Manuk Jati, ay Jati, Jatayu, Jati Hanap.
1: Gusti, di mana ya?
0: Tai nanti nujuri kepung butarek di hakajin.
1: Ayo, kaulah bakal mantuan tinggalin.

Astring anger we siap ku mau sekolah nun lepat ayo ngadetik salah matu awas denawa dirgabahu porahana hingkang bakamu tusakan siwara ganira kejabah pusaka gua wiyaya

0: makan.
1: Wah, leres ke makan apa?
0: Mangkani ke marujuh na deuyeuh budak ngora teh.
2: Jajangkar
0: hayang. Mun dina hayang mah jajangkar ieu teh. Oh. Wah, kadieu sia dik dihakan ku aing manusia. Penastik kersah yang tumampara.
1: Iye nggih.
0: Iye denawa dirgabau.
1: Nah.
0: Parati korona kapangang ku Panagua Wijaya. Tapi ngadak-ngadak leungit tanpa leuwih hilang tanpa kerana. Si horeng ieu teh dewa anu kenging bebendu ti sawarga. Anu ditepak sirahna. Bisa kenging panghampura. Tapi udah ngaliwatan heula jalma anu katitisan Wisnu. Batara Rama teh

0: Amuing. Eta buntutnya kena hirung aja.
1: Ngarogoh, berkata-kata.
0: Ngarogoh.
2: Buntutnya ya tuh bapak.
0: Anjin teh monyeti di negara gua Kiskena su. Gua Kiskena teh. Tebih upami ti dia mapah mah. Ulu. Aya naon. Hanuman dupi pengkeren teh saderek Unadi Laksmana. Ieu pawongan kaula Kakang Semar Astrajingga sareng Dawala. Ngendalkeun atuh sepuh.
3: Ih, nuhun.
0: Punten ka pengkeren.
3: Mangga.
0: Tapi kasopan kitunya monyetna jelema geus kalalasareun weuleuh. Ngabadugana irung batur oge tara punten ngini ene mah.
3: Geus sare ge dilengkang.
0: Pindah deh ka Kakang Kiskena sakadeung geus ya. Aya naon? Ngulingakeun kulan. Kaula teh gaduh paman. Dugi kayeuna teh teu acan rengse. Bening ceweng itu alim eleh, ieu alim eleh.
3: Teu ngelehan anyeun teu urang
0: ah. Ngaranna Paman Sobali sareng Paman Sugriwa. Aik kawitna mah Paman Sugriwa teh jadi raja kagungan garwa Dewi Tara. Aipek diadu domakeun dumeh. Paman Sobali mah kagungan siswa. Kakasih nate dasa muka Raja Alengka. Sobali teh boga murid dasa muka leureuh. Rupina ningali ka Bibi Tara bogoh nanging teu wantun rupina mayuna. Nyasarana teh ngadudomakeun we. Rakana sareng rayina teh diadudomakeun. Duka kumaha sarana mah da? Terang-terang tos para seawe dugi kaida teteh acan rengse. Ke ainu salah dumana nyarupina nu ngarebut. Paman anjeun keneh ngaranna Sobali dawuh.
4: Tapi aya monyet geuna kurang ajar.
0: Sarua we atuh na meuni. Kitu-kitu wae. Jadi Sobali nu ngarebut garwa rayina nyaeta Sugriwa Timalan. Cinta Laksmana kaula nun kula jeung aya we nu sanasib jeung Akang. Cinta aya anak.

0: Giring prihatin kaula. Anoman
1: kaula.
0: Laksmana kaula nun kula. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Hayu Anoman. Urang rengsekeun eta kaributan di Kiskena. Taulah yang badami heula anu leuwih

0: panjang jeung saha Paman Sugriwa di mana ngadaguanana di tutugan Gunung Maliawan. Tutugan Gunung Maliawan dawuh rupina mapayeuh eta we ke pamilih menakan walungan sawios kaula bakal ngapantun salira dipantun jalan awang-awang.
1: Hayu kuring mamereun leumpang
0: kabeh nangkeal ka kaula. Kaula bakal ngagunakeun aji triwikrama bakal ngagedean sok mararuntang di kaula.
1: Asik bakal laksana dewek numpak helikopter monyet.
2: Mal ukur lamunan Kang
1: lah. Baheula mah ukur lamunan anu numpak apa teh ieu mah tereh deui aing.
2: Kasorang ka TPI.
1: Iya. Alhamdulillah.
3: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan

0: Halo,
1: gitu. Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alpa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis? Naon wae probian nu karaos ku Bapak?
0: Alhamdulillah, ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh sota anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya, gitu eta teh kan mun sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueuh. Sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeb sabaraha botol ya, Pak?
0: Aduh mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
0: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
0: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae mah Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
0: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam, ibu saha itu namina bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teda mengnaun kawitna bu?
2: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, kuma karaosna bu?
2: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa harampang gitu nanti ada dan normal.
1: Panjang atau seberalam ibu?
2: Ayah merawat 14 tahun mah.
1: Duh gini.
2: Ya, kawitnya mah dijali ke nyari tuur, kawit nama. Sangkeng saya, nama
1: tos sehat ibunya. Mohon tos sehat bunya. Mohon.
2: Ya.
1: Alhamdulillah bunya ikut kita na dilajeng teras ya bu konsumsinya sehat lah gitu ya, ya bu.
2: Namang.
1: Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas jadi dinten.
0: Konsumsinya ada mah minyak kuranana sa dinten tilu kali sekali nate imet tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
0: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan ka sapertos abdi, sobiana ngagaleun Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alpa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto.

0: putih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
1: Kena debu nih, dan gatal lagi.
0: Coba mana lihat.
1: Tuh,
0: kan merah.
1: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina, Bu?
6: Ibu Imas, Ibu Imas Mentarsi.
5: Linggihan paling mana, Bu?
6: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
5: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
6: Atos 63 tahun.
5: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat diabetes.
5: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
6: Tos 10 sasi.
5: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
6: Kawitan teh 375.
5: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
6: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya teu puguh rara

0: Alhamdulillah ya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
0: 375.
1: Saatnya konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Janten 138.
1: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
0: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
1: Mohon Ibu uninga

0: nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa

0: kapangang ku Panagua Wijaya.
1: Tapi ngadak-ngadak leungit tanpa leuwih hilang tanpa kerana si horeng ieu teh dewa anu kengeng bebendu ti sawarga anu ditepak sirahna
0: bisa kengeng panghampura.
1: Tapi udah ngaliwatan heula jalma anu katitisan Wisnu.
0: Batara Rama teh sajabina pengaman dunya teh dewa panyampurna.
2: Doh.

0: Sri Rama. Anjeun dewa penyempurna.
1: Walah, leres.
0: Dewa penolong. Dewa penolong bujeng hingga lahir batin oge. Anjeun teh sasat geus bisa nyampurnakeun di kaula. Ngulang deui ka sawarga. Deh. Kaula meunang bebenuk. Ayeuna mangsana kaula meunang panghampura geus puluhan taun.
1: Loh,
0: kuhal sakitu wilujeng bajuang kasep. Mudah-mudahan rahmat pitulung pangeran salami na nyarengan anjeun. Cing tabah kalayan cing emut yen anjeun teh aya di dunya.
1: Duh,
0: tempat ruksak sakitu wilujeng. Kan kaula rah semak api hatur ulah nuhun pot daya-daya ulah aya tamu tamu ti mana tapi sanes bangsa urang se malihan anu nulungan nulungan ka abdi ge anjeunna bangsa bangsa kere kere teu naon kere teu begitu kera melindeng kere taeta sih
2: ini laporan cara balik
0: mana ini man kaulah siapa dia

0: Kabot.
1: Mohon, Rad.
2: Sembah kapihatur, Persa.
0: Kita rima. Iwan narati mana?
2: Kaulah. Kaulah teti negara kuakis kendasa.
3: Salam, Mas Rinjang.
0: Selamat, Pak. Duh. Sembah kapihatur pulang. Selamat, selamat, Pot. Dawala.
3: Nuhun. Mana monyet ya? Ulu, ulu, ulu.
0: Amuing, amuing.
3: Hos. Eta buntutna kana irung aja.
4: Ngarogok berkana.
3: Ngarogok.
2: Punten ya tu bapak.
0: Anjin teh monyeti
2: di negara gua Kiskena su.
3: Gua Kiskena teh
2: tebih upami ti dieu mah paham.
3: Ulu. Aya naon?
0: Hanuman
2: dupi pengkeren teh saderek
0: Unadi Laksmana.
2: Ieu
0: pawongan kaula Kakang Semar Astra Jingga sareng Dawala.
2: Ngeunakeun atuh sepuh.
3: Ih, nuhun.
2: Punten ka pengkeren.
3: Mangga.
0: Tapi kasopan kitunya monyetna jelema geus kalalasareun weuna. Ngabadugana irung batur oge tara punten ngini ngene mah.
5: Teu sare ge jelas.
0: Pindah deui ka Kakis Kendah sakeu deungeut ge.
5: Tersare tadi ganggu
4: Bapak Turana di monyet.

0: ayah naon meninggalkan kulan kaulah tegaduh paman dugi kayina tete acan rengse bening ceweng itu alim eleh iya alim eleh
1: dan ngelehan anjen
0: ngarana paman Sobali sarang paman Sugriwa aik kawit nama paman Sugriwa teh jadi raja kagungan garwa Dewi Tara aipek diadu domakeun dumeh paman Sobali mah kagungan siswa kakasih nate Dasamuka raja Alengka Sobali teh boga murid Dasamuka leres rupina ningali ka Bibi Tara bogoh nanging teu wantun rupina mayuna nya sarana teh ngadudomakeun we rakana sareng rayina teh diadudomakeun duka kumaha sarana mah da terang-terang tos para seawe dugi ka ida teh acan rengse ke ayeuna salah nu mana nya rupina nu ngarebut paman anjeun keneh ngaranna Sobali dawuh
2: tapi ayah monyet geuna kurang ajar sarua we atuh naon meni kitu-kitu wae
0: jadi Sobali nu ngarebut garwa rayina nyaeta Sugriwa timbalan
2: cinta
0: Laksmana kaulah nun kula geuning aya we nu sanasib jeung Akang cinta aya anak Dewi Sinta
2: anu aya anak
0: Dewi Sinta nah bakal pangih deui Akang nyanyi sedengkeun numutkeun bejamah naga.

0: Giring prihatin kaulah. Anoman kaulah. Laksmana kaulah nun kula. Kakang Semar. Iya nun. Ayo Anoman. Urang rengsekeun eta kaributan di Kiskena. Taulah yang badami heula anu leuwih panjang jeung saha Paman Sugriwa. Di mana ngadaguanana? Di tutugan Gunung Maliawan. Tutugan Gunung Maliawan dawuh. Rupina mah paeula eta we ke pamilih menakan walungan sawios kaula bakal ngabantun salira dibantun jalan awang-awang.
1: Aye kuring mamer leumpang
0: kabeh nangkel ka kaula. Kaula bakal ngagunakeun aji Triwikrama. Bakal ngagedean sok mararuntang di kaula.
1: Asik, bakal laksana dewek numpak helikopter monyet.
2: Mal ukur lamunan Kang
1: lah. Baheula mah ukur lamunan anu numpak apa cayana mah tereh di aing.
2: Asorang ka TPI.
1: Iya. Alhamdulillah atuh.
0: Hayu Anoman, mangga urang ngajug-jug walungan teh.

0: sanes kaulat ya sasa hati pisan.
1: Nah, anu?
0: Kita ninggal Sinjang. Kotak-kotak. Sami sareng kaula.
1: Eh, ya kitu teh awe nu. Sa pabrik pangidin tadina aja teh. Iya. Kitu. Syukur kulan. Siang teh ti pama ongko. Iya, mitoha ito.
0: Pasti salira teh. Lain jalma samanea. Margi kaula dipasihan ieu Sinjang kotak-kotak teh ti sawarga mariluka. Boa salira teh kula warga saw. Ah, sanes
1: nu. Sanes. Sanes ku bapa mah ti dinya ti Sukabumi. Iya ti Eyang Atin.
2: Eta keluarga eta.
1: Iya. Hayo kana
0: awas si lain dek asup ka negara monyet deui.
3: Caraekeun.
1: Bisi caraekeun.
3: Aya kade.
1: Bahaya si ieu ka itu mah.
3: Bisi coneng.
1: Loba monyet bikang si ieu pasti menang jodoh. Penting sih. Ya wae teh mah teu naon. Hayu siap pulang.
4: Ayo jang mahir.
1: Beuki dieu dek beuki ngarti euy.
3: Oh, ngarti.
1: Ha? Heuh beuki ngarti kaayaan dunya.
3: Kahing
1: adunya artinya. Pek lamun dipikir dibulak balik asli yang betah je.
3: Cing.
1: Di alam panah model kia. Hai kitu. Nempo tatangkalan anu disebut hirup cicing. Cara ricing itu nyingkah-nyingkah dirinya terkesal dari eta.
2: Terkesal te aralnya.
1: Di mana geus buahan eta. Di mana buah na ngeunah teh dilihat eta manuk milu eta barang hakan nya manuk bajing segala rupa ambekeun eta tangkah henteu malahan nu sawareh mah dihakan monyet tuluy monyet teh acleng-acleng ka belah ditu ngising ulah ditu siki na dinya jadi deui di dinya jadi payakun teh eta euy. Oh iya nya tuh
3: pikiran
1: beuki deukeut aing mah apruk-aprukan di leuweung teh beuki deukeut teh heuh deukeut kana kaagunganna asa ditemong-temongkeun tanda-tanda kaagunganna asa diabrek ngan lamun di ieu di dunya ku dewek disebut betah ayeuna lamun dewek mika cinta kana ieu dunya yakin dewek bakal diperbudak ku dunya deuleuh.
3: Oh, bener kan
1: heuh ku kitu teh mah model ayeuna sobali cenah ngarebut pamajikanana pada teh teh urusan dunya lain. Tanepi ka bendeng jeung batur tina urusan dunya.
2: Dulur.
1: Nepi ka jadi hijaban.

0: tadi mah komo lamun kunu kawasa.
1: Eta pakagung tayangan
0: mah daek sareng jadi gentayangan jadi uka-uka. Amit amit teh yeuh. Teu hararayang teuing geus. Hanya tak itu. Jadi si horeng pangih dewekeun jeung kaagungan Allah anu aya di dieu nya teh hirup cicing tatangkalan. Tapi eta mangpaat di mana geus kemangan jeung buahan. Bang bara nyeup kemangna tina ka kemangan tina sari-sarina nepi ka eunteup ngising dina tatangkalan anu sejen. Jadi weh kadaka.
1: Leuwih endah.
0: Jadi kemang, kemang kadaka anu cicing dina tangkal batur, tapi eta tangkal batur teu amekeun ka cicingan eta ku kemang kadaka, malah bakal leuwih endah.
1: Jadi hiasan.
0: Ieu sapanjang dewek apruk-aprukan di leuweung ilmu nepi ka pabalatak ieu. Mudah-mudahan we engke ka anak-anak urang anu bakal datang ka payuncing micinta kana alam. Amin. Wa nadri geuning aya di leuweung teh urang teh euy. Sasatna beuki deukeut. Ka Allah. Tuluy dicai deui lauk. Nyaring ta eta hirup nyaring teh di sato.
1: Ngap-ngap pesato
0: hirup nyaring teh hirup nyaring ta anu bakal bisa nyampurakeun kana sagala papasoalan kitu oge mun bisa deui nyaeta makhluk anu dimulyakeun ku Allah nyaeta manusia.
1: Hay manusia kaancikan hirup naon eta
0: kan hay manusia teh kaancikan hirup naon tadi dinya mah aya ancikan teh hirup eling. Hirup eling
1: Eling.

0: Cihan dia Sili asa, sili asu, sili asi nanti ke sila lengit. Tobat. Nya cuk aing oge nu macak hayu ah. Urang ini dan mulu hayu. Mana masih sarana? Heplanan lagu
1: naon ari akang?
0: Pantas lamun dina model kieu
1: sumohon
0: laguna teh jangkrik.
1: Oh jangkrik. Sama jangkrik.

0: sarombongan di tutugan Gunung Maliawan diperdik pikir ngareng sekin pacok regan dikawit dugi kawakasan diriwayatkan ku Prabu Sugriwa Kabatara Rama.
1: Duh,
0: nanya dina waktu siap resi sebalik kasumpingan Dei Sugriwa padengereyeh ngalawan Dei
2: Sampurasun Kakang Prabu.
0: Wei, Sugriwa.
2: Allah taling datang Dei sia.
3: Duh, parang kasumping Dei kulan. Duh.

0: sembah kopi hatur konyuk panjenengan Raka Resi.
1: Niup. Niup, Sugriwa.
0: Sadaya raya.

0: Itu liang guhana teh.
1: Leres
0: leres. Nah, udah aneh. Pun anak dua nana ya sareng seku jalani. Ke kaulah teh hilap di hidupi kakasih teh. Kaulah pun kapi jemawat. Kapi jemawat daun. Ya.
1: Akang.
0: Oh, weh dulu jadi dua kubu.
1: Dua kubu ayeuna teh Akang.
0: Ayeuna teh panangtuan.
1: Duh, penentuan.
0: Penentuan.
1: Pina.
0: Lamun bola ke pina. Lamun dina bola mah. Nah, habak anu meunang teh bakal Sugriwa atawa Sobali.
1: Sobali kitu wae ye mah.
0: Dua penganut. Bisa bulah sabulahkeun. Penganut Sobali bulah ditu. Penganut Sugriwa bulah dieu. Geus siap. Mawa bandera masing-masing.
1: Laras, laras. Rek nentukeun nasib.
0: Nentukeun nasib mana nu eleh, mana nu meunang.
1: Eta. Benar, Kang.
0: Mudah-mudahan ti samet ayeuna ieu nagara kiskena
2: sing ayem tengtrem ah.
0: Tengtrem, ayem. Damai, sejahtera. Genah, tumanina.
1: Benar.
0: Merenah.
1: Merenah.
0: Heh,
1: subur makmur we.
0: Itu sih. Ait tadi parantos kala luar Sugriwa sareng Sobali eh naha geuning besarimag numawi kapan rayi raka teteh numawi mana Sugriwa mana Sobali ieu teh duh nya deh joger paras ya sorkeun aya
3: hidup Gusti Sugriwa
0: hidup Gusti Sobali
3: hidup Sugriwa
0: hidup Sobali panganut masing-masing eyah-eyahan.
1: Benar tuan.
0: Hayu dewek marbah dieu mah netra dek mah.
1: Teh kan itu teh kan ieu.
0: Dek kan dek lalajo mana nu bener mana nu salah.
4: Kabandungan lu we.
2: Non.
0: Heeh.
2: Golongan manehna.
1: Kabandungan.
0: Iya. Ha? Kabandungan ngan doana we mudah-mudahan rahmat pitulung Allah marengan.
2: Amin.
0: Heeh. Kade jang ulah hareup teh jang.
1: Sigana baik monyet.
0: Jang. Pun lanceuk masih cepot jauh menang jodoh we jeung lutung.

0: Anu mana Sugriwa, anu mana Subali. Cepot tuh. Dengungan dewek masyarakat dewek datang di tukang dekara saeun atuh. Jo cepot.
1: Sakit urang cepana Kang Teh.
0: Uninga-uninga teuing ka abdi sabab dina bau kelekna.
2: Kaanginan
0: atuh. Tah aya kitu mangpaatna bau kelek teh. Alah ampun. Karunya aya nu lompat ka dieu teh eta teh dah duk ya urang taros geuna ye geulan. Diantos antos bari ngabantoskeun teh kumaha ieu teh?
3: Hatirna mah ieu
0: mah. Anoman, kaulah. Geningan diantos-antos pada ngebantos kente geningan daya diantos-antos tenu hapun ten kaulah te ite ninga salira sarang tuang raka te kunaon besabulu sarupa buk bilih melengkung bekas nyalahan kumaha upami ngange ciri atau dina waktu sayuna kaulah make ciri oh jantan serat kacar ngabantos sante usarupana hese milih
3: wah wow. Usarupi
2: milih hiji diantara dua ke hese
0: hese itu udah jengiana ada sarupa pisani teh
1: ya pak jeng amir
0: iya sarua pada angka sarapan oh upami salira ngange ciri bae dupi sirina wayahna kedah ngange dang daunan we

0: mas tisobali mages bogana
1: kaparantos
0: saha ngaranna
1: let
0: ngaran anak tisobali
1: da sami monyet
0: nya ieu mah ngaranna
1: pamit lepat tos si kastop
0: eta anggada anggada anggada putra tisobali mah soba tuning geus gerdeui pot saya ulujeng atuh aling ieu kau

0: minta bantuan ke Sahasia. Disapa koin siap belajar. Sahanyin. Batara Rama ningalikan sahaya kebataraan yang tugas maha tunggal.
1: Wah, iya ge.
0: Muter di sapengkerin mas takana. Nyeta kawisnuan tisa warga maniluka. Sobali ngalumuruk lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan bari nyeri salirana sakujur awak.

ശബ്ദം. Akhirnya tina carita sobali pejah kemang tina tiksin barang sari tutup lawang si gotaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados, itunya

0: terasa nu ya lutut janten kumaha itu aduh nyarari nah tetiasa kumaha langkung-langkung di atas nanggung sabar cinta gitu nah terasa atau terasa teh naik kanu iya kanu pundak dinu pundak nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya tuh seberapa lami, Pak?
0: Oh, pamimanya di tahun 2008, saat aliran nanti no mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
0: Lumawi, dati acan ayah iya, gitu ya. Dati acan ayah, iya, apa, propos, ya. Ya, ka dokter wae, ayah, ter, damang, sa, dinten, ka dituna, ka dawi, deui, ka terasek, dugikan, ka, ah, entosnya direrenan, ka, rumah sakitnya, kan, wih, entos, yang tetos, iya, mantan faktor, gitu, sarwa bate.
1: Pak Umid, upami eta penyawat menuju karaos, kumaha, Pak?
0: Aduh, tekiat, dugin, ka, nam, pingsan, sauna, dugin kaki itu maka pingsan malah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayo na bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
0: Alpa propil.
1: Bapak saatosna nganggo alpa propolis kumaha karaosna pak?
0: Alhamdulillah ayo na teh jantan segala rupi bujeng kan rupi dameleun gitunya tuang oke okay, nah dan sariuk kop temuhun atau alhamdulillah ayo na teh tiasa barang dabal deui tiasa ameng tiasa alhamdulillah gitu
1: mohon alhamdulillah
0: namanya obet tilu dintan panyawate atau ararita duka kemana
1: Pak Umid saya seberapa botol ayo na pak
0: kurang namanya sabotol gitu acan iya acan saya
1: jadi terus karawas siatnya apanya
0: nah, alhamdulillah
1: kumaha konsumsi na pak
0: ya konsumsi mate ending genep tetes siang genep tetes tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan penyawat seperti bapak, mangga pak?
0: Mungkin, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh penyawat, enggal meser ke garaduh ulah lami ting, kedah dihengalkan ke bujeng tepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio P.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tidak iya, nanti bapak tu nyobian kat dia. Alhamdulillah, tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Karena
4: biasa sok
3: pijetan. Enak mantep.
2: Entah ini teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uning ati mantan bapak.
3: Tidak dia
2: cara nganggina ku maha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali. Pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya, ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal. Sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bonas.

0: konsumsi jamur tetes alfa propolis aya perubahan teh Bu?
1: Aya, lambung tos teu aya eta tetes sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya tetes sarengna tuur.
0: Ibu nas teh atau CF sabaraha botol Bu?
1: Nambah hiji.
0: Nambah hiji
1: kedua,
0: alhamdulillah.
1: Kadua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nambah hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu atas karawas asiatna, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
1: Ayah nanti yang penuh badai ngagal, dari.
0: Ibu ayah terpesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
1: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panopo janten alhamdulillah tos sakinten nya Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsina nya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, urang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu, kita telah membicarakan bagaimana memilih jodoh menurut tuntunan agama Islam. Maka pada pertemuan kali ini, pembicaraan akan kita tingkatkan kepada bagaimana membina mahligai rumah tangga bahagia, dengan menitik beratkan pembicaraan kepada kewajiban bersama, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Banyak rumah tangga bahagia tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan. Tetapi tidak jarang rumah

sesuatu itu akan menjemukan. Namun setelah memasuki kehidupan bahtera berumah tangga, baru beberapa bulan saja atau baru beberapa tahun saja, semua impian tadi sirna dan musnah. Bahagia yang disangka, sengsara yang datang menimpa. Keindahan yang di

Ini merupakan tuntunan umum. Betapa seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menurut tuntunan syariat agama Islam. Karena bagaimanapun, hak milik seorang suami terhadap istrinya

sesuatu ada haknya. Allah ada haknya untuk disembah, istri pun mempunyai hak untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak berarti melakukan

betul. Tapi kalau pada saat itu seorang suami jujur, kan akan timbul pertengkaran. Kadang-kadang istri bersolek suami, apa katanya? Lu si dandan mangga dandan sama. Ini kan sudah tidak menghargai, tidak menaruh perhatian. Udah dah, dandan gak dandan sama, gue kenyang liatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak menaruh perhatian sehingga si istri merasa tidak diperhatikan. Lah kalau sudah tidak diperhatikan, lihat saja, jangankan dalam contoh seperti berumah tangga, apa saja, seorang anak kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, dia akan sewenang-wenang. Begitu juga seorang pegawai kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh atasannya, semaunya kerja. Pun seorang istri kalau dia merasa sudah tidak diperhatikan oleh suaminya, akibatnya dia akan dandan semaunya, dia akan ngurus rumah tangga semaunya, dia akan memasak masakan semaunya. Lah kalau sudah semaunya begini, alamat tidak akan ada keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Suami yang baik sangat menaruh perhatian kepada istrinya, dari hal yang kecil sampai pun kepada yang sebesar-besar.

0: overacting, terlalu berlebih-lebihan sampai kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di samping menaruh perhatian, juga menjaga kehormatan. Dan bila ada waktu, dia turut membantu menolong pekerjaan daripada istrinya. Bukankah seorang perempuan mau melakukan nikah dengan seorang laki-laki karena dia menambahkan hidup yang bahagia? Terus terang saja, kan kadang-kadang istri kita ini lebih banyak borongan. Yang saya maksud borongan artinya, ya sebagai istri ya dia, ya nyuci ya dia, ya masak ya dia, ya membersihkan rumah tangga ya dia. Istri borongan. Baiklah, kalau barangkali memang kondisi ekonomi kita belum menunjang ke arah sana, walaupun istri berkewajiban untuk taat kepada suami, tetapi adalah wajar suami pun tenggang rasa dan timbang-timbang. Rasulullah saja kadang-kadang dan tidak jarang menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya, pada waktu yang terluang dan memang bisa dilakukan, jangan mengandalkan kepada istri. Dengan demikian, istri merasa bahwa resiko membina rumah tangga adalah merupakan resiko bersama. Saudara-saudara, yang ketiga, seorang suami yang baik memperhatikan, yaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sebab apa? Perempuan adalah makhluk yang paling cepat tersinggung. Perasaannya sangat halus. Dan saya kira perempuan itu lebih sakit ditampar dengan bahasa daripada ditampar dengan tangan. Kalau ditampar dia dengan tangan, urusannya paling nangis 2-3 jam sudah sembuh. Tapi ditampar dia dengan kata-kata, ditampar dia dengan omongan, itu sangat menyakitkan hatinya.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kata-kata yang kasar. Dia pandai menggunakan kata-kata yang baik untuk menghidupkan rumah tangganya. Rasulullah seringkali memanggil Siti Aisyah itu dengan Humaira. Humaira dari kalimat ahmar, yang kemerah-merahan. Sebab rupanya kulit pipi Aisyah itu kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkel. Sehingga panggilannya, Ta'ali ya Humaira, kemarilah wahai yang kemerah-merahan. Alangkah indahnya panggilan ini. Kadang-kadang kita mah jujur suami ini. Ketahuan istri bongkok, enak banget, bongkok sini loh. Jujur tapi nyakitin. Saudara-saudara, kadang-kadang inilah ya, bahasa perbuatan sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan keharmonisan di rumah tangga. Pacaran mah manggilnya yang, mau kemana yang? Udah endah aja udah. Begitu berumah tangga masih indah kakanda. Punya anak satu, bapaknya anak-anak. Punya anak dua, bapak eluh. Sudah tiga anaknya, bapak hilang, eluh manggilnya. Panggilan ini mengalami pergeseran. Lah begitu juga suami. Ketika pacaran bukan main. Ketika baru melakukan akad nikah, sedang honeymoon, bulan madu, asik betul. Kemana-mana selalu bersama. Kondangan selalu bersama, resepsi pergi bersama. Jalan bergandengan tangan, istri sedikit terpeleset, khawatir bukan main, hati-hati yang. Sudah anak tiga, istri ngajak kondangan, kata suami, lo pergi duluan aja dah. Pulang kondangan, istri laporan, bang saya terpleset, emang lo mau mampus? Kejam betul. Hilang panggilan yang tadinya begitu mesra. Saudara hadirin yang

saya muliakan, ini kata-kata. Kelihatannya kecil, sederhana, tapi sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia ini. Oleh karena itu, soal isi hati kita, itu urusan gaib. Yang tahu cuma Allah. Orang lebih dahulu lihat penampilan, dan dari penampilan ini, yang dinilai adalah kata-kata kita. Oleh karena itu, seorang suami yang baik, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kalaupun dia marah betul, dia tidak mencaci maki secara langsung. Dia bisa menggunakan kata-kata kiasan. Maka agama memberikan tuntunan, kalau seorang suami marah, jangan memukul muka. Dan mukul pun bagian terakhir. Jangan jalan pertama. Kadang-kadang ada juga loh Pak, suami marah sama istri persis korambil gebugin maling. Aduh, gelebah gelebuk gak karu-karuan. Jangan, kata agama, kalau kau memang ya melihat tingkah laku istrimu yang tidak enak, tegur dengan kata-kata lemah lembut. Lemah lembut tidak bisa, sedikit keras. Sedikit keras masih nekat, bentak. Bentak pun tidak bisa juga, pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur masih tidak bisa juga, pukul. Jangan mukanya, bagian lain dari tubuh. Itu pun tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Saudara hadirin, misalnya istri tidak sholat, suami tampil, bu sholat, mbok ya malu sama tetangga kalau tidak sholat. Dengan lemah lembut masih tidak kena, besok kencengan dikit ngomongnya. Kemarin kan sudah saya bilangin sholat dua kali, belum mau juga. Mau sholat gak nih? Mulai naik tensi omongan. Masih nekat. Begini saja, saya dari kalem sampai membentak udah. Sekarang kamu gak mau juga sholat, saya mulai gak enak pikiran. Mulai ntar malam kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kadang-kadang kan gak kuat emosi. Kalau sudah marah sama istri, ngebludak lalu istri diusir, sudah pulang ke rumah monyang muzad. Kata agama jangan, pisah tempat tidur saja. Sudah, kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kenapa? Nanti malam kalau hujan turun, pikiran berubah, berasa perlu, tinggal pindah kamar. Secara psikologis, saudara-saudara. Jadi, melalui processing. Oleh sebab itu, kata-kata sangat besar pengaruhnya di dalam membina kehidupan berumah tangga. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung istrinya. Sebaliknya, istri pun demikian, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan suaminya. Sebab lebih dosa besar kata-kata suami istri yang menyinggung suaminya, walaupun sama dosanya ya, tapi lebih besar ketersinggungan seorang suami ketimbang seorang istri ini. Namun agama memberikan tuntunan, suami lebih dahulu yang diajarkan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan. Baik itu menyangkut dandanan istri, caranya pakaian, caranya jalan, ataupun masakannya. Masakannya sekalipun tidak kita sukai, ya ndak usah. Misalnya sayur keasinan, begitu dicobain menteleng mata pelatat melotot keasinan. Ndak usah lantas tolak pinggang, lu masak melotot ya. Ndak usah. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi itu dari segi masakan. Dari segi pakaian, umpamanya istri kita berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan agama, cukup kita bisa berkata, pakaianmu sebenarnya bagus, motifnya, potongannya, kainnya, cuma mbok kok kelihatannya kok potongan badanmu kok kelihatan betul dengan terbungkus pakaian seperti itu, alangkah lebih baiknya. Nah, dengan demikian istri gak terlalu tersinggung. Daripada sudah dandan bagus-bagus, lalu isi suami ngobrol kata yang gak enak. Bagus loh kayak nangka dikrosoin.
Allahu Akbar. Istri tentu saja tersinggung. Atau dia pakai bedak berlebihan. Ya tentu dia pun begitu karena ingin ada kebanggaan. Suami jalan dengan dia merasa bangga. Tapi over. Bedaknya berlebihan, lipstiknya berlebihan. Suami usil. Begitu mau berangkat kondangan, istrinya keluar nanya, mau main topeng monyet di mana? Tentu dia akan tersinggung karenanya. Jadi saudara-saudara, ini yang ketiga. Yang keempat, seorang suami yang baik jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan istrinya. Oh, tugas istri itu nyaris 1x24 jam. Seorang suami bagaimanapun payah dia bekerja, pulang dia bisa istirahat, tidur malam dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi seorang istri, apalagi dia punya anak kecil, bayi misalnya, itu nyaris jam kerjanya 1x24 jam. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun selalu diusik oleh anaknya. Anaknya kalem, bapaknya ngusik. Jadi jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan. Kata pepatah, iza arotta antuto'a fasal mayus

itu artinya sama dengan kita tidak ingin ditaati oleh orang itu. Bukan dia tidak mau taat, jenis pekerjaan yang kita berikan di luar batas kemampuannya. Nah, kalau sudah begitu, tentu saja lalu ketaatan akan menurun jadinya. Tadi sudah saya katakan, kadang-kadang istri kita ini istri borongan. Dalam arti, ya dia masak, ya dia nyuci, ya dia ngepel, ya dia ngejemur, ya dia ngetriska. Borongan. Terlalu berat tugasnya. Oleh karena itulah seorang suami yang baik, dia harus tenggang rasa, timbang diri, tidak memberikan pekerjaan yang di luar batas kemampuan daripada istrinya. Sebaliknya istri pun mengimbangi, kalau memang dia mampu, jangan pura-pura tidak.

karena terlalu memanjakan istri, istri bisa membeludak. Akhirnya suami yang nyuci, suami yang neriska, istri tidur. Walaupun tentu saja tidak jelek, tetapi itu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, itu yang keempat. Yang kelima, kewajiban seorang suami yang baik, ia mencukupkan belanja rumah tangga. Cukup itu relatif. Cukup menurut ukuran standar kemampuan kita. Sebab kemauan kita

cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita sudah kaya. Tapi kalau ingin miskin, maka bukalah mata selebar-lebarnya. Bagaimanapun banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, tidak pernah ada rasa cukupnya. Dikala itu akan tertanam sifat kemiskinan dalam diri. Maka ukuran cukup ini yang relatif. Jadi kalau kita memang ekonomi menengah ke bawah, jangan ingin cukup seperti halnya ekonomi menengah ke atas. Nah, saudara-saudara, di samping belanja rumah tangga yang menyangkut makan, minum, pakaian dan sebagainya, bila ada kelebihan rezeki, juga perhiasan untuk istri. Karena istri itu zinatul hayati dunia, perhiasan hidup di dunia. Jangan lalu berat hati, kan suami yang peras keringat banting tulang pagi-pagi pulang sore. Mestinya suami dulu dong cukupi pakaiannya. Betul, kelihatannya memang begitu, tapi jangan lupa istri kita bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, jelek juga kita disebut orang. Dia adalah

dia beroleh rezeki, parkir di restoran. Kalau tidak ada duit, baru dia pulang ke rumah. Sementara dia enak makan-makan makanan yang serba nikmat dan lezat, di restoran yang serba ada, istrinya di rumah cukup kangkung saja sama toge. Adalah satu perbuatan yang zalim dan istri berhak menuntut karena itu memang merupakan haknya. Begitu besar nilai pahala memberikan nafkah ini, sampai-sampai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala rukbatin wa dinarun tasaddaq.

hal-hal yang negatif, padahal keluarnya dari majelis taklim, keluarnya dari pengajian. Tapi karena di pengajian yang dilihat adalah gelang temennya, anting temennya, rantai temennya, lalu walaupun gak tahu belaga, tahu baru dapat berita burung, katanya si Ano, oh iya Ano Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya nanti kan suami jadi pegel. Lu kok disuruh ngaji bukan mungkin benar, pulang malah gua digonggong-gonggong minta gelang, bagaimana? Rupanya tidak memanfaatkan peluang yang diberikan itu seperti yang seharusnya. Jadi kalau memang seorang suami tidak bisa membimbing istrinya dalam arti meningkatkan ilmu pengetahuannya, doronglah dia, berikan kesempatan untuk menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim yang akan lebih membuka nuansa pergaulan, lebih meluaskan pandangannya, dan ada refreshing. Nah ini penting. Apakah kita suami ini pernah membayangkan bagaimana kalau kita 1 kali 24 jam mesti ada di rumah saja, tiap hari menghadapi yang itu-itu juga? Apa tidak timbul kejenuhan? Kalau kita begitu, apa istri kita juga tidak begitu? Karena itu sangat bijaksana kalau ada waktu luang, Boya, ajaklah istri dan anak-anak makan di rumah makan. Kalau ada kelebihan rezeki lo ini ya. Tapi jangan maksa-maksa. Karena terlalu ingin lalu ngutang dulu sama temen. Itu juga enggak betul. Niatnya baik, cuma ngutangnya itu nanti yang jadi enggak betul. Ya, refreshing, relax, santai. Apa itu ke taman safari, apa itu...

0: selalu betul. Suami istri masak keasinan, lihat si suami melotot makan, nanya, "Bang, sayur keasinan?" Enggak. Soal keasinan bagus. Keasinan masih bagus. Kenapa? Udah endah aja. Tapi mampukah ini bertahan? Ini yang jadi masalah, mempertahankan suasana kebaruan itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketujuh, kewajiban suami ini, suami yang baik, memberi kesempatan kepada istri untuk nengok, bersilaturahmi dengan orang tuanya, kerabatnya, atau tetangganya. Walaupun nanti ya, istri tidak boleh menggunakan ini secara salah. Karena apa? Karena orang tua dan mertua itu cuma istilah. Hakikatnya ya sama, ya mertua ya orang tua. Ya apalagi orang tua. Itu cuma satu istilah. Perbedaan istilah tidak harus menyebabkan kita berbeda sikap. Jangan kalau mertua yang datang, suami curiga, lalu istri didorong-dorong, "Babe lu tuh datang." "Babe lu," katanya. Lalu belum apa-apa sudah buruk sangka, "Biasa babe lu." "Biasa," katanya. Lah, biasa ini sudah enggak enak tuh. "Biasa datang bawa jeruk, pulang minjem duit." Allahu Akbar. Ini kan sudah menanamkan rasa enggak enak. Malah akan lebih baik kalau mertua yang datang, suami menyambut lebih dahulu, sehingga akan nampak kecintaannya. Tidak lagi membedakan antara mertua dengan orang tua, karena itu cuma sekedar istilah. Memberikan kesempatan. Dan seorang istri pun, walaupun akan ke rumah orang tuanya sendiri, izin suami itu wajib. Jangan merasa, "Saya kan mau ke rumah orang tua sendiri." Kepada orang tua kan ibadah, wajib, betul. Tapi setelah punya suami, ranking pertama suami. Bukankah saudara pernah dengar satu riwayat, seorang sahabat akan pergi jihad di jalan Allah, perang membela agama. Ketika akan berangkat, dia pesan sama istrinya, "Aku mau perang membela agama. Aku pesan, kalau aku belum pulang ke rumah, kau jangan keluar rumah." "Baik bang." Berangkatlah si suami dengan iringan doa istrinya. Lah, ini istri yang baik ya. Suami pergi kantor, istri doa. Di situ letak kerjasama. Suami buka warung, istri sembahyang duha. Di situ letak kerjasama. "Ya Allah," kata istri dalam duhanya itu, "mudahkan rezeki suami saya. Kalau memang rezekinya masih di langit, turunin ya Allah. Kalau masih terpendam di perut bumi, keluarkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah." Ikhlas melepas suami dengan iringan doa. Suami pun berusaha, lalu lapang terasa jalannya. Tapi kalau dari berangkat keluar rumah sudah dilepas oleh bemo. Tahu bemo? Monyong. Itu suami berangkat juga hatinya sudah kusut, sudah tidak dilepas dengan doa. Lalu si istri juga, barangkali suaminya berangkat ngedumel, "Dah jangan dikasih rezeki deh Tuhan, ntar dikasih rezeki ya kawin lagi." Nah. Kalau sudah semacam ini yang terjadi, bukankah masing-masing yang berangkat pikiran kusut, yang melepas pun pikiran gak enak jadinya? Di situ letak kerjasama. Saudara hadirin, setelah suaminya ini pergi, datang utusan dari orang tua si istri tadi. "Assalamualaikum bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Orang tua ibu sakit keras, ibu diminta datang." "Ya Allah, suami saya baru saja berangkat. Istri suami saya bilang kalau dia belum pulang perang, saya gak boleh keluar dari rumah. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya belum bisa."
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: datang karena suami saya pesan begitu. Pulang utusan ini. Besok balik lagi, gimana? Aduh bu, orang tua ibu makin parah. Kelihatannya gak ada harapan, datang dah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Suami saya belum pulang, saya gak berani keluar rumah sebab begitu pesannya. Sudah, pulang saja, saya ikut doa mudah-mudahan orang tua cepat sembuh. Besoknya hari ketiga utusan ini datang lagi. Bagaimana? Sudah meninggal bu. Barangkali sebelum dikubur ibu masih mau ketemu. Maaf saja, bagaimanapun berat hati saya, suami saya belum pulang, pesannya tadi begitu. Ini rupanya utusan kesel. Ini orang sama orang tua sendiri gini-gini amat. Lalu lapor kepada baginda Rasul. Apa jawab beliau? Baginda Rasul malah berkata, dosa orang tua yang meninggal ini sudah diampuni oleh Allah karena dia mempunyai anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Jadi ketaatannya kepada suaminya ini diberikan satu ganjaran oleh Allah, mengampuni dosa orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi jangan merasa mentang-mentang mau ke rumah orang tua sendiri selonong boy. Hah? Selonong boy, masa bodoh laki mau tahu enggak tahu, pokoknya gua ke rumah orang tua gua sendiri. Jangan lupa setelah berumah tangga, ranking urutan pertama suami, setelah itu barulah orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, begitu juga istri yang baik mendapat izin dari suaminya, bu tolong ambilin uang di dompet, sudah izin. Istri yang baik, dompetnya dibawain, ini saja bang, ambil sendiri, nanti saya ambil 10 ribu, merasa kurang 20 ribu, lagi ambil saja sendirilah. Lain dengan istri yang nyelongcong, laki pergi mandi, dompet acak-acakan.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, baik silaturahmi itu kepada orang tua atau kerabat, family, andai tolan, keluarga lain ataupun tetangga. Tetangga itu perlu sepanjang dia menghasilkan nilai-nilai positif, karena memang kita makhluk bermasyarakat. Yang tidak boleh kalau dengan bertetangga itu lalu menghasilkan hal-hal yang negatif. Saudara hadirin, yang ke-8, seorang suami yang baik wajib bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Lapang dada dan sabar, sebab memang membangun manusia itu lebih sulit dari membangun jembatan. Kalau memperbaiki jembatan mungkin 1-2 minggu selesai, tapi memperbaiki watak seseorang memerlukan waktu lama. Prosesnya diperlukan kesabaran, sikap lapang dada dan sebagainya. Seorang suami harus bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Dan kekurangan-kekurangan itu tidak lalu dia ceritakan kepada yang lain. Kan ada toh kadang-kadang suami kalau ngobrol sama temennya kekurangan istrinya jadi topik diskusi. Bini gue payah banget dah. Lo gak ada yang nanya, istrinya dipayahin di mana-mana. Kayaknya gak malu. Mengorek aib sendiri kan menepuk air di dulang toh itu artinya. Kalau aib istri kita ceritakan di mana-mana, bukankah artinya kita juga menceritakan aib kita sendiri? Karena istri bagian daripada kehidupan kita. Sebagaimanapun seorang istri tidak wajar menceritakan aib dan kekurangan suaminya di mana-mana. Malah dia harus menutupi. Malah kelemahan-kelemahan dan kekurangan suaminya harus dia jaga. Dia tetap bangga. Di mata saya, suami saya adalah Arjuna yang tidak punya kekurangan apa-apa. Kalaupun orang bawakan berita, ah, tidak betul itu. Walaupun hatinya panas, tapi dia masih bisa menunjukkan wajah yang sejuk, senyum dalam hati yang panas. Sebab saudara-saudara, apabila kita tidak punya filter, ini kadang-kadang kita mau tenang, kita bisa dibakar oleh yang lain. Tapi kalau ada filter, kita bisa menyaring. Boya masa iya. Sehingga dengan demikian, sikap lapang dada dan kesabaran ini, walaupun diutamakan adalah merupakan kewajiban suami, juga sekaligus merupakan imbangan daripada si istri. Nah, kemudian yang kesembilan, seorang suami wajib berpenampilan bersih dan rapi di hadapan istrinya, sehingga tanpa anggun. Anggun ini lalu menimbulkan wibawa. Nah, dari wibawa lahirlah rasa hormat. Tapi kalau suami di depan istrinya kelihatan butut, rebek, jelek, belek, kata istrinya, jodoh gua apes ah. Tidak akan timbul kewibawaan. Lah kalau sudah tidak timbul wibawa, dia bagaimana si istri itu akan merasa dia wajib taat kepada suami? Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi ternyata penampilan bukan cuma kewajiban istri, seorang suami juga harus mengimbangi itu. Sehingga dengan demikian keserasian dalam kehidupan di rumah tangga itu akan terasa jadinya. Nah, inilah pada prinsipnya kewajiban daripada suami. Lalu kemudian apa kewajiban istri ini? Yang pertama, saudara-saudara, terutama ibu-ibu tentu, istri itu berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya sepanjang perintah suaminya itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Jangankan amalan yang mubah, amalan yang sunnah saja tidak diizinkan oleh suami, masih dikerjakan oleh istrinya, dosa. Itu amalan sunnah. Misalnya, misal saja ini ya, suami kebetulan ngambil cuti hari Senin, ada di rumah. Begitu malam Senin, kata si istri, "Bang, besok kan hari Senin, saya mau puasa sunnah." Karena istrinya santri, biasa puasa Senin Kemis. Kata suaminya, "Lu tega amat, gua tumben perek Senin. Senin ada di rumah, lalu mau puasa, gua lu suruh ngapain?" Umpamanya lo ya, umpama. Lalu tanpa izin si suami, istri puasa juga, puasa sunnah. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah dosa hukumnya. Ini amalan sunnah.

mendapat izin daripada si suami, dosa untuk dikerjakan. Dengan pertimbangan tadi, ya tumben cuti hari Senin, istri dadakan puasa, lah suami nganggur total. Saudara hadirin yang saya muliakan, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin illa dakhalatil jannah. Apabila seorang istri, seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu pasti masuk surga. Ini artinya, kalau seorang perempuan meninggal dunia, ya dia tukang ngaji, ya puasa Senin Kemisnya rajin, ya sujudnya hebat, tapi dia meninggal suaminya enggak ridho, pintu surga belum dibukain sampai suaminya ridho kepadanya. Ini begitu besar kewajiban untuk taat. Nah, di sini suami wajib ngimbangi. Jangan mentang-mentang istri wajib taat, lalu suami overacting, kerjanya cuma tulak pinggang sama nunjuk. Lo, kalau gua bilang nyungsep, nyungsep. Ya enggak. Ong contoh dari baginda Nabi tadi sendiri kok, beliau itu menjahit bajunya, memperbaiki kasutnya, yang bisa ya kerjakan, gak usah ngandeli. Saudara hadirin, yang kedua, seorang istri berkewajiban untuk memperlihatkan budi pekerti yang baik kepada suaminya. Lah, budi pekerti itu yang baik yang bagaimana? Yang diisyaratkan oleh Nabi, apa kata beliau? Khairun nisa, perempuan yang baik ialah man sarratka iza absorta,

0: all ready, standby. Apabila dipandang, dia sanggup menggembirakan hati suaminya. Suami pulang dari pasar dagang rugi, istrinya tampil.
1: Itulah bang romantikanya dagang. Mboya sekali-sekali rugi, apa mboya selalu untung? Gelombang laut saja pasang surut. Lah, suami kan merasa ada air penyejuk.
0: Ini termasuk menggembirakan. Jangan suami sudah pulang dari pasar rugi, mikul keranjang, ngos-ngosan sampai rumah, istri ceramah.
1: Lasar lu laki goblok.

lagi sampai subuh. Sampai subuh. Saudara hadirin yang saya muliakan, pandai menggembirakan, menjadi penghibur. Usaha suami gagal, dagangnya rugi, gairahnya bekerja menurun, di saat itu istri tampil jadi pengimbang yang baik, sehingga dengan demikian istri suami lalu merasa ada sedikit air penyejuk. Apabila dipandang, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Bagus kalau seorang istri pada saat ada suaminya di rumah dia berdandan, dan suaminya tidak ada di rumah dia apa adanya. Dan keliru besar, sebab dandannya seorang istri dengan niat untuk menyenangkan hati suaminya merupakan ibadah. Saudara hadirin, ciri yang kedua dari budi pekerti yang baik seorang istri itu apa? Watuti'aka iza amarta. Kalau diperintah, dia taat kepadamu. Diperintah, dia taat sepanjang perintah itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga lagi cirinya, watahfazu ghibataka fi nafsiha wa malika. Dia dapat menjaga diri baik pada waktu kamu tidak ada, baik menjaga dirinya sendiri ataupun menjaga hartamu, tidak menggunakan kesempitan di dalam kesempitan. Ini ciri dari budi pekerti. Yang ketiga sekarang, kewajiban seorang istri dapat mengatur rumah tangga dengan baik dan rapi. Mengatur rumah tangga itu kan tidak perlu biaya yang mahal-mahal, asal ditempatkan pada tempat yang serasi, komposisi warna yang cocok, tidak perlu perhiasan yang mewah-mewah. Orang lalu terkesan, rumahnya ini sejuk ya. Kenapa? Tata ruangannya kok enak dilihat, apik. Enggak karena mentang-mentang semua kepengen dilihat orang, semua ditaruh di ruang tamu. Sampai tempayan piring naik ke ruang tamu semua. Walaupun mahal, tapi kalau tidak pada tempatnya, kan orang lalu, ini kok terlalu amat ya. Dapat menata. Dan menata ini tentu karena pergaulan. Saudara hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan demikian ada suasana kebetahan. Orang di rumah itu merasa seperti, itulah yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Laksana kebun, tempat di mana kita melepaskan lelah, tempat di mana kita menemukan ketenangan, tempat di mana kita menemukan refreshing dari segala kejenuhan dan kelelahan akibat tugas-tugas yang kita hadapi, baik di kantor, di tengah masyarakat, di pasar dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan menambah kesulitan suami. Syukur kalau malah bisa membantunya. Bahwa ada seorang istri yang bekerja itu bagus, asal bisa menjaga diri dan bisa menjaga kepercayaan dan kehormatan daripada suaminya, dan suami pun yakin bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh istrinya itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi malah kalau si suami yang mempekerjakan istrinya, mengeksploitir istrinya, ini zalim. Istrinya yang disuruh kerja, suami ongkang-ongkang kaki di rumah, istrinya yang peres keringat banting tulang. Ya kalau kerja, kalau dikerjain lebih parah lagi. Kan tidak sedikit toh problema rumah tangga semacam ini. Sehingga dengan demikian akhirnya apa? Kendali rumah tangga di tangan istri. Karena istri merasa yang dia yang cari duit, istri merasa dia yang berusaha. Kenapa dia tidak mengendalikan rumah tangganya? Dikala itu jatuhlah suami di bawah komando istrinya. Hilang wibawa, hilang karisma, tidak ada ketakutan. Malah akhirnya berbalik, seolah-olah si suami jadi istri dan si istri menjadi suami. Apalagi di zaman seperti sekarang, walaupun pekerjaan sulit, tapi mereka yang punya wajah cantik, mudah senyum, gampang bergaul dan mau obral, tentu banyak saja lapangan kerja yang nyata-nyata bertentangan dengan agama. Nah, yang terakhir,

0: usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
0: Oh, seep probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
3: Nepangkeun ieu teh sareng bapak

0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
0: Kadang-kadang teraos kana emam, terus kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis.

0: Payakun sing Allah pengajianan insya Allah mungkin orangnya tadi insya Allah sehat deui mungkin.
1: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanong na sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyakan.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ayah enak namanya?
3: Ayah.
2: Oh,
3: panas-panas tuh ayah.
2: Sesak napas tuh enak aku mah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Tuh ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana enak mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah harita pak?
3: Sagala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas.
2: Mohon. Sabar alami ya pak?
3: Sewerwe sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti.
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mas sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang Onus ya mas.
3: Syukur pami sepertos abdi ayona di
2: mohon.
3: Kado panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu ya napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat. Damat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon bapak aja turun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mau misalkan karaos, karaosnya kumah apa?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang hentunya. Tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu nonton teh? Boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak? Ngaleutna.
1: Atau segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit, ke dokter dalam, tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak ngaleut Alpa Propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oke okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana sih punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nami sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan ayah kasehat apa ayah

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ieu nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.

0: genep tetes. Siang genep tetes. Terus kusungi pada bobo.
1: Ibu, tapi ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nak menuju ikhtiar, sami sepertas ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi, mangga bu.
0: Kak, atu wargi-wargi, di mana we ayana, menawi, kadu panyawat sepertas abdi, enggal wae, meser alfa propoli, sepertas abdi, abdi di alhamdulillah, ayana teh, terus saya nukarawat, dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun, kanu kesan, mudah-mudahan, pidoa ati abdi, saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes alpap kopolis jantung uhun. Sehat rezeki tampil lancar bunya amin ya
0: uhun.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama.

0: tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
0: Ti 2008 mah sama entos sampai 14 tahunna tuh Aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, Mak tos ka mana wae pengobatan?
0: Saal ka dok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
0: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
0: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat zuhur genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten, Mak?
0: Nya di radio.
1: Oh,
0: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
0: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emah janten tambih sehat.
0: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
0: Mohon, mohon ah, mohon. Dan
1: kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: rojong sapinuhnaku jamu tetes Alpa Propolis.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpa Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Jamu tetes Alpa Propolis, lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli.

0: dengan ukuran sora gaang jeng jangkrik. Sakapeung kadenge sora buuk nu disada dina tangkal sawo. Dina kaayaan kitu Wirasada jeung Murkana geus init ngajugjug imahna Bah Demplu rek newak Bardi sakalian jeung Bah Demplukna. Duana nasing gardi gagah naker bedog panjang maningangsar matak paur anu nempo. Akhirna tepi keur dijugjug duanana ngalugas bedog hayang sakaligus mateni Wardi jeung Bah Demplu.
1: Wiro,
2: naon Kang?
1: Cik tong deui euy. Aya keneh di imah atawa henteu yeuh?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa, Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawi tetejenan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahage kedah nganggo tongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueus sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaos aya karaos aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu ieu henteu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal di akun ten
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin ten deh ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah aduh nyeri tak iya nuju damang hoyong iyan deh gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar deh tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah gitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin pisannya ibu. Ibu kita tas kemana wae ibu berobat ieu teh tas nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Naon berada nuju nyeri?
1: Mun dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yeuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya?
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
4: Iya betul.
3: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
4: Sudah. Dua kali ini ya.
3: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
4: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair ya.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak. agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi. Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes iya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
3: Tesma ini.
4: Iya. Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tarung. Ya puguh murkana jeung Wirasada ngarenjang sabab loba jalma harita teh. Haram cadah. Nanya naho di mana manusia teh, ha? Kira kamu loba manusia mah. Aing mah karipuh yeuh. Keurentes hate murkana bari munur ngarasa paura di loba jalma mah terus narajang sakaligus kawardi bari ngagero ka Wirasada ngajak kabur. Akhirnya pelesat dua nana laluncat terus kabur ningalkan pakalangan tarung. Atu Wardi jeung Bah Templu kagetkeun berengbeng ngudag bergogorokan.
1: Bangsat, bangsat.
2: Kurang ajar sia di kamana sia kurang ajar sia.
1: Bangsat, ah. Udak, hayu udak bangsat yeuh.

0: kabur datang urang lembur anu kacida lobana pak. Kuring teu sanggup lamun kudu ngaladenan jalma loba nu mata kabur we teh kuring teh.
1: Jadi si Wardi teh bener-bener hidup keneh. Hidup keneh si Wardi teh. Bener pak, hidup keneh si Wardi teh. Santa dibantu ku si Demplu. Malah Mahwirosada hampir kadesek ku si Kokolot Begok teta. Kitu bata. Kicuana kekerot nahan amarah. Manehna ngarasa cengkel ku ayeuna jajakan ngahalangan kana niatna. Kicuana akhirna jadi nekat hayang ngancurkeun Wardi jeung Bah Demplu nu dianggap jadi ganjelan hatena.
2: Murkana.
0: Mama pa

0: berita benang itu dari si Wardi kade ulah lolos. Tah si Wardi mah tewak hirup-hirup sarta bawa kadil omat sakali dari si Wardi mah ulah dipodaran sabab ayeuna mah butuh ku keterangan anu jelas naon sabab napang namanehna ngintip-ngintip wae ka urang. Tah ieu penting pikeun ngajaga keamanan saterusna. Ari nu bakal newak tua kampung, yeuh. Aing sorangan nu bakal newak tua kampung. Teu perlu kumalad. Sedekeun nu sejena barudak geura tewakan pada pangurus lemur ieu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
3: Abdi ibu Entin.
2: Ibu Entin teh

0: aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo alfa praporis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kana kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: haruskan katos katos katos.
1: Jawab anak buah namani reang sarerea ngarati karena parentah Ki Juana. Atuh geus kitu mah terlalu bacatur deui murid-murid Ki Juana pati ngapagi tugas masing-masing. Baradami dageus pada ngarti atuh.

0: harita keur ngahuleng bari ngalamun cigana mah mikiran kulawarga anu jauh. Barang keur jongjon kitu ana peledug teu aya haseup di pojok imah. Ngulek ka jero matak eungap puguh we Wardi ngarejag kaget.
1: Bah, bah. Aya naon, Di? Abah. Aya haseup tu aya haseup tu.
0: Waduh cilaka kahuruan bah. Wardi ngorejat hudang malah mah bah dempu oge maning kurupuk bakat kureuwas ciga anu dicocok kala bujurna.
1: Ulah. Cilaka jang. Nah, seuneu di mana ha? Hayu baruman.
0: Nyabah lah, ulang baruman yo. Bah dempu lompat ka dapur ari palik deui geus bawa cai sakele. Kebor harita teh. Langsung dipake manjur seuneu anu geus mimiti ngaduruk bilik. Ari Wardi luncat kaluar rek nempo kaayaan pisi aya musuh anu ngahajang ngaduruk imah. Bareng jeung kitu pojok imah belah kaler jeung belah kulon geus ngabebelah hurung haseup beki mulak ka jero. Puguh we bah dempu gugup gerok ngagorowok.
1: Aduh, tolong kahuruan. Tolongan kahuruan ya aduh. Kahuruan, tolong. Tolong kahuruan.
0: Sorakna tarik meupeuskeun kaayaan peuting anu sabi jempling. Ari Wardi geus aya di luar, kacida ngarasa kagetna. Lantaran loba jarma di pipir imah sarta maraba obor, puguh we gugup geulok ngagorowok Wardi teh.
2: Abah. Kaluar bah. Aya musuh imah di dorok. Pinggir bah. Abah pinggir bah.
0: Ngagorowokna Wardi sasat ngabejaan ka balad murkana. Nu harita keur ngaduruk imah. Aduh kabeh sing larenyag terus jung jreng nguruk ka ngagorowok bari sing serepet ngalugas bedog kerok murkana mere komando.
3: Hei, batur-batur.
2: Tewak. Tewak si Wardi tewak. Hayo. Si Wardi tewak.
3: Siap. Mana?
2: Tewak. Tewak si Wardi tewak. Tewak si Wardi.
3: Jreng.
0: 10 calma ngepung Wardi atau puguh Wardi teh teki gugup wae. Sabab musuh ngariung ka manehanna. Kalian terba carita serepet ngalugas bedog terus narajang kanu ngepung. Bedog dikupat tapi cepet naker ngababad anu ngahalangan.
2: Kurang ajar sieun teh. Sugan teh lain ieu. Apa sia?

0: matur. Sing ati-ati oi. Sing ati-ati. Sing inget kan amanat guru oi. Ieu manusia kudu dibawa hirup-hirup ka paguron. Awas sing ati-ati newakna oi. Eta omongan kahartieun ku baladna hampir bareng ngasupkeun bodog kana sarangkana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Atang.
2: Bapak Atang,
3: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
2: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
2: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
3: Aya setahun mah.
2: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
4: Sering dirawat.
2: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
3: Ya tos ka mana-mana.
2: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
3: Iya wae setiap paraos kitu. Teu ieu langsung
2: mohon.
3: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
2: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
3: Kitu jeung kitu eh.
2: Mengukur
3: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
2: Oh, gitu. Mohon.
3: Nyasa entos eta mah nya biasa wae deui.
2: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
3: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
2: Mohon.
3: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
2: Mohon.
3: Meser tah sabotol.
2: Iya, iya.
3: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah. Gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
2: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa biasa mam teh teh kersa wae
2: ya
4: ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam.
2: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
3: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
2: Oh.
3: Jadi teh pal
2: mohon kawitan mah.
3: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
2: Mohon tos
3: sakitan ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
2: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
3: Nembe lima dinten?
2: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
3: Ti dinten ka 3 oge.
2: Mohon.
3: Tos aya perobihan.
2: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
3: Amin.
2: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya didugikeun ka nu sanes mungkin anu

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Arwalima,
1: Kabupaten Brebes gitu.
0: Kabupaten Brebes.
1: Bapak iya. Ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
0: Iya, tetes mata ini ya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
0: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
0: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
0: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
0: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
0: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit

0: 0800 1000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
1: Radio 2,4 Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku

0: baburon deui. Nu sejen teangan Mbah Demplu. Bodaran sakalian si Demplu mah yeuh. Anak buahna teu nemal kabeh ngarti kana parentah. Rep rep. Wardi ditalian dekeung dipangul ku saurang, bersat dibawa lompat, les dileg-leg poekna peuting. Sedengkeun nu sajana taki-taki deui pikeun newak Mbah Demplu nu harita keur dijeritan di jero imah minta tulung ka tetanggana.
1: Aduh, tulung. Tulung, aduh. Tulung. Imah kahuruan, aduh. Imah kahuruan, tulung, baraya, tulung. Tulung imah kuring kahuruan. Imah kuring kahuruan, aduh. Imah kuring kahuruan, aduh.
0: Sorana abor jeung soraseuna anu beuki gede. Sing beletek, sing beletok, sing borobot jeung ngaguruhan haruan. Mbah Demplu aya keneh di imah Ciganu Linglung. Berebet ka pawon kop kana lodong eusi cai. Tedeg-deg dibawa ka tengah imah heab karasa panas seuneu geus mapai kana lalangit. Silalatu nam nuragan kana punuk Mbah Demplu karasa panas sing jebetot.
1: Aduh, ampun. Aduh. Ah. Tolong, aduh. Panas. Panas, ampun. Tolong. Tolong. Tolong, panas.
0: Lober lodong dibalangkeun. Gacang luncat kaluar noblos bilik nuker hurung. Bluk ningang kana lemah kanyahuan kubalad murkana rob sarerea kadinya. Buk bek ngadek Mbah Demplu. Nyapuguh tebala kaya sabab nuker pingung dihujanan kupakarang Mbah Demplu. Teka burung ajarit langsung ngulapes kapaehan. Bacuna hurung kerelab sene sawareh jemlong ku getih. Katempona munguh mata kuatir jeng ketir lantaran kacangan ku sene anu ngegugudak ngahakan imah ritateng. Modar, modar sia kurang ajar dah. Setan alas Demplu sia teh. Sugan teu tengah hianat sia kurang ajar sia, modar sia. Bagja euy. Hayu batur. Hayu kabur, kabur, kabur. Keun wae imah dina sina bae ku seuneu yeuh. Imah sina Demplu bae. Antepkeun euy batur-batur. Hasil ya hasil hasil hasil hasil ya mahayu hasil hahaha sedang belum modal ya. Murkana jika anu mabok ngagak-gak seri baringa jingjing bodok anu poloboran ku geti balada oge sing pada katak terus lompatan nuturkeun murkana maksudna rek neangan baturna pisi butuh ku bantuan. Lantaran harita teh sasat keur ngacak-ngacak lengur kalang sawung rek dicapel ku Ki Juara Pati.
1: Tolong! Tolong! Tolong! Aduh, tolong aya, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong.
0: Belah wetan kadenge aya nu jejeritan minta tulung. Biribit. Balad nguruk kana kadinya nguruk kana jejeritan barang geus tepi. Balad Wirasada geus hasil ngabinasa dua jalma anu kasebut pangurus lemur. Atuh barang tepung jeung baturna teh ger balad Ki Juara Pati surak sabab hasil maksudna. Terus lompatan nguruk ka paguron bareng jeung kitu dibelah karer kadenge deui anu kokoceakan meta tulung. Taksiran mah bojo tua kampung lantaran sarakina dibinasa ku Ki Juara Pati.
2: Tingin kurang ajar, tingin salaki kuring nepi ka binasa.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teu dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Na diangkir dinawansi na ayeuna pisan
1: tegening
0: memang saperkara amatrik negrakeun rasa kasono kanu jadi anak
2: ulun nuhun nuhun
1: ras
2: sawang suna putra atuh nya kitu we ai sono mah moa tiasa luntur ka ibunan laas ku kahuyanan beleleu ku kapoe sama
1: kenap-kenap
0: kadua na ama negrakeun rasa syukur ka kersana Dat Gusti nu kagungan urang sadaya
1: geuning kitu atuh
0: sabab dumasar kana hal eta yen manusia di alam dunya teh wajib syukuran ka Gustina
1: sakadahna nya mah
2: leres
0: cing ama dek nanyakeun kanu jadi anak naon pangna urang manusia kudu syukuran ka Gustina
1: kitu mah aman
2: Ari pangna manusia kedah syukuran ka Gustina. Bungan manusia keneh mika butuh kana kagunganana.
1: Ieu.
2: Anu mawi dina leresan dieu, piraku urang make jeung teu syukuran sabab karasa kanikmatan pangeran teh ku urang.
1: Geura rumasa we pokona mah.
0: Karasa kumaha?
2: Karasa. Uwah kicup nuka picun uwah ringhap nuka liwat ular gilerina panon tanpa make oli ide make jeng teka rasa kumaha jelma
0: malihan ayah katerangan pangeran parantos nyeceleh nikmat kami nu mana nurek dibarohongkeun ku araranjeun teh kabeh ge nu kami teteh pan kitu ayah nguping kitu cenang
1: enak
3: ngekolak becenah nage nyawarnya
0: syukur piraku atuh make jeung teu rumasa urang salaku manusia anu salilana mika butuh kana kagunganana sabab ku jeung hinga anu pika butuh ku urang kasep dalah urangna oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang teh kabeh kagungan Gusti
2: leres leres
0: tadi nalobah di sajabana atawa eusi natina syukuran kanu maha agung teh gera prak gera jalan kenal nupaha parintah Gusti date kurang jeng teleuwih nyarek goreng nitahade ngan manusia kari milih sabab naon manusia teh makhluk anu pang dimulyakeunana ku Gustina. Hay mulia na manusia diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan.
2: Jeleh.
0: Ta eta teh geura pake budina, pamilihna, rasana, perasaanana geura pake. Geura amalkeun kumaneh kana jalan anu pikarido ku nu maha kawasa.
1: Yo.
0: Ulah nyieun alesan wae manusia teh. Sabab sakabeh atawa didengekeun teh manusa-manusa rupa-rupa nyin alasan pikeun mundur tina pangabdian ka Maha Kawasa. Itu teh ieu teh itu teh ieu teh tek-tek mengik teu kuhan teu.
1: Rupi-rupi nya kuhan.
0: Rupa-rupa alasan manusa pikeun mundur tina pangabdian ka Maha Kawasa.
2: Leres. Tidak kumaha ayeuna we ngupingkeun abdi di rumah tangga.
1: Kumaha tah?
2: Ina ada ditaroskeun teh cekeng ibu geuning subuh keneh parantos ngumah wadah sumuhun cenah ieu kumaheun seueur para rusing we cenah hirup teh ceuk si ibu eta
1: kitu tah
0: tapi naha eta pusing subuh-subuh ngumah wadah naha eta jauh tukang kiridit muli deui piringna teh ongko pusing ngumah wadah datang tukang kiridit bongoh ti salaki nganyuk deui dek kumaha gara dek kumaha leungit da kapusing nyain tuh ceuk ngiin oge
1: dieun wae
0: baruk teh kitu
3: kumaha teh ngiridit teh
0: murukana kumaha ngiridit teh eukeur mah
3: pagawe teh ah pikiran
0: rupa-rupa teh geuning aiho biasa ai nyokot barangna mah jiga nu heueuh meuni atoh tempo ditagih ku tukang kiridit nyumput di kamar nyeta rupa-rupa nyin alesan manusia pikeun mundur tina pengabdian ka Maha Kawasa pusing subuh ngumah wadah digugu neuh
2: hari ngadengekeun sora adan

0: kalah ngaringku kue tibra contoh soal we ama dan di lemur kaula Mang Ardasim boga balong
1: itu
0: tengah puting jumplang jempling geretek hujan eta Mang Ardasim dahek eta dionang ku balong cek tamakan balong teh hei Ardasim ya kuring dek bedah ayah hujan gede nepi kacul dog dog tanggal iga kapan cul pamajikan cul anak malahan panto gete dikunci ngalelentuk dina tamakan balong sin bedah teh bari mawa cotom ujung pacul bari jeung eta tamakan teu bedah-bedah ti sore nepi ka isu eta diondang ku tamakan balong daek eta naha ari meunang onang Allah celengkung adan haya ala sholah haya ala palah yeun ada kalah tibra we
2: hare-harenya
0: kalah tibra ayeuna contoh soal deui nyatana Mang Ardasim teh boga mobil ai mobil teh kempes bana katatang koteteng dibelaan kumaha unyam inyum eta keur naon ngeusian ban teh ngeusian angin kana ban
2: ukul akal dia
0: tuh ukul akal jeung sajabana dibelaan murukeun tek-tek bengek teh ku hanteu
2: lajeng kumaha
0: eta kempes ban mobil
2: laras.
0: Nah, ari kempes ilmu na, ari kempes pangabisana, ari kempes imana, kempes takwana. Ngadegekeun kiai teh pajarkeun teh ngadu manuk cenah.
2: Allah teu kira-kira tamang
0: eta. Ieu rupa-rupa nyeun alasan manusia pikeun mundur tina pengabdian kana Maha Kawasa.
2: Dibahayakeun wungkul eta mah.
0: Dibahayakeun wungkul numawi dina waktos ayeuna teh seueur kabobodo teh nyok ka samaran tingali ku masalah dunya.
2: Allah.
0: Lain ulah dudunya ngan tingali kumaha carana.
2: Karas kitu.
0: Cina cekolot teh mah kurang teh kudu pardu ka samu sunat kalampa. Kumaha we carana?
2: Karas. Karana hirup we.
0: Geus bisa maneh nyarita nepi ka pahdinya samuhun samuhun diajar diajar manawi manawi cenah guru ieu teh ti ustad Engkus iya geus sajabana ti ustad teteh iya ayeuna weh rupa-rupa banar motor ongko sagala dicaba ku manehna mah
1: ustad ongkohnya
0: ya ba jadi ustad ongko nya
2: tongko
0: ari langana teh Mang In-In nya biasa kasep suku tadina lebah dieu prak atuh geura jalan kana nu pahal parentah-parentah Gusti tapi anu saluyu anu nya anu nyata nu lohika jeung sajabana anu matak kaharti anu matak nguntungkeun boh dunyana boh akhiratna anu matak nyalametkeun dunyana jeung akhiratna
2: tah eta
0: sabab lamun teu kitu de kumaha atuh hirup urang di alam dunya eueuh nu jago jaman ayeuna eueuh sanajan manusia cenah eta jago manusia teh tukang silat tukang usik sagala rupa jurus geus kateuleuman kumanehna neuh ari seug datang kolera jurus naon anu bakal bisa nakis kana eta kolera nu matak di dieu di mana atuh kajagoan manusia teh letakna da urang mah henteu jago
3: leres ya eta we abdi ninggal eta jiger baharna gede tato-tatona loba dina dada capala jengking dina tongong cap tangkorak dina cungcurungan tapak budug
0: eta jiger eta
3: wah hut-het we ari pangih teh neuh atuh sakali mangsa nincek cangkang cau gedebut labuh si horeng ku cangkang cau elehna mah apesna mah di dieu anu mawi karaos
0: karaos
3: dek di mana atuh kajagoan manusia dek nyeun naon deui alesan pikeun mundur tina pengabdian ka Maha Kawasa numawi teh oge alus alus
0: pek jalan kita. Jeung deui kasep. Sajabana ti eta pangna dicalukan ku amaten mah urang balik deui kana poko nu tadi.
3: Leres.
0: Amat teh kahidep teh melang. Eukeur mah hidep teh wujud diu awak buta diri terahing reseksi.
2: Kuningnya.
0: Laku lampah luar tina katangtuan hirupna atuh goreng patuh.
2: Ingkar.
0: Malahan disebutna oge ngurus tunjung ku batur. Ngurusna ge make tunjung ulah lalawara. Lamun maneh laku lampah salah komo bari jeung buta wujudna atuh goreng patutna teh kalah namahan. Eukeur mah wujud goreng patut kata mah laku lampah teu eucreuk apan. Notorogan disebutna.
3: Leuleuh.
0: Tayeuna mah geraprak babalik pikir.
2: Tuh.
0: Geura beungbeuratan ti samet ayeuna kahareup ku kahadean.
3: Leuleuh.
0: Takwa ieu jadi pangalicaukan ku amah teh melang teh lain sini ti diteungeulan batur. Lain sieun diroga halak deungeun ngan sok sieun labuh kulaku runtag ku akhlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsu.
2: Kamelang teh nya lah.
0: Komo bari jeung nempo anak ayeuna minengalamun. Peuting sok kadenge ku amah hariringan. Beurang sok kadenge ku amah hahaleangan. Ieu teh naon anjeun pasoalan dadaek teh daek. Moal pati-pati wujud maneh kitu lamun eueuh kahayang ti jero.
3: Cing caritakeun geura pedar bejer beas ulah di dingding kelir genang siloka naon pangna hidep ngalamun unggal poe sok mengpeung kasaksian ku sora guludug
0: terus terangkeun
3: hujan jeung sajabana
2: saksi aya
3: sok caritakeun ka mah ulah era-era.
4: Sadaya-daya mangresa para lumalum kasuhun ninggalih nu dipamrihapun teu anu diteda.
2: Halo.
4: Rupina dina leresan di kaula teh moal blak-blakan ka salira margi kahalangan ku isin.
2: Iya.
4: Tong make jeung era-era.
2: Blak-blakan
4: ya, blak-blakan kolot maneh bapa maneh ieu teh sok
2: wajibna
4: kawajiban bapa kalau jadi anak melaan asa anu saluyu
2: hartos
4: anu kaharti jeung matak nyalametkeun boh di dunya boh di akhirat. Kinten-kinten na moa benu salira upami disangemkeun ku kaula.
0: Moa prak.
4: Anu mawi. Purwa putra dugi kaki teh sasat ngahurun balung ku tulang. Jadi lamunan siang kalayan wengi kaya sanes kaula teh istuning katarik birahi kapentang asmaragama ku hiji wanoja.
2: Halo.
4: Jadi kaula teh hayang kawin amah.
2: Birahi ngin.
4: Panita barang midanget ka sauran putrana wirih palai garwaan. Bina. Wa marwata suta.

0: wanita binga sakalangkung wireh ieu putrana Palai Garwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah.

0: Timur ya, Pak ya?
1: Lihat Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering gugur.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri
0: mohon
1: sok ngewodo dada gitu.
0: Mohon
1: dada teh asap mah nyeri nyeri kuma sok finish ngewod gitu kita dada yeah, dada di punggung kita kita pas gitu. Gitu terus lambung lambung dahar teh naik kalhur naik kalhur engap kayak gitu
0: terus kayak engap omingnya terus bapak ayana tos sabraha lami pak ya panyawat teh
1: hampir 5 tahun lah
0: mohon nah kukitulah bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak
1: kadok sekarang ke herbal
0: berarti bapak pengobatan tos herbal ya, tos kemana-mana tos ke medis gitu banyak Pak Oming ayeuna bapak nuju di leukeunan nuju ikhtiar nganggo herbal naon
1: alfa propolis drop
0: ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop nah Pak Oming kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop
1: alhamdulillah alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya nuhun cinta apa-apa ya kak bener-bener cocok gitu da ka abdi bener karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng
0: cangkeng.

0: Propolis itu tosep seberapa botol?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang lain nanti tilu, yang lain aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, poming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol.
1: Kaiji, saya kaiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Iya, ima angot, ima ya. Ini langsung awal kau imah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Ayah Ari ka iya ka Propolis cocok. Ari Abli mah nyatukan gitu anu sajen gitu anu bade kos Abli bade ka Propolis. Semangat sama cocok Abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, ce?
3: Eta, ce. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena sigah ayah menghalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
4: Oh, iya, atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma ah, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata. Sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seik kasiat mah cu. Kumaha cara pemakaiana cu?
4: Gampil pisan cu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali cu.
3: Oh gitu, aman ya teh cu.
4: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cu. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813

0: dina jilid majalah,
1: dimuat na majalahnya,
0: dimuat bari jeung panon dibalur ku bulao. Meunang ngatur teh ya.
1: Nya, kajang. Mahina.
0: Biwirna ku galinggem. Meureun.
1: Pait.
0: Kuhai kaula teh eta awewe teh nimulkeun. Panyakit ka kaula seung upama eta awewe tanpa aya disagigirin kaula. Anu digugulung ku kaulangan ukur potretna ama. Tah didinya mimiti aya lagu potret manehna teh.
1: Aya laguna teh.

0: gitu amba
1: lamun terang general
0: mas
1: suanta sakitu
0: haluangana teh kitu amba rumang
2: iya
1: kalah deui won
0: petas wajar hidup teh lalaki
2: tuh
0: dek menangkeun kumaha asa anu kadada nu kauga ngan kade bisi salah milih neangan pipa majikan ente
2: pepeja we sepuh matalah
0: cenah geuning cekolot baheula teh mah cing asak-asak nyangejo bisi tutung tamagana
2: ari eusina
0: cing asak-asaknya nempo bisi kaduhung jagana
2: utamina mah eta we
0: nu matak di dieu milih-milih rabi mindah-mindah rasa tek saha ngaranana urang mana anak saha hayu urang tanyaan
2: rangkeun ka sepuh
0: ama ari anu jadi emutan kangge kaputra teh teu aya sanes eta wanoja teh urang nagara Cempalareja
2: Allah
0: putra Prabu Drupada ari kakasihna teh Dewi Drupadi ayeuna teh eta Dewi Drupadi teh geus naon kagungan caroge
2: loh
0: parantos bogaeun salaki karaja Amarta ngaranana Prabu Yudhistira
2: geuning
0: tak wae eta kaula teh jigana wae lamun teu laksana kapiduriat ka manehna kajin paeh gabale bangke ngajampana bugang kaula teh kitu amat
2: gede kapanasaran ya
0: pijar meneng meneng Gusti Petengati Mira pijar meneng meneng Gusti Petengati Mira

0: Jadi tadi dia atuh prak-prakanana atawa ngalaksanakeunana katerangan-katerangan tina agama teh.
1: Pelaturanana teh gitu.
0: Jadi cek agama samemeh neungeul batur teh teu ngeul heula diri sorangan, samemeh nyiwit batur teh ciwit heula diri sorangan. Sabab didinya aya katerangan cenah geuning antal mautu qobla mautu. Alah. Urang teh kudu bisa maot saacana mati anu hartina mah kudu nganyang ka poe pageto. Jadi eusi na pisan mah nya eta urang teh saacana nganyeri batur teh nyeri heula diri songarangan. Nah ngeunah nah henteu.
1: Ragap heula nya kurang.
2: Ama rupina wae putra dina laresan dieu moal tiasa dihalang-halang sanajan digentian ku widadari anu geulisna kawanti-wanti anu enahna kabina-bina lucu taya nunuruban moal moal kaubaran hate tanpa drupadi aya di sagigirin kaula
0: aduh bahaya
2: kitu ama
0: lajeng di deui panita dina manahna dordar antara kanyaah sareng hukum adil nanging lami-lami ieu panita nyatana kanyaah parantos ngalinih kana dirina parantos ngarimunan kana wujudna yakin ieu panita abong kena manusia teu cicing dina hiji martabat lami-lami kanya nerkab kana dirina.
2: Oh, atuh kasep.
0: Lamun ia teh ama maneh nepi ka kitu jeung tibatan maneh korban mah nya ama teh dik jeung saha hirup lamun eueuh maneh. Nah, bakal tega lamun maneh paeh alatan teu kasorang ka eta awewe nepi ka ama jangjang jeung jeung kaedanan kunu jadi anak nya atuh ayeuna mah prak bae ngan kade cing ati-ati cing ati-ati
2: leres-leres jadi ama teh ngawidian
0: pek
2: wah leres ama
0: pek bae ngan kade cing ati-ati
1: atoh
0: bingah kamar wa

0: kayaan di sawarga Maniloka. Weda dari pating jarerit para dewa pating karosek. Kawah sandra dibuka cing beledug anu taya paparana. Anak ditinggali dina panca tiga kuhiang oti pati jagat nata batra guru. Iyakin yete di dunia nyatana ayah kiji makhluk anu waku sang hiang. Nyata sang hiang Jaya Lengkara. Atuh batara guru iye ngutus resin rada. Pikin nyampur para dewata sadaya pikin ngayakin tindakan kaita jama anu waku sang hiang. Kiwari parantos hangungkule padepokan Buan Raksa. Umlayang tiga ganawiati para juata mana sangat juata peromanten bayar bayar di sesepuhan kursin rada.
1: Hai panita, ulah kaget ia kau lah di sawarnya menyebab.
0: Daun etaribu di luar.
1: Wadah. Tukang kiri dit gitu. Wah, nu nagih buaya.
2: Masalah tanjob.
0: Saha kasih.
1: Wais,
0: ulah kaget panita.
1: Alah, gening itu teh seueur.
2: Ngaleut.
1: Boa ite dewa teh ama
0: bisa jadi. Ulah kaget sang panita.
1: Bangalingih, lingih-lingih. Pindah-pindah. Wah. Alah ayah dewa ama.
0: Wah. Alatan anjeun dek ngahina ka panawa boa.
1: Duka.
0: Sedengkin kapan panawa teh kakasih dewa.
1: Wah, nya kumaha.

0: Katon. Saha ieu? Ulah batraina saking Tenjo Mayang.
1: Aturan,
0: aturan, Gun. Calikin lah.
2: Batara Bayu saking Panglawung.
0: Ih, wah, kaget.

0: aja kaget pandita. Aula Batra Bayu. Aturan.
1: Calik yu.
2: Saprot telepon Batra Brahma.

0: Kulah kaget.
1: Oh, haturan. Agali.
0: Iya, wak. Bisa jadi iya, Wisnu.

0: saha ngaranna?
1: Sang Hyang Jaya Lengkara. Ari anjeun kaula teh nyaeta panita anu kasebat panita Tagi Dewa. Indra,
0: ulun.
1: Brahma,
0: wa.
1: Bayu,
0: nun wa.
1: Wisnu, wa. Nya we gede.
2: Yakin teh ya.
1: Geus yakin, geus tetela. Kasepuhan panita, nun. Pembage Andika ditarima ku kaula.
0: Diterima pembagi apa mau?
1: Nuhun panita. Ngan dina lebah dieu. Kaula dongkap ka dieu mangul utusan Ratu Ngeman Timalan anu jadi raja nyatana ti Hyang Otipati Jagatnata ti sawarga. Leres. Saheulaanan kaula bakal tumanya nah itu benar padepokan anu disebut padepokan Buana Raksa.
0: Sumuhun.
1: Ari ieu bener ngaku Sang Hyangna teh. Leres ieu pun anak Sang Hyang Jaya Lengkara. Dina lebah dieu pangna kaula datang ka dieu kairing para dewa sadaya. Sabenerna keulangan kaula dek nyaritakeun kajadian di sawarga maniloka dina waktu ayeuna. Widadari pating jararit para dewa pating karoceak kawah candra di muka cing beledu kemang-kemang parerang kabeh.

0: boga anak linggaranan Sang Hyang Jaya Lengkara panita kaula teh mah sakadar pancen dina waktu ayeuna pikeun ngayakeun pertanyaan ka Andika Wayahna sabenerna eta budak teh ulah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara sabab nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ka sawarga maniloka kitu bisi Andika teu apal panita
1: tah kitu pangna kalau nungka panita wayahna eta budak teh urah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara
2: ngarti
3: lamun ditemu benyit tetep dingaranna Sang Hyang Jaya Lengkara aing berapa saking tuk sulai bakal yakin tindakan kaliga ngarti teu
4: lamun teh Mandika nyatana henteu nyopotkeun ingaran ka Sang Hyangan nganu harti Andika bakal ditindak ku kaula Batara Bayu saking Banglawu ngarti lamun teh Mandika ayeuna tenurunkeun ka Sang Hyangan atawa henteu nyoret ka Sang Hyangan ieu bebenyit anu ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nganung harti anjeun teh bakal ngunghak samplak ka para dewa kabeh.
2: Ngerti?
3: Ngerti teu.
1: Dek kumaha ayeuna Andika pangrasa?
4: Ulu. Cing parorongos ama mun balolotot. Komo Batara Brahma mah teu jeung beureum beungeut na teu keur mah Gusti tatadina beureum. Kacamata mah molotot keur mah bolotot teu tadina. Nyawon bolotot. Heeh.
5: Ke. Ide anak ama
4: ulah.
5: Keun ulah wae ka nyarita ama nu rek leuwih ti heula.
4: Wangga.
5: Pangeresa para dewa.
2: Dek kumaha Andika?
1: Dek kumaha Andika?
5: Nampi nuhun kana nalupika ku kasumpinganna salira. Sasat kaula teh asa kagunturan madu kaurugan menyan

0: putih
1: awis-awis
0: sahaja jelemana nuka datangan dewa tapi ayu nama dikersakan sumping kadiu
1: diundangnya langka datang dewa amat udah
0: iya taku hal etas nuhun pisan agung nak kagusti nukagungan abdi-abdi sadaya jemar nak kana kersana dikersakan tepang sarang para dewa sadaya nang indah puguh tiaya ibarat tadina. Ya eta bade kasumpingan dewa
2: upami aya ibar cita dina mah atuh masjid-masjid marmot kaula
1: nya kana pasokna marmot dewa
2: mah atuh dina waktu ieu kumaha bade naheureuhla cai bade kopi susu bade kopi atawa napi susuna bade susu murni atawa napi susu murtad bade susu muncrut nya
0: tong mah kejeung ngariweuhkeun sagala panita dina lebah dieu Andika menta supaya jawaban anu leuwih tepat tetep ieu budak teh bakal dingaranan Sang Hyang atawa moal
1: jelas
0: saleresna mah kieu nu upami pun anak ayeuna dicoret.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah alamat lengkapna di mana Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir Kertasari RT 4 RW 10 Kertasari.
3: Ibu teh gaduh panyawat naon kan?
4: Mawi kawit tetejen kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng baik, jantan bapak gak kedah ngangotongkat baik gitu, jantan bingung aduh ya kedah kumah, mawi sok dietan bae dipayang gitu pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu, jantan ditemani kayang hoyong di meser hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah tiasa barang damel gitu ibu teh
3: tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos
4: kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua ih geuning aya karaosna tah tos kadua nyanya tong pami deui aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
3: tah
4: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
3: amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
4: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
3: Nah berada nuju nyeri.
4: Dada ieu jantan ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
3: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
4: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
3: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
4: amin pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu
3: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata, tesma aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma aini?
7: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace
11: Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dah gitu sung. Para luhun sakali deui maklum anu kasuhun hampunten anu kateda jisim abdi dina leresan dieu sanes teu hoyong ngecakeun ieu pun anak tina ngaran Sang Hyang. Tina ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara mung iteh kieu riwayatna.
12: Cang kumaha? Baha riwayatna? Kumaha riwayatna? Cing nyerita.
13: Buka riwayat teh kinya mangen.
0: Ieu sih. Kapungkur simkuring teh dibelaan mujasmedi hayang boga anak nya diparengkeun gaduh anak lalaki mu ieu katingali ku salira rupa naoge nyatana buta diri terahing reseksi wujud nadiu nanging kadeudeuh kacinta kawelas kamumet kaasih kapun anak simkuring teh upami dibandingkeun gula mah jeung amisna istuning rapet pisan kanyaah kaula kapun anak teh
13: Allah beres
0: takuhal ieu

0: Ting panas tiris.
1: Tik-tik berak kurejnya.
0: Tik-tik berak ke sarang tik-tik berak.
2: Dimohon waktu putra kapungkur tiang muncrut.
1: Ah?
2: Bahasa nyeri boceng tiang kapungkur ama geningan. Jebelaan huhujun kumaha jadi boceng majan tianing. Ayu nama disebut nate dah. Itu gede tete ayu keluar nama dihujun-hujun oge. Celek paling-paring segede teko.
1: Iya.
2: Gede bopok-bopok.
1: Lain celek kata itu majan.
3: Ali cek itu tuh cenawan.
0: Ali. Tak itu sum. Nya iya kaulah teh mujas medik deh. Nya kudu makin

0: Sekarang.
1: Hei, wanita.
0: Dina lebah dia kaulah. Kengeng pancen ti hiang otipati jagat nata sakaligus ulah nyin rupa-rupa alasan Andika.
2: Waloh.
0: Anu penting ieu budak wayahna ka sanghiyanganna atawa sanghiyangna kudu digenti.
2: Waloh.
0: Atawa dek ngaran Jaya Lengkara Unggul teu nanaon. Ngan eta ulah wani-wani Andika nyebut-nyebut sanghiyang.
2: Heh. Sareng jeung ngalinih ieu mah yeuh.
0: Sumuhun nanging yakin upami ayeuna pun anak panginten digenti ngaranna atawa sanghiyangna teu dipake nganung harti meureun ieu teh pun anak teh bakal korban.

0: Pana anu geus nyerep abus ka baju miraga sukma kanyah kaula kanu jadi anak, wajar kaula salaku bapana korban di medan danalaga pati, di medan jurit ancur, di medan tempur pikeun mela anu jadi anak.
1: Kurang ajar parida dipaehon weh.
2: Ai
1: punten abah, punten abah, punten punten.
0: Dewa aja sewiji-wiji kabeh aing gerah hurup dina waktu ini.
3: Allah
0: kaula Sang Hyang Jayalengkara moal rek munur sasiku, moal ngejat sater biar coba-coba
1: kaluar kula ajar.
0: Tes

0: captain.
1: Hold!
2: Lu bahaya teman-teman ini.
0: Kurang ngajar si yang meninya dari dulu aing ditunggulan ku dewa.
2: Yo tangtos satu.
0: Brahma ninggang karena punuk meninuk.
2: Karena on deh ninggang nak.
0: Tului karena angin meningen.
2: Karena angin karena on.
0: Cukang irung ditinggang menirung.
2: Tului kini ninggang naon.
0: Ninggang karena bujur meni oa.
2: Karena teh menik.
0: Kurang ngajar teh. Aduh. Ya, rasakeun ieu pembalasan ti kaula Batra Brahma.
1: Coba, wih, wih, ya.
2: Mata abang. Ya.
1: Ampun, wah.
0: Ai, itu Brahma.
1: Bayu.
0: Kula nuwun inggih.
1: Hayo maju ke arep bayu.
2: Maju.

0: hayangnya dewa.
1: Ke lebah mana hayangnya?
0: Datangkeun aja suwiji-wiji kabeh.
1: Tengtengkeun, tengtengkeun.
0: Sok. Saha nu teu mampu ngalawan aing balik deui kecuali pake helm.
1: Wah, nama ke pake helm.
0: Aing kea acu cibubudak neangan pangabis. Bacara bayu.
1: Aman. Kade Kang.
0: Orang ngajar awak maneh. Sang Hyang Jailenggara.
2: Ula.
0: Orang naik Kang bakamu tesakan siwara gadina kecelaing surbatra bayu saking panglawan dekamu kawamu.
2: Loh. Alah, menikulat ngomongnya dulu. Lagam mana? Lagam Indra Mayu.
1: Masa tak?
0: Wesap!
1: Iya, amat! Iya, kadek, kadek, kadek! Kira-kira
2: nah, iya janela tukang muka wahe, iya.
1: Mundi patrinya gerak.
2: Mundi patri heula mah memeh gelut ieu bujur
1: nya padahal
2: kasebelah ngerakeun pisan koek-koek mah.
3: Sayang tumang para Batara Bayu sakalengan jamak namru di satelah ini.
2: Jadi tonyok angena ku aing.
1: Balik ke Bayu balik.
4: Balik era. Aduh. Tumbi tonyok angen. Aduh.
1: Hei, ada harus
4: main.
0: Aja sih, ditonyok anginnya ku aing nguni ngalagu. Ahli seni jelema dengan senina seniwan murun. Aduh,
4: masalah.
0: Kan sih di bekam ku aing.
5: Pasti aja nggak ngoseni aja nama.
1: Gara-gara
4: tumbuh. Bah.
1: Teka tumbuh kan.
0: Mah di mana gara syamat ku sih ya.
4: Mamam.
1: Dia cikene.
0: Dia cikene dipincuk si wewelek.
1: Bayam cikene nah.
0: Kurang ajar. Udang si Bayu. Aduh. Ampun. Ampun tobat. Aduh. Si kasebelan teh ai cengkat ai beureng-beureng dulu itu. Panuju si pulpen na murakeun sia.

ayana para dewa dina waktu eta teh aya nu mangapulia Bayu Namrud Brahma Lumpat Besuki Ngacir Wisnu oge nyuuh sadaya.

0: Nol,
1: nuwun inggih, wah. Ae kalah nalaram rugi tu kumaha ieu teh? Wah. Yo angen nyeri wah. Wah. Tuuri kasua.
0: Ah itu. Da Wisnu mah tu da jelema Bangor. Mana? Tuur nu benang raoge deuli tu. Aduh.
1: Bayu.
2: Wah.
1: Kunaon Bayu?
2: Eulah wah. Wah. Ujit nolol wah.
1: Mah iya mah jeung nolol. Ayo balik.
0: Bayarkeun teu cenah Pujit nolol Batara Bayu ari dipencet hipu meureun.
3: Oh. Pujitna.
0: Ah Pujit kajajah dene teh mah meureun.
3: Manya Pujit mah utama
0: kabang.
3: Gaya Pujit kitu nya.
0: Oh. Cuk eta mah Pujit nu kitu mah meureun kabuki iin nu kitu mah.
3: Pujit
0: alah. Bisi tengena panasaran geura udag kaula moal nyingkah ti dieu. Duh, ama kasih ka dieu.

0: Ama bagja, ama nempo nu jadi anak aya dina kaunggulan, heug syukur cu. Eta
1: da teu sieuneun. Ditagen putra ditagen tong boro hiji kabeh dewa datang weh dikatrekan ku kaula. Macem-macem ka putra gua bunuh.
2: Waduh ayah hawana
0: mindang. Kitu ama. Kasep. Nanging kumaha ieu teh cita-cita kaula dina waktu ayeuna ama?
1: Ya eta kaula teh hayang bojoan teh ka Dewi Drupadi.
2: Geuningnya.
0: Kalayan hayu atuh urang jeung ama we bareng ka Amarta. Ngan api-api mah urang neangan gawe we.
1: Bulat
0: urang neangan gawe sugan ditarima sanggeusna ditarima jonghok jeung rajana tah di dinya. Urang rebut pamajikanana
1: ama cita-cita putra teh kieu.
0: Kumaha? Jadi putra teh pati-pati bojoan ka Drupadi oge putra teh hayang maehan heula Yudhistira
1: Raja Amarta.
0: Sabab danya kitu da si eta salakina lamun si eta hirup keneh moal oleh jadi saingan ka putra.
2: Pokokana eta geuning.
0: Saingan burit ai beurat.
1: Kangge kaula dina waktos ayeuna upami Yudhistira teu acan aja.
0: Nya atuh hayu ayeuna mah urang lumampah ka nagara Amarta cu.
1: Mar ayeuna mah

meningaken kajadian wilih para dewa daya nu mangapulya. Atuh ieu Sang Hyang Jaya Lengkara kalih panita lumampah sareng sena beberes di padepokan sasat bade menuju ka nagara Amarta, yaeta palai ngalaksanakeun kana nu bakal maksad sareng tujuanna ieu Sang Hyang Jaya Lengkara palai garwaan ka Dewi Drupadi garwana Yudhistira. Lumampah nyuk-nyuk-nyuk suku gunung mapailoang anu jungkrang nalungtik pasirin lungkawi ngeteakar ngemijangkar

0: Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Saring sena nyatana ko bigalan pati sareng para dewa teras lumampah ka nagara Amarta. Barang dugi ka Amarta ieu dua insan nyatana panita sarang putrana nyatana Sang Hyang Jaya Lenggara. Dedeukeus ka Prabu Yudhistira kalaresan di Karaton Amarta teh Yudhistira nakula Sadewa Gatotkaca miwah Antria Jakatawang Abimanyu Gatotkaca. Kasumpingan dua insan anu maksadna langsung nyuhunkeun garwana Prabu Yudhistira. Atuh kuhal eta didinya Yudhistira nugas ka Gatotkaca pikeun yang kalak eta dua jalma. Akeur mah di nagara Amarta nuju ka serang wabah rahayat nagara gering sore paeh isuk.
5: Allah
4: katuruk-turuk datang dua jamaah nyuhunkeun garwa Prabu Yudhistira.
5: Rupi-rupi kajantan mani
4: atuh ko pigalan pati di satengahing alun-alun ananging sadayana teu aya anu kiat nandangan ieu Sang Hyang Jaya Lengkara. Paburi satu taya papadana Yudhistira istuning diudag-udag kukuliwakan di alun-alun kueta Sang Hyang Jaya Lengkara. Margi ieu Yudhistira teh sasat diancam pati pisan ku Sang Hyang Jaya Lengkara.
5: Bening kitu.
4: Gatotkaca teras mabur ari maksad bade nguningakeun kajadian ka Bratasena karamana di Mungul Ponang. Langsung ka Madukara ka Arjuna. Atuh tibinya langsung Gatotkaca maksad nepangan Semar Badranaya Katumaitis anu kiwari Raden Gatotkaca hawun tening marga sopana
5: marga
4: jalan
5: mana?
4: Sopana alas pinggan di ngasala episode meraki ping sosoteran inak kentingane pun masan-masan nalang dia.

0: bangka priatna jeung hati-hati sajumlah rakyat negara. Wayana kajadian panyakit ieu ka truk-truk aya kajadian di Pusir Daya priatna-priatna.
1: Hayang-hayang. Ieu.

0: Batur jenuk mangka waruh balarea mangka priyadna. Ulah cumuluk ti kajauhan.
1: Walah.
0: Minta supaya laksanakeun anu paapan cen. Jing kewajiban Arandika. Salah keluarga negara. Anu kiwari negara keur katarajang panyakit.
1: Walah.
0: Anu hese pisan diungkulanana.
1: Jeung kumaha den?
0: Anu kiwari ku kaula keur diihtiaran. Tanangi. Kakidula puluh kawetan teu aya kakelar uleh ka Pulondowong kujing hingga aya katerangan anu bulut ti geping-geping acan.
1: Aduh, na kumaha teu caraana nya?
0: Kuhal eta. Aduh. Kaula menta supaya bantuanana ti Arandika.
1: Perkawis kumahana tah?
0: Ikeun ngalengitkeun ieu panyakit.
1: Leres.
0: Bantuan. Oge pikeun nangtukeun nasib.
1: Leres.
0: Ngahonta cita-cita negara.
1: Mangga, mangga.
0: Manggayu karaharjaning praja.
1: Allah, leres.
0: Menta supaya priatna jeung ati-ati tingkatkeun keamanan dina waktu ieu.
1: Oh, mangga, mangga.
0: Arandika ulah ngandalkeun kaula wungkul selaku keamanan negara.
1: Moal mangga.
0: Tanpa gawe nu lancage pamohalan ieu ngahonta cita-cita bisa laksana.
1: Mangga, mangga aden, mangga aden.
0: Katruk-truk datang dua orang jamar wahajabaka ngarbut garwana wa prabu.
1: Aduh, rupi-rupinya.
0: Anu kasaktian ini luar biasa. Wa Semar Badranaya. Ulah kagetnya kaulah.
1: Pada iya kena-kena yang namanya.

0: bari nyanak hati anu sedih wirih pangarti na teu matih pangabisana teu mempan ilmu na teu mampuh ka eta Sang Hyang anu wedalan pasantren kalih panitana. Walah. Dina waktu si Raden Gatut Kaca ngakuleng di satengahing marga gulira kangandika. Pangarti naon anu ku kaula kulitibankeun ka eta mangkluk?
1: Kumacarana nya teu jahat.
0: Kuhari kaula amanat ka Arandika sareng aya di nagara saha-saha anu bisa ngelehkeun eta manusa anu ngaran Sang Hyang Jela.

0: maksa menuju ke Ganawiyati. Ananging Raden Gatotkaca sadringe pun lumampah menuju ke Ganawiyati lajeng melirik busana.
1: Apa busanane Gatotkaca?
0: Busana Gatotkaca jamang masrum sumsum tiga sumping masrine ka.
1: Nggih.
0: Kolor-kolor ngangkem dras mar aja jamang susun tiga.
1: Allah.
0: Lungcupit sing prahasta haun sakan sana.
1: Awas awas.
0: Alas-alasan kancing garuda mungkur.
1: Nggih.
0: Si mawerak sukan kreanta kusuma.
1: Suasane.
0: Penguasane ora nekang graja ingkang tumawa.
1: Nggih.
0: Simbawe sinjang wasunona
1: Sane.
0: Penguasane bisa mabur tanpa gelar.
1: Inggih.

0: Tening megadu teman Allah ngawat teka ciwaringin susang lan sadayana ajian-ajian dipun sama layan kalangkung nyata nebari larak lirik-lirik dadali watak wanto satria wedalan ringgandani
1: Allah
0: aku nerahangan dika itu geningan celak-celak lemur kampung Tumaritis anu di lingkung ku gunung

0: kebon nanti cu.
1: Ka kebon pulang. Serang saka kata kebon nanti teh.
0: Jeng si garing weh biasa.
1: Aloh, lerotan usum naon wadi kebon eta.
0: Hih, ya gitu roi ala una nanti cu.
1: Gening, paria melak pariawa.
0: Ya gitu teh asok sana jan bari jeng panyakit bekiner kapcu. Ay anyuran ti pamarentah mapua teh hentu maka jeng dit ngkegun.
1: Kita dilaksanakan program.
0: Dilaksanakan program ti pamarentah teh ujak.
1: Ayah saya dakwa. Ikut membangun tetewa.
0: Milu ngawangun dulu ujak.
1: Ayah saya dakwa.
0: Sok partisipasi teh gunakan dina waktu ayuna cu.
1: Rame-rame
0: sarang. Hih, ya gitu bahu lama dulu ujak.
1: Sekali sekumata.
0: Karuhun dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara teh nepi ka guyang getih masihan Ibu Pertiwi ku getih toh pati jiwa raga teh

0: Ngabreng nurek kumah wadah cul kumahun nurek nyeseh cul sesehun nurek mani geus buligir eta geus buligir berengbeng ka sisi jalan mik dibawa ampun engah datang teh artis pan urup teh diacung-acung hidup Rano Karno hidup Roma Irama hidup Lydia Kandou kumaha aing datang artis aing na truk Duma Garut cenah kitu matak sedih aing mah Duma Garut aing disebut jumat sibulu aduh naon sababna akibat sakola teulana
1: ieu
0: ieu numawi ka ade-ade nu aya di lemur ieu nu aya di mana wae omat bageur sakola mah teruskeun ulah cara akang kieu belegug
2: kamalangkem
0: akang mun cara dina ngulubhui mah sumogol heeh
2: jadi panyakit pengin
0: ucap jadi panyakit da dewe ka pipanyakit teu neh tina sagala rupa oge aing mah
2: untung ape tutun jadi jelema atuh mah
0: da jeung iana atuh kira-kira nak kieu mah aing hirup di alam dunya bareto kaduhung make jeung biji sagala waktu dilahirkeun bae lamun ngalalep deui mah nya
1: eh kamalangkem mah tukang
0: naon cing sababna budak pangna ngoceak barang gubrak ti jero wewetengan
1: naon margina
0: heh
1: naon margina
0: sabab reuwaseun aya nu neang ka jero mah eueuh buukan bapana teh aya barang nempo ka luar jabrig aduh ampun aing aduh nah kabina-bina teuing hirup aing heuh dek amana teh ka barudak sakola aing ah peupeujeuh ka akang mah kieu geuning teu budak teu kolot teu cacah teu menak nyebut geus si cepot we kabeh sugan aya nu nyebut aden cepot insinyur cepot dokter anes cepot eueuh nyebut teh si cepot teh ka dewek mah si bagong
2: watir
0: si begu
1: paling untung
0: paling untung teh teh heuh oh jemput raden
1: kenapa tuh kang sekolah jadi dalang atau juga dalang asep
0: mode dalang oh sekolah jadi dalang
1: iya
0: hayang aing jadi dalang da eta ge geus ku guru ka Acecep Acecep Supriyadi oh kungsi ku guru heh
2: tadi ku guruna
0: ku guru ka Acecep Supriyadi ah ngan beunang eta na we wungku bari jeung sautak saeutik
1: naon
0: eta teh geus serupan janing Irahwana teh kumaha

0: lamun kitu carana kula dina waktu ayeuna pangarangkiran nikah ku hayu kaula.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
2: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
1: Bapak linggih pali mana, Pak?
2: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
1: Sadi dinten damel naon, Pak?
2: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
1: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
2: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak, jantenna?
2: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
1: Mungun paregal gitu, Pak, nya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
2: Dokter. Mun diurut kantos.
1: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
2: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kena patuangan yang raraos ente se'e gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
2: Namanya seep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
2: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya

0: gitu dah. Alah. Punten eh gitu ya ke pengresya Pak Cecep.
1: Oh, dah sihapunten ku mama.
0: Oh, dah mau pati-pati dewek bisa lamun teu Minang ngadengekeun berarti lamun Minang ngadengekeun eta teh berarti res.
2: Heeh gitu. Kataji akang
0: mah. Kataji dek mah. Modek ku jamar media dah dek mah. Kataji
2: dek. Kumaha Kang?
0: Heh?
2: Kumaha?
0: Ngan ngadongengna
2: teh mah. Eta cobi-cobi Kang.
0: Heh?
2: Cobian atuh.
0: Ya dongeng jamar ya.
2: Mohon mohon.
0: Yanti akan geus 3 bulan eueuh ka dieu ayeuna hampura akan kunaon Yanti pego wae
2: ah
0: karek bisa salah lah nawe aing demi Allah ampun aing sawerang aing ngomong awewe aing demi Allah
2: pemontor
0: ah eleh ku si taruna wah si taruna teh anu jebak deh nih oh aduh ampun teuing lainnya euy jaman geus rupa-rupa eta mah
2: kumaha Kang
0: heh
2: kumaha rupa-rupa
0: baheula mah pan oh dina jaman dewek keur ngora mah euy
2: eta mah
0: tah heh
2: kumaha
0: naon
2: we ka pungkur keur ngora Kang
0: jaman dewek keur ngora mah lagu nu kasohor teh harita teh sepasang rusa.
2: Apalah Kang laguna Kang?
0: Sepasang rusa dilanda asmara dan kitu teh anjing.
2: Dilanda asmara.
0: Ari ayeuna beda deui barudak ayeuna mah.

0: rek datang ka sutradara
1: nya euy
0: nawarkeun madu jeung racun dek teh da madu boga tilu kaleng ditu di imah teh
1: aya
0: racun boga dua drum
1: kumana warkeunana kang
0: da cenah eta teh sutradara teh rek nyieun madu dan racunnya film na teh kitu bisi eueuh maduna aya di dewek meunang ngala
1: madu naon ya kang
0: nu kitu teh madu kucing
1: eta sok
0: nu kitu teh ning laguna teh kumaha ning engkau yang manis
1: nah.
0: Engkau yang ngajak nah. Engkau yang goreng patut pelangi-pelangi di langit yang biru amat banyak kulihat angkasa aku ingin nah jika dinya ari aing aduh ampun
1: aduh
0: lagu
1: langit
0: cedeum memang. Makanya lagu langit cedeum teh.
2: Bikin jauh we Kang.
0: Oh, bukan jauh, bukan jepek. Aing pikiran teh jauhkeun geus sia kabeh.
2: Oh. Kang, rek menang 100 teh jadi we
0: Kang. Duh, ampun. In. Jakarta teh nemu kalalotor kieu aing mah. Wah. Hah?
2: Kotor naon?
0: Dimare contoh atuh ka Balarea.
2: Ari kitu?
0: Ari banjir teh mun kieu geuning. Aya aya hujan teh banjir loba. Cing teu kumaha manang gulangi nya.
2: Naonana Kang?
0: Hah?
2: Naonana?
0: Manang gulangi. Oh deke kritik, im kritik of Bowen teh of Brown. Oh. Oh. Aduh, ampun.
2: Bapak Kang
0: kabita aing jadi dalang

0: euy.
1: Lalakona oge Sang Hyang Roro Kidul. Ngamuk di unggah nagara Sang Hyang Roro Kidul. Datang Batara Kresna ditembak ku senjata cakra leungit ilang tanpa kerana eta Sang Hyang Roro Kidul da dia beno dalang. Beno nu geus lalakona teh euy. Aduh ampun heuh. Aya tina ancak doong aya nu geus lalakon teh. Sang Hyang Jibrut nya mah leuh. Ampun.
2: Bapa moneh ya Kang. Heeh.
1: Lain dia ngomong-ngomong soal ieu euy. Penyakit menerka beti di negara dulu.
2: Iya Kang.
1: Oh, kumaha cara menanggulanginya?
2: Laporan, itu laporan.
1: Dek laporan ke dunungan dek tadi tumaritis us opat urang nu jengker.
2: Loh,
1: kemari tumor.
0: Tumor di mana? Tumor di mana Kang?
1: Hah?
0: Tumor di mana on?
1: Ini saya meleh baju.
0: Wah. Di mana wes sahurnya tuhnya?
1: Nah, ona dan ai penyakit di mana on nerap lagi cok.
0: Tumornya tumor di dalam baju tuh.
1: Di kumaha cok?
0: Paling kena kelek meren.
1: Di nak kelek. Oh, sebelum di nak kelek mah tumila.
0: Oh. Anu dina ceuli.
1: Naon?
0: Tumila bari dina ceuli.
1: Ari dina ceuli.
0: Nya.
1: Lain tumila belegung kitu mah.
0: Naon?
1: Polikarda.

0: Tong jorang siya. Dek nga anti kanu kitu teh dulu.
1: Padang bako.
0: Heeh.
2: Teu tekantos dicomot ku akang.
0: Heeh.
2: Tekantos dicomot.
0: Teu dagu sidik dek oge boga pikiran dan norma Inggris hirup teh. Aduh ampun. Ngawana si Dawala euy?
1: Mari nya beta.
0: Heh.
1: Eta dinya beta aya tah.
0: Tadi ieu kecu.
1: Sakoneul.
0: Heh,
1: itu di sahur cenah teh.
0: Wih, lu jangan tepal.
1: Sami-sami ya, Kang.
0: Damang sadayana.
1: Aya pangesto.
0: Aduh, nuhun pisan, Won.
1: Sawalerna Akang Damang, Kang.
0: Lan,
1: Akang Damang.
0: Sae.
1: Alah nuhun. Teu katara panyakit, Akang.
0: Nyeta daek mah ieu teh, ya kitu teh, daek kana baheula oge digebrang ku paraji barang lahir teh cing pahit daging pahang tulang, matak panyakit teh kadek mungeun.
1: Pahit teu nya.
0: Iya, ai ewon Damang.
1: Aya pangesto, Kang.
0: Nuhun, entong sok akuanan sia.
1: Naon kitu?
0: Cileung teh jelema keur gering teh.
1: Oke. Heeh. Jag-jag belejagan.
0: Jag-jag sote syariat, na lamun dibuka mah bajuna ripuh.
1: Tak satu tudinganan kitu
0: ah. Aya naon Raka Prabu?
1: Ya abis
0: Raka Prabu urang teh sia teh kumaha teh.
1: Tunggu ya, tunggu.
0: Ngahaturkeun semah pangabaktos ka nyuk Raka Prabu.
3: Iya, iya.
1: Waduh.
3: Kieu. Purwa, dihaturan leungit ku akan teh sanes. Nyata ya hal-hal anu bade didugikeun perkawis panyakit ya.
1: Waduh.
0: Kata ngomong. Ini untungnya teu biji lagi mun bari ngahojeun. Nah, cuma kajing nyumbut Raka Prabu sia teh yai orea. Heeh. Lain kumaha

0: Ula kaget ikau lah.
1: Juragan Anom Ricu.
2: Mana itu?
0: Tuling.
2: Gun, agan.
0: Ula kaget.
3: Pak, ayah juragan Anom.
2: Ayah,

Yeah.

0: Kirken semak aturan dawuh kok kunyuk juragan anom tiwanu.
1: Nuhun weh.
0: Kalehna tiat katina pika kalepatan mugagung secukup lumur jimarah kapun tenak anu katadagan.
1: Salimar.
0: Kalayan atu unyuk sumanga yetiriwas di campuran bingah anu taya papadana buka sumpingan juragan anu. Mangga geus saurkeun aya pikeureusan naon waruas anu kaya papadana kawan.
1: Teh heula uah.
2: Aing ngomong adu aya anak we. Can digenti ti baheula eta kata-kata. Bos tim dulu. Heeh. Eta we panggih jeung tukang bajigur adu aya anak tilu gelas eta tara mayar
3: tukang bajigur teh panggih deui
2: cukup we ku adu aya anak nya panggih jeung nu ngaspal adu aya anak disebrok tapi ka jadi hideung kuy sia juga teh ceuk kadengeun tidak ngomong dina hate mah nya dina hate make panghalowan nya teu pinonda mah abdi ge ngahaturkeun sumah baktos ka hunyuk juragan anom sun.
1: Diterima sebot.
2: Lah,
1: diterima.
2: Syah, nuhun. Syah. Kalihna perkawis cina paha kalepet lepet lepet.
3: Kalepatan kitu.
2: Tah eta cina naon piha ceuk si monyong bieu muga-muga we ulah kirang maklum.
1: Di malum sebot.
2: Aya naon itu sih?
1: Daud,
2: aya naon?
1: Aya hal-hal nu bakal ditepikeun.
0: Tiap diget tekantun ngahaturkeun semak aturan dawuh ka hunyuk juragan anom.
1: Diterima dulu.
0: Aya pikeur saeunaon ieu teh pangarsa meuni reuwas sisim abdi teh sun reuwas ongkoh bingah ongkoh aya reuwasna sun kutara-tara ti sasari we teu aya ibarat ti tadina aya bingahna ieu saku abdi nuju kosong
2: simana kana barang pencak
0: alah sigala sia itu teungeul teh kalepasan juri ka deui ah
3: kana teteh mah
1: dewa jing jing tunggu deui
0: aya pikeur saeunaon pangarsa
1: ieu saperkara hayang panggih jeung gua.
0: Leres?
2: Sumuh. Nuhun sih.
1: Kadua perkara. Dekna yakin kumaha kaayaan di ieu. Soal panyakit.
0: Anu mawi agan tingali sin tatangi palih ti kidul mah sin parantos opatan anu kaserang teh sin.
2: Kamari mangkukna ongkoh abi teh ngaruang mayit sin. Kawatos pisan eta meni dadakan pisan eta kolera.
0: Itu kula nusa urang turuwisen
2: turuwisenna gede cuy ngacuda muni segede ancak boong we untung bisa lumpang oge

0: lainnya ini cilaka sok untung we.
1: Ya. Dina Kang.
0: Namo de mang aman cilaka tina sepeda untung teteh teu tarik. Ya. Aya nepi ka paeh untung cenah paeh lamun hirup tanpa daksa. Heeh. Oh. Nya jengker ku jengkerna untung. Oh, alus euy, alus bener. Ulah rugi wae hirup mah deuleuh.
1: Jadi narimakeun terus teh. Oh.
0: Cebot abdi denye. Sae. Mendem cabut siap. Sugan cecuk ada ngiun, oi. Eta sakitu make eho atau udah nyarita teh. Menitir naik jempe bibir teh.
1: Ketiga ketigaan.
0: Ih, nu bodoh mah kudu alewoh kapan cik eta ge.
2: Yakin, ye panyakit mau bisa dilengitkeun mah. Lamun urang tanpa ikhtiar anu sabenerna.
0: Leres, leres, leres, nun. Cing acuk dah ka mana itu nun?
2: Kek, mah. Kaula dek ngabejakeun kajadian di Puseur Dayeuh.
0: Oh. Di Puseur Dayeuh nun.
2: Ya. Yeah.
0: Sumuh aya kajadian naha nun?
2: Kumaha sih? Situasi and condition.
0: Jeung bisa basa kitu nun teh. Oh.
2: Kumaha sih? Kajadian di Puseur Dayeuh. Eukeur mah kajadian ki katruk-truk dina waktu itu kadatangan dua orang jelma hiji aki-aki ngarana teh Panita Antagi Dewa
0: Allah
2: di padepokan naon poho deui mah
0: saha nun
2: Panita Antagi Dewa
0: mun cara jelma mah kaget teteh meureun
1: kumaha kagetna
0: geus tilu teteh jeung kamari ngendogna teh
2: syah duh gusti
0: hiduhan dewek.
1: Oh, tuan mereka.
0: Meni pengar kieu.
1: Hayang.
0: Nah, syah. Ulah kitu ka bapa mah deuleu.
1: Pamali.
0: Heeh.
2: Kadua anakna nyatana anu ngaran Sang Hyang Jailengkara.
0: Amuy. Sang Hyang nun.
2: Iya.
0: Uluh. Ari kitu maksudna?
2: Ari maksud jeung tujuanna. Yakin eta jelema teh katarik bilahi ka pentang asmara gama ku hiji wanoja aya nu kapicangcam darwa wa prabu wa ratu Drupadi anu dina waktu ayeuna sasat meunang ansaman eta Sang Hyang Jailengkara kuala eta wa kaula meunang pancen tua prabu pikeun nyangkak eta jelema atuna sakti mantra guna pun julia baba manggulang-mangguling kasaktian eta jelema kaula pansa braja teu mati mah
0: kumaha gan braja musti
2: teu mati
0: braja kapa
2: teu mempan
0: braja lamapan
2: teu mempan
0: braja wisesa
2: teu mempan
0: braja romeuheun
2: cabuh
0: nah teteh ngomong teh
1: luasnya
0: tah luasnya ngomong kitu kumaha braja musna
1: nya
2: kuhal ieu mah para putra sadaya Kakang Antrija Kakang Jakatawang Abimanyu Pansawala Papulisat Tayar Bangga Pulia pamanah kula pamansadewa nya kitu wa Prabu Yudhistira duka ka mana aya teh gua palihan rupina nu jadi udag-udag ku etas jalma anu ngaku Sang Hyang tetep wa Prabu Yudhistira bakam laut sasat bari di alan Jawa dipetik patina ku eta jelema walie kaula nemewang sulti munggul pawenang tikang jiramaria sareng ti paman arjuna parantos angkat ena ka Puseur Dayeuh tak walie menta bantuan ti uwah kumaha sarana ieu pikeun ngumpulan kajadian kula
0: aduh ayana kujang silaka deuleuh jang kajadian nepi ka kieu keur mah keur kapan urang teh ngarepan ieu kajadian teh anu sakieu hese katuruk-turuk ayeuna aya jama anu ngadon kitu ujang hayu geus singkeukeun baju leungeun kencak ka tuhu jang
2: wajar dina waktu ayeuna ngabelaan dunungan jeung nagara. Sasat ieu teh bisi mamawa ka masyarakat tetep pangarugikeun hayuk geura singkir seungas tajiga dawala. Urang lumampah ka pusitna.
3: Bantuan.
4: Sae bangga.
3: Wa istri ka mana?
2: Tak tadi itu sing badai melakukan putih sing hati lutang kadai kemari teh air di lombangan parantos nun sering sigar yang katongoh air nanti nun
3: aduh matua
2: ya saya mangga sayogi atau dah air uang matu tiasa gelut ya parantos dia kakolotan anak sawias pun anak wae mangga pun anak masing bujeng hingga kapulut marganing tanah galana pati nage kasangakun
0: coba itu ke anak nupi kakitu
1: kumakang
0: lamun inu suni kowe yang diala nyawana
1: isna laboratin teh
0: betul maka anak tadinang nak dinengne dibelang-belang blung-blung ieu patina dibikeun
2: ay ngomong teh sia
1: munana kang
2: sangeunahna sia teh salaku warga nagara yeuh dengeh ku sia
0: nyaon pak
2: dewek teh rido lamun silaing korban di medan perang
1: tuh
2: dewek rido lamun silaing pati di medan jurit dewek rido lamun silaing ancur bela tempur alatan ngabela negara jeung bangsa tapi aing teu rido tapi aing teu ikhlas lamun siang ngaringkuk dina golodog batur dipaehan deungeun bari jeung geus ngahareuyan pamajikan batur jurit
1: tah kitu mang ieu mah
5: tegas teh
0: oh kitu nya cuh nu make hartos ku ananda
3: ulah heureuy wae hayu uang urang lumampah wae
2: sae bangga ayeuna
3: para-para
2: hayu jang urang lumampah deuleuy jang
0: itu atuh dola ampi-ampikeun heula si borontok nya teh eta paraban heula hayam memeh init atuh kunci tuna dina beas perelek atawa pihapekeun ka tetangga bisi mah datang meunang pancen kitu ayeuna dadakan ti kota sae atuh kulan ayeuna
3: jang para-para
2: hayu jang.

0: Aci payun bapak.
1: Hayu duduk ya, tutur ke jati dulu ya.
0: Mahal si gareng bawa wae.
1: Ayo si gareng mah keur ngajaga di dieu kapan saha meureun pan urang teh jadi RT. Ulah cul eta meureun aya laporan ti rakyat pan ieu teh keur usum panyakit ongkoh.
2: Ayo oke.
0: Singgung ka cuk mawa eta heula. Anti mabok. Di jalan ieu teh urang teh bakal ngebut. Sebelum menuju ka kota teh.
3: Ya

0: Dua kene dewek rek berjuang.
1: Restu atuh Kang.
0: Ulah poho eta helm pake.
1: Nya.
0: Nyingarepan kota teh gawat.
1: Tah eta.
0: Heuh, eta mah peraturan kudu ditaati.

0: Arjuna anu bakang ngayunan Yuda anu kiwari sumar-sumar kemanikan prata kasisya.
1: Sang Hyang Jaya Lengkara hajap kaget hamut.

0: Gunung Melati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang, Palembang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Porpolis?
0: Sate acana ngaleueun Alfa Porpolis.
1: Anu karaos?
0: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing. Karena pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueun Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?

0: tugas bu di kereunya bu yang di kereunya ngalengan apa-apa betul ayat saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warungi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalengan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur urang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah bu. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
2: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
0: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
0: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
0: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga

0: Rp120.000 yang beralamat
1: di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
3: Radio Peace FM 102,4 Radio Peace FM.

0: Sahayu datang jangkung gede. Jungnya tak ayah lelaki kasip ngaring pering koning, ha?
1: Oh, sahayu tenun.
0: Wongedan nawamu.
1: Sahayu.
0: Aku Bima.
1: Kaulah Arjuna Denawa.
0: Naon pancakakina maneh jeung Yudhistira?
1: Allah.
0: Si Kakang Yudhistira memang kakang putri.
1: Eta lanceuk kaula.
2: Hay kitu dek naon datang ka dieu?
0: Aku si Bakang Bowo si Kakang Mugdrupadi. Kakang Mugdrupadi.
3: Tobat. Nah, asa kabina-bina teuing Bima dina waktu ayeuna aceuk nepi ka kieu.
0: Atunah lain lompat.
3: Dek lompat-lompat kumaha da pugu aceuk mah pangawakanna wewe. Aduh, tulungan Bima geus kieu kumaha aceuk.
0: Urahanna ingkang bakal mutusaken jiwa raga nira kecewahing jeung Bima hamuteuh buntang pati.
1: Allah.
0: Wah. Bima,
1: ieu.
0: Tega lara.
1: Aku si tega.
0: Pati,
1: aku si tega.
0: Maju Bima keluar.
3: Hey. Coba minta supaya keluar kurang ajar.
0: Ayo keluar binatang.
3: Wes. Ya.

0: Bima, dipun buntang, dipun banting, rasese mencil.
1: Jang, kan? Aduh, gering itu tikur para sehat.
2: Oh, menjauh gelut, kan? Aduh, kan? Gerungan atuh.
1: Kadangnya kukuring bencel-bencel gitu, naon bencel teh?
2: Nata, apalah, kan?
1: Entah.
2: Pais jagong.
1: Pais jagong. Eh? Sugan teh kolom tutut.
2: Lain, atuh. Cukup 4 tahun,
1: itu mah.
3: Ayah, wae.
0: Aduh, agan.
2: Ayah, wae.
0: Di mana wae siap? Abi teh sing kenging wartos ti juragan anom. Mana si Gatot itu sing nuju ningalikeun sing. Nyaan ieu buta teh geuning sakti mandraguna.
1: Heuh. Mun sagede kitu eta buta Jaya Lengkara, Jaya Lengkara teh ieu.
0: Ih. Wah. Kurang ngajar sia dileu eta aya belentuk cicing di tukang.
2: Beres pengin
0: mah. Ih, si Gelo jeung ngajebian di kaing.
2: Yang ngejebian
1: dan ngejebian jebi si tadi na yang mau coba jakun
2: jebi bangka dong
0: pranyata hamu dibuntang dibanting rasa sebenarnya tapi aku nganggem pusaka gelang Chandra Kirana hamu terbanting pihak Bima bisi ayat kapanasaran tenggelanai what modar siya
1: acan.
0: Waduh. Woi. Modar.
1: Acan.
0: Ternyata. Tapi aku nganggem pusaka pansanaka matamu deg tusuk.
1: Pek.
2: Pek teraku
1: aja.
2: Kang.
1: Teu mati dulu.
2: Itu nya Kang.
1: Juragan Arya Bemo nepi ka pusingeun. Ya, Bang Bang Arya Bajai kitu belegung.
2: Oh.
0: Amu teg tusuk mata.
1: Sok sia.
0: Woi. Mudar.
1: Acan.
2: Acan jeung ngin.
0: Woi.

0: Hudik.
1: Ayat. Kaula nun kaula.
0: Lawan net.
1: Denawa. Sanghyang Jaya Lengkara. Wasrubaka bisa mutuskan jiwa raga anjin lintang ti kaula.
0: Wah.
1: Arjuna. Arjuna.
0: Maju Arjuna.

Pena stiker sayang cuma para Arjuna dipun balangku melayang di gegar wiati.

Bak karena lemah jangira tangi rikat nyanak gonewa lan pusaka. Lan pigang

Jar denawa Sang Hyang Jaya Lengkara. Oh. Muasa nubah kabisa mutuskin jiwa raga Andi Kalintang ti pusaka sarotama di tema kurang ajar. Agan. Oh. Sastra jing.

0: Jibruge sing kan sing ana teh. Iya. Iya. Heeh. Eta teh hujan lulubukan anu kitu.
1: Hujan lokal,
0: hujan lokal. Bade di kumaha sih? Dek di temaku kaula. Bade di temak sih.
1: Bener.
0: Saya sing lempeng weh bilih kirang tanaga samat ya abdi tilu kali.
1: Kumaha nyamatna?
0: Heh.
1: Nyamatna kumaha?
0: Iya aku teu apa.
1: Eta teu apa?
0: Ye, nyana romansa, nyana romansa
1: gitu. Ye, pada romansa.
0: Halin cepot bejakeun ka sajumlah warga negara. Walad dia balad tentara pihak tu.

Raden bangsa. Kurang ajar temenan, muasir maka bisa mutuskan jiwa ragani, Kak. Raden.

0: si Adipati Merjun. Kurang ajar sok gerak gunakan eta senjata si Adipati Aryaun.
1: Arjuna gitu.
0: Ayo Arjuna. Waduh, lamun jadi tewak kuai. Mati nobros. Ama tinggal si Arjuna ngabongohan marukana murid mua katewak teh si wawalak. Pasti eraun teh si kurang aja. Wah, sahama deh. Si bukuring si. Daun. Pada eta ngebantun gagaduhan. Daun. Eta nu dicepeng. Oh iya panah. Semu. Bejakin ke Arjuna cing lewih tikiu ke jujik. Sing. Mangga. Tapi selirat teh saha. Aing sang hiang jaya langkara. Aing kitu naon sia tatanya? Si hoyong terang geus. Anu jahat teh kumaha? Haling siap. Ih, gelo pisan siap. Uluh, gelo sia jeung maledog di sia. Uluh deuleuy terang aing bencen nyungur. Uluh, coba teuing.

terus pada kemarangan nampuh lagi tengera. Dan merasa meyakai ingkang pada mampah mawas padan berakatun pada kemarangan nampuh lagi tengera. Dan merapah

0: Penetelakin sana diri ayah kajadian.
1: Tepino.
0: Oh itu jamana.
1: Itu pisan jamina.
0: Cepot.
1: Abis.
0: Benar itu.
1: Sumuhun sen itu buta itu nu itu tuh nu. Nu gede irungna sen. Untung gado na belah.
2: Ah. Nu
1: porenges tuh.
2: Iya.
1: Jeng jebak jeng nyawon sen.
0: Eta teh urang mana sen?
1: Tepino da maraka batara. Eta teh urang padepokan Puana Raksa Siswana Panita Antagidewa.
0: Oh kitu.
1: Malihan Panita nage aya di lebet kaputren. Oh di lebet karaton.
0: Gusti. Ari eta sang hiang jalan kanan or maksadna.
1: Pan parantos uninga rupina tisadewa nakula.
0: Oh timalak.
1: Leres baka maling Nyidrupadi. Tepino.
3: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan pali mana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu
1: sareng Vertigo.
0: Mohon eta panyawa tos.
1: Lah oge sih. Tos aya 10 tahunanna Vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sa kapung-kapungeun sakaraos gitu aya Vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur muter gitu. Sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peurih, teu karaos pegel.
0: Ayeuna mah tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2, 3 ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: bantu yang lemah sawat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten

0: Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Tenun naik, Pak Jojo, turun atuh turun, nalak tak.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.

0: Napa
1: alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sateh jana ngaleut apa propolis naon karaos ku bapa panyawat naon tah?
1: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan, ginjal, kan ginjal makan dengan cangkeng ngerinya, alhamdulillah ayana, tes sampang, alhamdulillah, terus benjolan di leher, alhamdulillah ayana mengecil pak, alhamdulillah, berkat alfa propolis.
2: Seep sebarah botol bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh
1: nembe sabotol alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813

0: mau ke kedai kopi, nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
1: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi.

0: bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayala nongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ada ayah namanya?
3: Ayah, panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita pak?
3: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
2: kontu. Mohon sabar alami ya
3: pak? Cuer weh sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya sadinten.
2: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya nes?
3: Cuer pami sepertos abdi ayo nadidinya.
2: Mohon
3: kadu panyawat kio-kio rematik karawas panas renyum itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: sehatnya
3: ya.
2: Mohon panginten cobian ku landong alfa perut bapaknya
3: ya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan.

0: tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
2: 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo. Ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma

0: dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto.

Nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang ayana nambe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus saminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngelupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin.

0: Amin ya
1: Rabbal Alamin. Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
0: Sami-sami dek.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo natosya, cantos na abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo natos informasikan ke tetangga, alhamdulillah kateng ngalin ku tetangga, dah abdi soku nang itu, upami kasawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo nge judi siung sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Janten ayah namesa botol abdi ge, istilah namu, ada meser dari danyak itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam, ayunar sepisan, karena mam teh dah kamari masa teh acana ngalut jamu Alpha Propolis, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Begitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja, ayunar teh yuswa seberapa tahun Pak?
2: Alitas 73.
1: 73 tahun. Bapak, satu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae.
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras, ya, Pak disuntik gitu ke medis, ke klinik, ke mesti ke Kuningan di Perios gitu, tapi dah gak ada perobihan, musa kedap-sekedap itu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada sebandinten wayang siang pengita ya bewayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya mah henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saat terus konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.

0: Engap.
1: Engap.
0: Ya.
1: Terus karena pernapasanku mah.
0: Ya tak engap ya.
1: Engapnya.
0: Ngangahe engap.
1: Oh.
0: Ya sesak sesak napas
1: sesak
0: gitu.
1: Sesak napasnya. Tuh sabar alami ya teteh.
0: Ay, hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya.
0: Ya hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae.
0: Kemana mani.
1: Oh tos kai tuka dia pengintai ya. Ya
0: tos kai tuka dia.
1: Mohon mohon man. Tah kamari kan ngeliat landong alpa propolis saya sabar botol tah
0: karena sa botol kedua arek
1: kedua ayunanya
0: ya, kedua anu ayuna
1: terus kumaha tanu karosta nuju ngeliat alpa propolis sabar adin tanu karaos
0: tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh ya
1: ayo kamari mau pamit telapat mengucurnya
0: ya ngucur ayo keluar darah gitu tah sa poe da samping teribu ku darah teh tina irung dari tongeng kente ngucur eh
1: malahan mah kulombogi nga ngebandal teh tilunya
0: ya ya nak da engap teh apa nganga
1: laras laras laras
0: aja nama alhamdulillah
1: sareng seneng ngeliatan nong propolis
0: ya alpa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kedua kali nah
1: laras sabar kali eta ngeliatan sadinten
0: tilu kali
1: sabar teteh sakali
0: ngeliatan genep genep
1: genep genep berarti anjing ya
0: iya anjing lohor jeung sontan bade bobok
1: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
0: polip
1: polipnya
0: ya menurut dokter mah polip can
1: alhamdulillah aya nama sareng seneng ngeliatan nong alpa propolis alhamdulillah
0: alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu engap teuing
1: alhamdulillah
0: kawangkong eno bente
1: bentes deuing
0: ya eno mah
1: da kapan mah kot malengpeg nya
0: malengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malengpeg teh ya
1: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
0: nya bilih anu sami
1: mohon
0: wa biatos diwartosan tadi

0: harus ragu. Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
2: 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan
3: TSA.

0: Tuh kan, tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu, Ceuk.

0: Alhamdulillah gitu. Berkat Alfa Propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi Alfa Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
2: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
0: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi teh paal
1: gitu. Kawitan mah.
0: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
0: cintanya eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Kita sabaraha dinten, Pak?
0: 65 dinten.
1: 65 dinten.
0: Ya.
1: Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
0: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat Alfa Propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
0: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
0: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura ini?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Kak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.

0: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
0: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Seripaosan beri ponis terus rada repot gitu.
1: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aku putrana.
0: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu

0: Enggak, sami-sami kok, Pak.
1: Pamugi sing naras sehat.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapat

0: Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kaduh penyawatna anu.
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: niat usaha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan.

Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja.

6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluarga.

0: di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 alfa propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya
1: amin amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayo nama itu atuh gitu jadi bengras iya mah panon mah gitu kan sok sakin dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah nantenanan situ sawes-wes mainan.
3: Bapak kita tos kemana wae ya yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu memeh maghrib aduh siang gitu siang sok aya dongeng gini seger dongeng atuh wayang gak abis isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa

0: upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sewu sawah ya teh gitu
1: alhamdulillah
0: yang ten ayah namanya botol abdi ge istilahnya mu ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam ayah resep pisan karena mam teh da kamari mah setiap acana ngaleut jamu alfaporis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu pas itu pak
1: mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
0: Ari tos 73
1: tahun. Bapak sateu acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos ka mana wae?
0: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik kitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Parios gitu, tapi da aya probihan musa kedap-kedap itu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
0: Tenten obat alfaporis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes alfapropolis di manten, Pak?
0: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya

0: kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kayak mah henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae deraoskeun teu kana mam sesepisan gitu mudah-mudahan ge tatangi biasa
1: hatur nuhun Pak Parga kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapa jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar nya.
0: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata, tesma, aini.

0: Iya, setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat.

8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

Terima kasih Barai Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العرب.

0: 101 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang.
1: Putus asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo.
1: Ada lagi.
0: Korban di 90 FM Palembang, Kailok di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini,

0: silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Hapus dosaku, mengganti hukum.
0: Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya dan salam silaturahimnya. Sahabat MK, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Syukurku bertambah.
0: Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AA Gym dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Asa gerun di hatiku karena takutkan siksamu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Wahai Tuhan.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: sapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Alhamdulillah siaran MKFM terdengar sangat jelas sekali. Salam buat semua pendengar radio MKFM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya. Terspesial buat seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga MKFM ini semakin tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Kemudian ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur yang juga alhamdulillah suara MKFM di hari Ahad pagi ini dari Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik, jelas dan juga bersih. Alhamdulillah, menyampaikan juga salam silaturahimnya dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa terbaiknya kembali kepada Ibu Sapra, juga Ibu Citra di Ciamis Cijantung.
1: Bila kenangkan qaharmu.
0: Alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita terhubung bersama gurunda kita langsung dari Perth, Australia di pagi hari ini.

dekat, Maha mendengar. Kami mohon padamu, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Lindungi pertemuan ini dari tipu daya setan, dari hawa nafsu yang menggelincirkan. Lindungi pertemuan ini ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Maaf hadirin, di sini musimnya ternyata dingin lagi.

Suara Zoom mati. Bagaimana sekarang? Luar biasa pekanya ya. Kedupak barusan. Sampai di mana, Pip? Oh ya, suasana hati. Dari hati timbul dorongan, saya harus balas, saya harus diamkan, saya harus sindir dia. Nah, ini kebiasaan menyindir itu juga dari hati. Lalu timbullah yang ke selanjutnya tindakan, kejadian, persepsi, dorongan, tindakan, dan akibat. Benar ya? Ada kejadian, kemudian dipersepsi oleh otak kita.

keenam adalah akibatnya. Ini pola ini harus kita pahami. Yang wilayah kita itu adalah bagaimana kita melatih diri mempersepsi kejadian dengan tata nilai iman, ya, tata nilai Islam. Lalu yang kedua adalah bagaimana sesudah jadi emosi yang ada di hati kita, kan tidak serta-merta langsung enak hati itu, ya, kita kendalikan supaya tindakan kita itu adalah amal soleh. Jadi mempersepsinya jadi kebaikan, tindakan jadi kebaikan. Gini ya, antara sedih dengan mencaci itu beda kapling. Sedih itu perasaan normal. Sedih, kecewa, terluka, tersinggung, jengkel, cemburu, marah. Di hati itu adalah normal, karena memang Allah yang menciptakan rasa itu ada pada diri kita. Tetapi ya, tindakan itu adalah pilihan. Jadi tugas kita dua, ada kejadian, bagaimana mengolah persepsi kita, prasangkaan kita, persepsi kita, sehingga membuat hati kita punya rasa yang benar. Kalaupun rasa ini terus bergejolak, tugas kita yang kedua adalah mengendalikannya supaya tindakan kita

Dan yang akan datang akan kita bahas kenapa kok kita jadi sering negatif ya. Tapi ini akan disampaikan kepada peserta kursus nanti malam ya. Ini mungkin kursus juga pada ikut, ah kami gak bisa ikut kursus karena sudah penuh. Nah, cuplikannya ada di sini dan tentu diskusi tanya jawabnya karena kurang leluasa, waktu terbatas di sini bisa. Jadi sekali lagi ada kejadian di luar wilayah kita. Kita tidak bisa mengendalikan kejadian. Misal macet, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kita bisa mengendalikan. Oh.

ngomel ke sana sini. Ini tindakan. Keadaannya macet di luar, pikiran kita tidak proporsional, membuat kita jengkel, lahirlah dolongan ngomel, ya. Dan ngomel itu sama sekali tidak membuat jalan jadi bagus, jadi lancar, hati jadi tenang, bahkan nambah

ada fakta, tapi kita main tuh pikiran kita dengan suudon dan meyakini sehingga kita bertindak bukan berdasarkan fakta tapi berdasarkan prasangka. Maka disebutkan oleh Rasulullah, akdzabul hadis, sedusta dusta perkataan. Berapa banyak pertengkaran, perselisihan hanya karena prasangka. Hidup dalam prasangka. Nauzubillah min dzalik ya. Prasangka membuat kata-kata, sikap menjadi sangat tidak baik. Ini yang harus kita latih.

diberikan kesusahan, diberikan nikmat, syakara, dan diberikan kepahitan, kemudaratan, darau, sabar, sabar, sabar. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi mulai sekarang latih kalau ada kejadian, ini izin Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, qadarullah wa masya afa'al. Kami semua sesungguhnya, kami semua milik Allah, sesungguhnya ini kami kembali kepada Allah, ini sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Nah, dengan keyakinan pertama bahwa ini terjadi izin Allah, mesti beda. Ini adalah cara berpikir kita. Anak yang menjengkelkan, atau pasangan hidup yang berbeda pendapat, atau kita di apalah, dituduh di kantor, di mana, di lingkungan, ini izin Allah terjadi. Ini takdir saya. Saya terima. Nah, ya Allah, saya terima episode ini. Wah, kapan bereaksinya? Enggak, ini sudah bagian dari reaksi kita, ya. Karena bukan reaktif, tapi responsif. Apa reaktif? Reaktif itu tidak bertanggung jawab. Dia hanya bunyi, dia bergerak karena at-ta'anni minallah wal-ajala minasyaitan. Sikap tenang itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu dari setan. Jadi tenang saja, ya, tahan dulu dari reaksi yang tergesa-gesa. Tahan, ya Allah, ini terjadi dengan izin Engkau, ya Rabb, saya ridho.

ini ujian dari Allah, ini pasti ada kebaikan, saya harus lulus. Nah, mungkin beliau sudah baca, tapi kalau lagi nyetir tidak bisa. Mungkin lagi ada acara yang sedang sangat penting. Mungkin beliau banyak sekali WA yang masuk dan kesempatan membalasnya sangat terbatas. Mungkin beliau sudah membalas tapi lupa send. Mungkin beliau ketutup-tutup itu WA-nya sehingga kesempatan untuk membahas lagi, membalasnya jadi kelupaan. Cari alasan dan lihat hati kita. Tenang hadirin. Ketika kita berbaik sangka, maka berbaik sangka adalah perintah Allah dan Allah menurunkan ketenangan. Tapi ketika dia sombong, dia sekarang tidak suka kepada saya, dia tidak peduli kepada saya, sibuk saja dengan su'uzon, lihat saja hasilnya, hati kita akan gelisah, tidak enak, tersinggung, marah. Dorongannya apa? Nyindir, saya harus sindir dia. Atau marah, jangan sombong kamu, atau tidak mau membalas ketika dia jadi rusak dan tindakannya cenderung rusak. Jadi kita dengan prasangka kita menyakiti diri kita sendiri dan juga menyakiti orang lain. Tindakan yang berprasangka buruk membuat kita melukai diri kita sendiri dan melukai orang lain. Bukan kejadian, karena kejadian itu izin Allah. Tapi cara kita berpersepsi, berprasangka, itulah yang membuat kita punya hati yang luka, hati yang sakit, hati yang perih, dan mendorong kita bertindak menyakiti yang lain. Kalau sudah paham di sini, kita akan lebih berhati-hati dengan prasangka, ya, karena ini yang merusak. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan tahu kenapa kita jadi berprasangka buruk. Nah, ini sebetulnya ada dua yang membuat kita berprasangka buruk itu, ya, yaitu bocorannya adalah tipu daya setan dan hawa nafsu. Nah, ini bagi yang ikut pelatihan nanti malam akan dibahas detail sekali. Seperti apa setan membisikinya, caranya bagaimana, sehingga pikiran teh negatif aja. Aslinya kita dibisiki setan dan kendaraannya hawa nafsu. Ini bahasan selanjutnya. Nah, sekarang ketika kita sudah berusaha berprasangka baik, ini tidak serta-merta langsung jadi tenang, karena ini hati itu terus bergolak, ya. Kadang ingat kan, sebetulnya setan menipu terus. Apa yang kita lakukan, ya? Doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pakai jeda, dan kalau mau bertindak, tanya, ini tindakan saya ini Allah suka atau tidak? Ini di sini lahirnya kemampuan seseorang. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, bahwa orang yang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu bukan yang mengalahkan musuh secara fisik, tetapi bisa mengendalikan amarahnya. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi rasa marah itu normal, tersinggung itu normal, kecewa itu normal, tapi tindakan, nah itu pilihan. Tidak mau ngebales, tidak atau membalas dengan yang ada tanduknya, itu tindakan. Nah, harusnya sesudah kita mereduksir rasa jengkel marah, kalaupun masih ada, tetap tindakan kita harus tindakan yang jadi amal soleh. Begitu hadirin, jadi memang hidup ini adalah untuk bermujahadah terus, makanya disebut tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran, karena ketidaksabaran membuat kita berprasangka buruk dan bertindak buruk. Makanya orang yang beruntung itu adalah yang terus menerus tiap waktu

0: itu melatih diri untuk memiliki kemampuan berprasangka baik dan juga kemampuan untuk memilih tindakan terbaik, ya. Makanya kalau mau bicara, tahan, nanti kalau sudah, kalau masih belum tenang, jangan bicara. Sebut aja, maaf ya, hati saya masih bergolak, hati saya masih belum tenang, saya minta waktu sebentar, saya minta waktu sedikit untuk menenangkan hati, karena bagi saya tidak mudah untuk langsung reda. Ah, ingat dulu ada seorang pimpinan di kantor pos zaman dulu sekali, ya, jam 7 acaranya diundang jam 7 untuk tausiah pagi. Nah ternyata sebagian besar karyawan belum hadir. Rupanya pimpinan ini baru sekitar berapa 7:15, 7:20 baru berdatangan, terlambat sebagian besar. Dan ketika dimulai acara yang terlambat dimulai, lalu beliau bicara begini, Bapak Ibu, saya baru bertugas di sini. Sejujurnya melihat banyaknya karyawan yang terlambat, saya kecewa, saya juga merasa kesal dan marah. Itulah sebabnya saya tidak bisa memberi sambutan lebih panjang. Khawatir perkataan saya tidak baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau tampil hanya untuk menyampaikan bahwa perasaannya tidak enak dan tidak berani bicara. Oh, tapi itu waktu itu AA menyimak, ah ini keren sekali ini. Jadi kita juga harus mengenali bahwa kita sedang sedih, kita sedang jengkel, kita sedang marah, kita sedang kecewa, kita sedang cemburu, kita sedang sakit hati. Kita harus kenali nih, gak apa-apa, tidak apa-apa, tapi tindakannya harus kita pilih. Tindakannya harus tindakan yang disukai Allah. Pada waktu Rasulullah Ibrahim wafat, anak lelaki beliau, beliau mengeluarkan air mata, tetapi tidak ada kata-kata yang tidak baik yang keluar dari dirinya. Air mata sangat manusiawi, ya, sedih manusiawi. Nabi Yakub juga, oh, sampai putih, ada putih-putihnya matanya. Saking sedihnya melihat perilaku anak-anaknya terhadap Yusuf. Jadi kita belajar bukan untuk menghilangkan perasaan, tetapi melatih mempersepsi kejadian supaya perasaan kita lebih terjaga. Dan kalaupun ada perasaan itu, ya, kita harus membedakan dengan tindakan. Perasaan itu masih normal, tapi tindakan harus kita pilih yang bisa jadi amal soleh, yang membuat Allah suka, Allah ridho, insya Allah naik derajat kita. Semuanya ujian dalam hidup ini, semuanya ujian. Yang muji, yang nyaci, yang menghargai, yang tidak menghargai, yang membalas dengan perkataan baik, membalas dengan perkataan buruk, yang membalas, yang tidak membalas, semuanya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35, dan kami mengujimu dengan keburukan. Keburukan di sini itu bukan perbuatan Allah yang buruk, ya, tapi sesuatu yang tidak cocok dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan, yang beda dengan ekspektasi. Semuanya adalah ujian. Demikian pula yang sesuai dengan harapan adalah ujian. Teng, sudah pip. Ini di TikTok jelas kan suara? Jelas, ya. Maaf. Mari kita diskusi.
1: Assalamualaikum.
0: Silakan.

0: Ya, sebetulnya kalau silent treatment ini tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Kalau terlalu lama itu tidak dibenarkan karena bisa dianggap memutuskan silaturahim, maksimal 3 hari. Begini, kalau dengan silent bisa pemahamannya jadi sama, mudah-mudahan hasilnya baik. Tetapi diam-diam itu membuat orang masing-masing mempersepsi. Sebaiknya bicara. Bicara. Bicara dengan hati yang tenang, jelaskan ya, dengan tanpa menjudge. Kamu ini istri tidak baik, itu menjudge. Sampaikan saja, maaf saya kemarin sedang sedih, sedang tidak enak hati. Harapan saya seperti ini. Jelaskan dengan tenang, tanpa memvonis, tanpa menilai kelakuan. Oh, ini anak tidak baik, ini istri tidak nurut, ini selalu membangkang. Itu sudah penilaian. Bicara dengan baik. Sebaiknya bicara, ya. Karena kalau tidak bicara, tidak akan dipahami. Tidak mudah orang memiliki pemahaman. Kalau bicaranya tenang, berdasarkan fakta, kemudian bahas kira-kira solusinya bagaimana ke depan. Nah itu seharusnya bisa seperti itu. Tapi kalau suaminya masih tetap diam ya, perbanyak tobat, perbaiki sikap dan tetap lakukan yang terbaik. Itu ujiannya ya. Allah melihat apa yang dilakukan di rumah tangga. Istri kalau mendapati suami ini, evaluasi diri, tobat, minta maaf. Terlepas dimaafkan atau tidak, bukan kapling kita ya. Minta maaf, ambil air wudu, perbanyak sholat, tobat, dan di rumah baca Al-Quran. Terutama di antaranya yang membawa berkah sekali dijamin itu adalah surat Al-Baqarah. Jadi setan itu selalu menginginkan ada dalam pertengkaran di rumah itu, selalu ke sana ya, dan awalnya dari kata-kata. Maka perbanyak baca surat Al-Baqarah, karena setan tidak bisa masuk ke rumah, akan lebih banyak malaikat. Allah melihat, nanti Allah yang membolak-balik hati, insya Allah. Doakan kebaikan. Ya memang hidup seperti ini, ujian semuanya, ujian ya. Lanjut.
1: Baik, selanjutnya dari TikTok. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang depresi berat karena dibully?
0: Ya, jadi setiap orang punya perjalanan hidup, ada trauma yang dijalani. Tiap anak beda-beda mentalnya, kemampuan mempersepsi masalah, kemampuan menyikapi. Oleh karena itu kita harus benar-benar mendekat kepada Allah, karena anak itu adalah cipta.

0: tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Mungkin secara teori kita bingung sekali ya, tapi coba tetap tumpahkan kasih sayang yang baik ke anak, kemudian anaknya didengar, ditemani, disayangi, insya Allah. Karena Allah suka kepada orang tua yang sayang kepada anaknya. Lalu doa yang banyak ya, tahajud, tidak ada salahnya setiap dekat dengan anak, usap dengan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiupkan, usapkan, Rasulullah pun begitu melakukan. Lalu perbanyak baca Quran dan juga pergi ke psikolog untuk mengetahui secara syariat seperti apa ikhtiarnya. Tapi di rumah dibacakan banyak Quran, itu akan membantu banyak keberkahan. Jangan putus asa dari pertolongan Allah ya. Jangan putus asa. Allah melihat semua yang terjadi dan Allah mendengar setiap doa, Allah menyaksikan setiap ikhtiar, Allah tahu perasaan ibu, dan mudah bagi Allah menolong. Walaupun belum terpikir solusinya, tapi takwa itu menjadi solusinya ya. Sabar, jalani, insya Allah akan ada solusi. Semoga Allah menolong nih, Allah sedang menyimak, mendengarkan obrolan kita. Bismillah. Lanjut, Beb.
1: Baik, A, terima kasih atas jawabannya. Izin A, selanjutnya dari Instagram A. Assalamualaikum A, izin bertanya. Saya orangnya perasa dan sering emosional dengan reaksi gampang sedih dan menangis. Bagaimana cara mengatasinya, A? Saya merasa sangat lemah dengan kondisi saya saat ini, A.
0: Ya, semoga dikuatkan Allah. Juga mendengar katanya ada yang sakit karena masa lalu, karena tindakan, atau karena treatment yang kurang tepat yang sudah lewat. Tetapi kita tidak bisa mundur ke masa lalu. Terus-terusan yang membuat kita seakan-akan membenarkan sikap kita sekarang karena masa lalu ya. Sudah, memang begitulah takdir yang harus dijalaninya. Masa lalu kan sudah lewat. Kita tidak bisa menyalahkan masa lalu karena sudah lewat. Tinggal sekarang bagaimana yang kita lakukan. Sekali lagi ini ya. Wah, habis

0: meningkatkan iman dan betul-betul merintih ya kepada Allah supaya dikuatkan hati kita. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa an. Ada banyak doa-doa yang betul-betul memelas. Kemudian sibukkan dengan Al-Quran, sibukkan dengan zikir-zikir yang disukai Allah. Allah melihat ya. Dan juga belajar seperti ini dan mujahadah. Allah menolong, tidak ada satupun yang akan disia-siakan oleh Allah. Allah sudah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Begitulah ada Allah yang bisa ngebulak-balik hati, yang menyembuhkan, yang menenteramkan. Terakhir Pip, ada Ustaz Mulyadi kah?
1: Izin Ustaz Mulyadi masih mengisi pengajian di Solo.
0: Oh iya. Beliau sekarang jadi ketua yayasan DTR, jadi amanahnya banyak. Lanjut.
1: Baik, dari Zoom izin membacakan. Assalamualaikum AA. Kalau kita sedang dihadapkan pada masalah, hati sudah menyerahkan kepada Allah, tapi pikiran

menuntun. Kalau solusi itu misalkan lewat orang, orangnya akan diadakan oleh Allah. Kalau kita tidak punya uang, nanti Allah sudah sangat tahu kita tidak ada uang. Allah akan mendatangkan dengan berbagai cara, ya. Kita akan ikhtiar, tapi ikhtiar kita juga akan dibimbing oleh Allah. Kalau kita banyak berzikir, nanti pikiran kita juga akan terbimbing. Ini otak, ya, ini otak kita, bukan punya kita. Ini otak milik Allah. Kita tidak mengerti otak ini apa. Seperti sebagaimana kalau kita banyak berzikir menyebut nama Allah, maka mudah bagi Allah untuk membimbing pikiran kita. Berpikir yang baik, ide cemerlang, gagasan, karena semua ilmu milik Allah. Kalau kita mikir kemana-mana tapi tidak banyak ingat ke Allah, tidak minta tolong, kita mikir tapi pembisiknya ini, setan ini akan membuat pikiran kita ngelantur, jadi ngaco, dan cirinya adalah gelisah. Tapi kalau kita kembali ke Allah, ya Allah tolong, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, atau Allahumma hdini, ya Allah berikan petunjuk, ya hayyu ya qayyum bi rahmat.

0: Ini astajib lakum, Allah berikan anak Yahya ya. Jadi luar biasa kekuatan doa. Laut bisa belah, api bisa dingin, di dalam perut ikan tiga kegelapan bisa lolos. Nah, kita coba lebih perbanyak doa begitu dengan yakin ya. Jadi kalau udah mikir, keluar ujungnya doa, ya Allah tolong, tolong ya Rab, wahai yang maha menyaksikan segalanya, hanya Engkau yang maha kuasa atas segalanya, tolong ya Allah. Ini gimana nyambung lagi ke Allah, ya Allah hanya Engkau yang bisa menyembuhkan, hanya Engkau yang bisa membulak balik hati, hanya Engkau yang bisa melunasi hutang. La tahdiman ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kalian tidak bisa, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi, melainkan Allah yang bisa membulak balik hati, memberi hidayah. Bonus pip satu lagi ya.
1: Baik, izin dari TikTok. Assalamualaikum A. Saya punya suami, judol terus A, sampai habis harta dan rumah. Cerai pun tidak mau sampai saya doakan mati A. Mohon penjelasannya A.
0: Ini dari tadi persoalan temennya barirat ya. Punya suami, banyak orang yang ingin punya suami, nangis ke Allah minta suami. Nah ini ujiannya belum punya suami. Nah ini ujiannya suaminya judol, judi online, habis harta, rumah terjual, tapi menceraikan tidak mau. Sebetulnya bisa diberi jalan kalau suami yang tidak bertanggung jawab seperti ini dan membawa kerusakan, keburukan, baik iman, lalu membahayakan jiwa, sangat bisa istri minta dicerai ya. Coba konsultasi ke KUA, di sana akan ada solusinya, karena Islam itu memberi solusi terhadap persoalan apapun ya, termasuk situasi seperti ini. Tapi kalau doa mati janganlah ya, karena kita tidak boleh mendoakan keburukan. Doa supaya diberi hidayah, diberi taufik. Semoga Allah menolong ya Bu. Terbayang betapa beratnya. Tapi setiap orang punya kapling takdir masing-masing, punya ujian masing-masing, baik kesusahan maupun kelapangan. Yang paling penting sing dekat dengan Allah. Dan ciri kedekatan kita dengan Allah adalah seberapa banyak berzikir, dan diantaranya seberapa banyak kita senang bersujud dalam sholat maksudnya ya, dan membaca Al-Quran serta bersedekah. Kedekatan sedekah ini tidak selalu identik uang, bisa dengan ilmu, tenaga, pikiran, dan doa-doa kebaikan. Rekan-rekan sekalian, terima kasih ya. Semoga ada takdir kita jumpa lagi. Kepada yang ikut kursus, ada angkatan 2 tidak? Insya Allah nanti disiapkan ya. Nanti malam kita akan mengkaji benar-benar inti kenapa kita sering

orang tuanya. Keteladanan adalah nasihat yang lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami, lebih mudah diikuti. Jadi perubahan itu berkaitan dengan perubahan dari dalam diri kita. Ada ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini penggalan dari surat Ar-Ra'du ayat 11 ya. Sudah dua ayat ini menunjukkan betapa hubungan keadaan satu kaum ya dengan keadaan batin dan perilaku mereka. Jadi dalam PDLT ini jangan hanya menuntut keadaan membaik, tapi periksa iman, periksa niat, periksa kebiasaan pribadi kita sendiri. Kalau kita lihat negeri ini krisis kejujuran, maka kita harus mulai dari kejujuran diri kita sendiri. Keluarga ingin lebih tentram, mulailah dari kita yang mengendalikan emosi diri sendiri. Ini penting sekali hadirin sekalian ya. Kita ingin keluarga tentram, maka harus dari diri kita. Siapa saja yang paling

0: yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita bersama keluarga, semoga ini senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Tuhanku yang Esa.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan kembali informasi sahabat MK.
1: Gerun di hatiku.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas.
1: Dosa yang memburu.
0: Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah.
1: Tus asa tiada lagi.
0: Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi sahabat MK di wakaf.dt.or.id atau hubungi Call Center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Alangkah susahnya.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani.

0: Terima kasih untuk anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun anda berada ya, yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Bapak Ujang dari Cianjur, alhamdulillah ini suara MK FM terdengar jelas, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ujang. Kemudian Ibu Eti dari Bali Enda, alhamdulillah juga menyimak ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Ibu Eti, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Wow. Alhamdulillah setiap pagi ini selalu menyimak MKFM dan kualitas siarannya sangat bersih, bagus, alhamdulillah. Menyampaikan doa-doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya. Kemudian untuk guru yang bertugas di pagi hari ini, juga pendengar MKFM, semoga kita semua Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia wal akhirat. Amin.
1: Allahumma Radio Peace FM. Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih. Radio Peace masih bersama 102,4 FM. Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Radio

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kecamatan
1: Surade.
0: Tete gaduh panyawat naon kamari teh?
1: Lambung.
0: Terus?
1: Radang usus.
0: Mohon.
1: Batu ginjal.
0: Tos sabar alami tete?
1: Atos sausum.
0: Tos sausuman ya.
1: Mohon.
0: Tos lalanong kamana wae tete?
1: Tos ka itu ka dewe lah gitu. Tapi tacan aya pirobihan.
0: Tacan aya pirobihan mohon. Tah ina kan tete ngalat landong naon tete teh?
1: Alpapropolis.
0: Mohon. Siap sabar botol tete?
1: Atos siap 2 botol.
0: Sareng ayeuna pangintenya?
1: Mohon. Mohon.
0: Takumaha tete sareng sena ngalat landong alpapropolis panyawa tete? Tapi kan di check upnya.
1: Mohon.
0: Naon wae tos damang teh?
1: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
0: Alhamdulillahnya.
1: Ginjal teu aya.
0: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alpapropolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
1: Iya alhamdulillah.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Pirobihan gitu.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Pak Tete ngal damang ya tehnya.
1: Amin.
0: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah mah aya pantang 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nemai sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat, ngurut, ngibakan bayi, alhamdulillah gitu nya mah teh. Ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mama asa cocok pisan gitu. Mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti ema. Panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat apa propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak enak asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpa propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpa propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: atau CF seberapa botol, Bu?
1: 6 hiji.
0: Lebih hiji, kedua alhamdulillah.
1: Kedua terang badai, ayana.
0: Mohon, lebih hiji, alhamdulillah. Terus karaus, sehatnya, Bu, ya?
1: Mohon.
0: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
1: Sa dinten genep teteh, sa kali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten... 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas sehatna, saranti abi dilajeng kenya konsumsina, margi ibu atas karawas sehatna supaya si ladong hasiatan tapi maksimal bunasnya.
1: Ayah nak yang bener badai ngagali dari.
0: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya, bidong ati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tambi sehat, bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nono ya, Pak? Ngalut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanung teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oke okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.